0: mupuk sahsiah dalam era digital. Dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Sempena sambutan tersebut, Majlis Penyampaian UNESCO Hamdan Prize bagi Pembangunan Guru 2026 turut diadakan. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis anugerah berkenaan melalui Teachers Teaching Teachers Collaborative Learning System. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dan pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dibina atas dasar saling menghormati, kepercayaan, kesediaan untuk dialog. Sepanjang tempoh 35 tahun, ia memberikan kedua-dua negara asas kukuh untuk masa hadapan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Negara Brunei Darussalam akan menghantar 3 pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB untuk berkhidmat sebagai ahli Independent Decommissioning Body Verification Monitoring and Assistance Team 8/2026 IDB VMAT 8/2026 di Mindanao, Republik Filipina. Penyerahan bendera negara diadakan petang kemarin di Bolkiah Garrison. Bendera negara diserahkan oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, pemerintah ABDB, kepada Komander Khairul Anwar bin Abdullah, Tentera Laut Diraja Brunei. Ketua Delegasi IDB VMAT 8/2026 turut hadir Puan Bernadette A. Mendoza, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Filipina di negara ini. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan pukul 9 pagi.

0: di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Inspirasi Pagi.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 7 Oktober. Pada 7 Oktober tahun 1806, kertas karbon dipatenkan oleh penciptanya, Ralph Wedgwood. Pada tahun 1826, landasan railway granite mula beroperasi di Amerika Syarikat sebagai servis kereta api berbayar yang pertama. Pada 7 Oktober tahun 1868, University Cornell menerima pelajar seramai 412 orang, iaitu jumlah yang paling banyak di antara universiti-universiti di Amerika Syarikat pada ketika itu. Pada tahun 1879, Jerman dan Austria-Hungary menandatangani Twofold Covenant dan membentuk Dual Alliance. Pada 7 Oktober tahun 1912, transaksi pertama di Helsinki Stock Exchange. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada tahun 1919, KLM ditubuhkan di Belanda, iaitu satu sistem penerbangan yang tertua di dunia dan masih lagi menggunakan nama yang sama. Pada 7 Oktober tahun 1919,

0: 1933, syarikat Air France ditubuhkan oleh 5 syarikat di Perancis. Pada tahun 1949, Republik Demokratik Jerman diisytiharkan di Berlin Timur. Pada tahun 1959, prop angkasa Soviet Luna 3 mengirimkan gambar yang pertama sekali sisi jauh bulan. Pada 7 Oktober tahun 1988, satu usaha multinasional untuk menyelamatkan ikan paus berlaku ketika 3 ekor ikan paus grey whale terperangkap di bawah ais di Alaska. Pada tahun 1971, Oman menjadi ahli Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 1996, stesen televisyen Fox News Channel mula bersiaran. Dan pada 7 Oktober tahun 2008, asteroid 2008 TC3 memasuki bumi dan jatuh di Sudan.
1: Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Ya, dan demikian tadi ya, kita ikuti bersama Dunia Hari Ini Dalam Sejarah untuk edisinya hari ini 7 Oktober yang diterbitkan oleh rakan setugas Khairul Wafi. Dan ada juga ya di sini ya, kita kongsikan yang mana bermula esok hari Khamis 8 Oktober hingga hari Khamis 15 Oktober. Peperiksaan penilaian sekolah rendah akan bermula yang mana pastinya ibu apa juga biasanya akan lebih bimbang ya berbanding dengan anak-anak. Jadi kita kongsikan beberapa tip yang mungkin boleh diterapkan oleh ibu bapa. Antaranya yang pertama ialah memberikan sokongan emosi, iaitu dengan memberikan kata-kata semangat dan meyakinkan anak bahawa usaha mereka lebih penting daripada keputusan semata-mata. Itu tips yang pertama, iaitu memberikan sokongan emosi. Seterusnya, membantu menyediakan jadual belajar dengan membantu anak mengatur masa untuk belajar, juga untuk berehat, bermain, dan yang paling penting mendapatkan tidur yang secukupnya ya, kerana ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka lebih fokus semasa menjawab soalan peperiksaan nanti ya. Juga menyediakan suasana belajar yang kondusif. Pastikan ya anak mempunyai ruang yang selesa, tenang dan bebas daripada gangguan ketika mengulang kaji, agar mereka dapat mengulang kaji dengan tenang dan juga insyaAllah akan dapat menjawab soalan peperiksaan dengan lancar nanti. Jadi itu antara beberapa tips insyaAllah akan kita kongsikan lagi nanti jika ada kesempatan ya. Dan Nauda, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti kita ikuti bersama laporan bomba dan penyelamat. Terus setia mendengarkan kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: kita faham bagi para belia pada masa ini tidak dinafikan adanya cabaran ataupun kata ni dugaan lah untuk diorang ni, khususnya barangkali yang belum mendapat pekerjaan dan sebagainya, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya, untuk terus mempertingkatkan potensi diri diorang tu. Kalau untuk mencuba misalnya memohon kerja belum dapat sekali dua, tu bukanlah satu akhiran untuk dia dapat kerja ataupun satu yang menandakan kita ni dia berguna, bukan. Jadi tak ada yang mudah kita ni melihat ah. Kalau kanya orang malas sekolah lagi wanjar kerajaan ni. 10 kuantar 10 je orang kena tulak adang tu ko. Baru 10 baru menghantar surat. Mana usah habis kita yang lain. Oh, keluarkan segala kemampuan-kemampuan yang ada. Itu untuk orang mencari kerajaan.
1: Dr. Lily Suzana Haji Samsu.

0: pintu luar rumah yang membolehkan ular menyusur masuk. Pastikan tiada takungan air terbiar di pasu atau celah longkang. Elakkan cuba menangkap atau menghalau sendiri haiwan liar, terutamanya ular yang berbisa. Sebaiknya menghubungi talian kecemasan 995 untuk bantuan. Jika Auda ada sebarang pertanyaan mengenai tips keselamatan kebakaran, sila hubungi kami di bahagian komunikasi korporat di talian 2380402 atau 2380409 sambungan 111. Ikuti kami di laman sosial Facebook BFRD Brunei Fire and Rescue Department, di Instagram kami iaitu BFRD.995 dan TikTok iaitu Brunei.firefighters. Akhir kata, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa komited dalam melindungi nyawa dan harta benda. Sekian laporan mingguan Jabatan Bomba dan Penyelamat, dan seterusnya kembali ke National FM. Terima kasih.
1: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, udah jangan naik angin ya. Jadi itu tadi sebuah lagu daripada Kelangit, Pusing, membawa kita ke pukul 8.39 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Dan di sini ya, kita kongsikan lagi beberapa tips yang boleh diguna pakai oleh ibu bapa yang akan menghadapi yang anak-anak mereka ya, yang akan menghadapi peperiksaan penilaian sekolah rendah. Juga mungkin boleh digunakan bagi ibu bapa yang menghadapi peperiksaan-peperiksaan yang lain di negara ini juga ya, insyaAllah. Jadi kalau tadi telah pun kita kongsikan, iaitu memberikan sokongan emosi, juga membantu menyediakan jadual belajar dan menyediakan suasana belajar yang kondusif. Seterusnya, Auda boleh memantau persediaan anak-anak Auda, iaitu dengan menyemak latihan, kerja sekolah dan juga topik yang telah pun dipelajari tanpa tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Seterusnya lagi, membantu mengenal pasti kelemahan. Jadi Auda boleh memberikan perhatian kepada mata pelajaran atau topik yang mungkin sukar, dan juga membantu anak untuk mendapatkan sokongan yang diperlukan. Seterusnya lagi, menggalakkan pemakanan dan rehat yang mencukupi. Ini penting, Auda, ya, kerana makanan yang diambil, juga rehat yang mencukupi, memberi impak kepada anak-anak. Pastikan anak mendapat makanan yang berkhasiat. Yang paling penting juga meminum air secukupnya serta mendapatkan tidur yang cukup, terutama sekali apabila menjelang hari peperiksaan. Dan juga ini juga yang mungkin ada sebahagian kita melakukannya, tapi elakkan ya, membandingkan anak dengan orang lain. Elakkan membandingkan anak Auda dengan orang lain, fokus

0: makanan sehat, kurang lemak. Mengapa mesti kurangkan lemak?
1: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak. Seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mentega, margarin dan mayones dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Permakanan sehat, kurang lemak.

0: kada nga to amper pakingwa.
1: Jealous jo eh. Panas kilya.
0: Sekanta paking jawo. Apa jauh-jauh nyo pista niya ni? Hidang, naik lift ka. Kita naik tangga.
1: Bala kasta. Jangan lalay. Ish, stress eh buat kerja ni.
0: Stress? Bala kasta, stretching dulu.
1: Bala kasta. Tegar jauh rasa badanku. Nggak terasa 30 minit sudah ku exercise hari ini.
2: Budayakan kegiatan fizikal dalam kehidupan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
3: Ya, ada kegiatan fizikal sangat penting ya untuk kita yang mana ianya boleh membantu mengekalkan kesihatan tubuh badan, juga mengawal berat badan dan juga meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi antara aktiviti yang mudah untuk dilakukan ialah dengan berjalan pantas ataupun berjoging, juga menaiki tangga tadi ya. Jadi kalau di pejabat mungkin boleh mengambil alternatif dengan menaiki tangga. Selain daripada lift yang disediakan, juga boleh melakukan kerja-kerja rumah ataupun berkebun dan juga melakukan sendaman regangan. Kenapa ia penting? Kerana ia boleh membantu mengawal berat badan dengan membakar kalori berlebihan dan juga membantu menyihatkan jantung, mengurangkan risiko penyakit, mencegah penyakit

kronik seperti diabetes dan sakit jantung, juga meningkatkan kesihatan mental. Itulah kenapa kegiatan fizikal sangat penting untuk kita lakukan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Liga Negara-Negara UEFA kembali beraksi awal pagi tadi dengan lebih banyak perlawanan. Liga A Kumpulan 3, Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir Liga Negara-Negara Eropah selepas menewaskan Croatia 2-1. England pula menewaskan Republik Czech dengan 3-0. Liga B Kumpulan 1, Scotland tewas 1-2 di tangan Slovenia. Switzerland menang 3-0 ke atas Macedonia Utara. Liga C pula Kumpulan 1, Albania menang 2-1 ketika bertemu San Marino. Belarus pula menang tipis 1-0 Finland. Sementara itu dalam Liga C Kumpulan 3, Moldova tewas 0-4 di tangan Slovakia. Liga C Kumpulan A, Estonia dan Iceland terikat seri tanpa jaringan. Bulgaria menewaskan tuan rumah Luxembourg dengan 2 tanpa balas. Arab Saudi menamatkan penantian selama 22 tahun untuk kembali menjulang Piala Teluk selepas menewaskan Emirat Arab Bersatu 2-0 dalam aksi akhir edisi ke-27 kejohanan. Arab Saudi berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang kejohanan. Kemenangan tersebut merupakan kejuaraan Piala Teluk keempat buat Arab Saudi dan yang pertama sejak kali terakhir memenanginya pada tahun 2004. Dalam perkembangan lain, Persatuan Bola Sepak Norway mengemukakan 2 permohonan rasmi kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berhubung kebimbangan mengenai tadbir urus dan etika yang melibatkan Presiden FIFA Gianni Infantino serta 3 kes kontroversi. Aduan yang diutarakan meminta jawatan kuasa etika FIFA meneliti tindakan Infantino dan mana-mana individu lain yang dikenal pasti sepanjang siasatan bagi menentukan kemungkinan pelanggaran kod etika Badan Induk Bola

0: sepak dunia itu. Novak Djokovic menjulang trofi terbuka China selepas lawannya Alex de Minaur menarik diri daripada perlawanan akhir sekaligus melebarkan rekod kemenangan menakjubkan di Beijing serta meraih gelaran ke-102 dalam kerjayanya. Pemain asal Serbia itu memenangi set pertama menerusi tiebreak 7-6-7-3 dan sedang ketinggalan pada set kedua apabila pemain Australia itu menamatkan perlawanan lebih awal. Kemenangan itu menyaksikan Djokovic melebarkan rekod sempurna kepada 34 kemenangan untuk meraih gelaran ketujuhnya di ibu negara China itu, kejuaraan pertamanya sejak 2015. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia pukul 10 pagi.

0: الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ya, National FM Radio Brunei menerusi ruangan ekspresi pagi. Pertemuan kita hari ini Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi pukul 9.20 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan ada di jam terakhir pertemuan kita untuk pagi ini ya. Kita bawakan sebuah wawancara iaitu akan membincangkan mengenai dengan perbezaan di antara penyimpan kira-kira accountant dan juru audit. Dan bersama kita pada pagi ini Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hassanul bin Haji Abdul Rahman ya, penolong pengarah bahagian hasil Kementerian Kewangan. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Tuan, kita apa ni, bercerita mengenai dengan perbezaan ya di antara penyimpan kira-kira akauntan dan juru audit. Kalau duit perniagaan hilang 1 sen pun, akauntan pasti dapat cari. Itu antara gambaran yang sering kita dengar. Tetapi adakah kerja akauntan hanya mengira duit dan memastikan angka seimbang? Jadi apabila disebut penyimpan kira-kira akauntan dan juru audit, ramai juga yang menganggap ketiga-tiganya menjalankan tugas yang sama ni Tuan ya. Jadi ada pula yang menyangka bahawa memiliki ijazah perakaunan sudah cukup untuk menawarkan perkhidmatan akauntan awam, khususnya pengauditan. Jadi hari ini kita mau tahu siapa yang merekod, siapa yang menyediakan akaun dan siapa yang memeriksanya. Jadi mengapa kita perlu membincangkan peranan mereka ini Tuan?
1: Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk semula topik membudayakan pematuhan cukai

0: Ini membantu pemandu memahami keadaan kereta dan membuat keputusan semasa memandu. Dalam gambaran ini, menyimpan kira-kira merekod maklumat asas. Akauntan pula menyusun maklumat tersebut dalam bentuk yang dapat difahami oleh pemandu. Juru audit kemudian memeriksa maklumat itu secara bebas dan memberikan pendapat tentang kebolehpercayaan. Bayangkan, semasa driving, petunjuk minyak kelihatan penuh, tetapi disebabkan kerosakan pada penunjuk tersebut. Sebenarnya tangki hampir kosong. Pemandu mungkin meneruskan perjalanan kerana menyangka semuanya baik. Begitu juga dalam perniagaan. Jika rekod tidak disimpan, tiada angka untuk dirujuk. Jika maklumat tidak disusun dengan baik, pemilik sukar memahami kedudukan perniagaannya. Jika maklumat itu pula tidak tepat, keputusan yang dibuat mungkin membawa kesan negatif. Jadi nasihat terakhir saya, jangan tunggu sehingga perniagaan berada dalam kesulitan. Biasakan diri menyimpan dokumen dengan lengkap dan teratur dan secara konsisten. Jika berkemampuan, ambil seorang penyimpan kira-kira atau accountant untuk membantu supaya pemilik atau founder dapat memberikan tumpuan kepada pengurusan dan perkembangan perniagaan. Jika belum mampu, mengambil pekerja. Pertimbangkan mendapatkan perkhidmatan dari firma yang mempunyai kelayakan berkaitan. Pada masa yang sama, teruskan belajar tentang pengurusan kewangan dan bisnes supaya perniagaan yang diusahakan dapat berkembang dan lebih maju, insyaAllah.
1: Ya, alhamdulillah, itulah ya, apa ni, sedikit ilmu untuk di kita apa ni belajar hari ini, yang mana kita dapat membezakan di antara penyimpan kira-kira, accountant dan juru audit. Terima kasih tuan atas perkongsian yang begitu bermanfaat untuk kita semua termasuk pendengar di Nasional FM, dan insyaAllah jika ada kesempatan ya, mungkin boleh berkongsi lebih banyak lagi nanti ya. Mungkin kita akan jumpa lagi nanti insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
1: Berita pasal apa tu, Mak?
0: Ani ba, nyak, jangan dibukakan pintu kalau dorang mengatuk masa tengah hari. Eh, you hatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
1: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan sekarang?
0: Eh, ku kirim dulu.
1: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, adakan ambil tindakan tu jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34.

0: Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
1: Subhanallah, baik tu kuat hati-hati lah.

0: Isa nisa, mendengar ko. Si Far kawan kita ni sekolah dulu ah. Masani je dito ke bunga ya sudah.
1: Awo, steady ku lihat di Facebook sama IG-nya. Kita ni tekel-kel kat mencari kerja.
0: Si Far atu andang kreatif. Dari dulu tu, pandai mengubah bunga. Karang ani jadi guru mengubah ya jua. Boleh tahan. Pernah bisnesnya akan lingkup, tapi bertahan ia meningkatkan saingan.
1: Ya takkan, masa ni ramai pengantin memakai hiasan bunganya untuk majlis bersanding.
0: Nah, dari kita ni menunggukan dapat keraja, baiklah kita ni pun ikut jual berdikari. Asal sanggup berjarah saja, kari hitia, blureh tentu. Rezeki ada di mana-mana.
1: Yang penting jua, kita ni pelajari kemudahan membuka bisnes yang dapat dimanfaatkan.
0: Wah, Mumia tu lah kasta.
1: Balah kasta.
2: Generasi Berdikari ke arah merealisasikan wawasan 2035.
3: Ekspresi Pagi

Ya, National FM Radio Brunei menyebar informasi mencana inspirasi. Terima kasih kepada anda yang masih terus mendengarkan kami di National FM melalui frekuensi 92.3, 93.8 ataupun mungkin juga ada yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTBGO. Dimanapun anda berada, kami mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan anda. Terima kasih ya kerana memilih National FM sebagai teman Auda di mana jua Auda berada. Dan Auda di sini ya dikongsikan status terkini kualiti udara yang dikeluarkan pada pukul 9 pagi tadi, yang mana bacaan indeks kualiti udara bagi daerah Brunei Muara mencatatkan 61 daerah Belait, 61 daerah Temburong, 69 dan daerah Tutong 63, semuanya berada dalam tahap yang sederhana. Jadi itu status terkini kualiti udara ya yang dikeluarkan pada pukul 9 pagi tadi. Dan juga di sini dikongsikan kerja-kerja pemasangan kabel 66 kilovolt di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Brunei Muara, yang mana lokasinya iaitu di kilometer Brunei Muara 2.2 hingga kilometer Brunei Muara 6, yang sudah pun bermula sejak kemarin 6 Oktober sehingga 31 Oktober 2026. Sepanjang masa ya kerja-kerja tersebut dijalankan sehingga ianya selesai, yang mana jalan lencongan juga disediakan. Jadi kepada pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Dan satu lagi perkongsian, yang mana penutupan sementara separuh jalan di sepanjang lebuh raya Sultan Hassan Al-Bolkiah di kedua-dua hala ya, sebab penutupan kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok yang mana ianya dijalankan pada 10 Oktober 2026 sehingga kerja-kerja selesai dijalankan bermula pukul 10 malam sehingga selesai. Jalan alternatif disediakan kepada para pengguna jalan ya, dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Jadi itu beberapa perkongsian yang sempat saya kongsikan bersama dengan Auda menerusi ruangan ekspresi pagi pertemuan kita.

0: hari ini Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi, hari yang ke 280, minggu ke 40. Untuk pertemuan kita hari ini dan Auda nampaknya sampai di sini pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi pagi, dan insyaAllah rakan setugas yang lain ya akan menemani Auda menerusi ruangan inspirasi pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari nanti. Terima kasih yang terus memilih kami di National FM. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus bersama National FM Radio Pula.
2: Assalamualaikum, Pemet.
3: Waalaikumsalam.
2: Ramai je bis kita ni, Pemet. Kan kemana bis kita?
3: Kau rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, kedohong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni.
2: Mun mea tu pamit, bisa itu sudah tu.
4: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya, kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: Am di media sosial. Dalam perkembangan lain, PBB melaporkan kes pertama Ebola di Kenya ketika penularan wabak itu semakin pantas di bahagian timur Republik Demokratik Kongo. Pihak berkuasa Kenya bertindak pantas untuk mengenal pasti, mengasingkan dan menjalankan ujian terhadap kes tersebut. Di Kongo, PBB dan rakan-rakannya membantu pihak berkuasa memperluas usaha tindak balas mereka. Menurut PBB, wilayah Ituri dan Kivu Utara mencatatkan lebih daripada 94% kes baharu. Presiden Switzerland dan Perdana Menteri India mengadakan rundingan peringkat tinggi di New Delhi yang menilai kemajuan kerjasama dua hala di pelbagai bidang utama. Presiden Guy Parmelin dan Perdana Menteri Narendra Modi menilai kemajuan kerjasama dua hala yang meliputi perdagangan dan pelaburan, sains, teknologi dan inovasi serta mobiliti, kebudayaan dan hubungan rakyat ke rakyat. Para pegawai di Papua New Guinea dan Dana Kewangan Antarabangsa IMF mencapai satu perjanjian bagi pakej pinjaman $189 juta bagi negara kepulauan itu. Menurut Ketua Misi IMF ke Papua New Guinea, negara itu mencapai sasaran prestasi di sebalik persekitaran ekonomi yang mencabar. Sejurus pelulusan akhir perjanjian, negara itu akan menerima sekitar $82 juta diikuti $107 juta sebagai pembiayaan tambahan. Pihak kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan gerakan pantas untuk menawan semula kawasan pantai di sekitar Selat Bab el-Mandeb sehingga ke Bandar Mocha, sekaligus mendesak kumpulan Houthi sokongan Iran berundur dari kebanyakan kawasan yang mereka kuasai bulan lalu. Tentera Pakatan Arab Saudi juga dilaporkan menguasai kedudukan-kedudukan penting termasuk sebuah landasan pesawat di daerah Dubab yang terletak di pintu masuk selat tersebut. 23 anak kapal tangki berdaftar Liberia Aframax Rio diselamatkan setelah kapal itu terbakar di Laut Hitam, luar posisi Rusia akibat serangan drone tanpa pemandu. Kementerian Pengangkutan Rusia dalam laporannya menyatakan anak kapal tersebut terdiri daripada warga negara India. Tiada kecederaan direkodkan. OpenAI menyatakan akan bekerja keras membina semula kepercayaan setelah berdepan pertanyaan Parlimen Australia susulan kejadian pencabulan portal kesihatan utama negara berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Australia, Dr. Richard Marles berkata, pengasas bersama syarikat terbabit tidak memaklumkan sebarang pencabulan di sistem Medicare semasa pertemuan dua pihak pada awal September lalu. Akhir sekali, kerajaan Norway akan memperkenalkan sekatan sementara ke atas kacamata kecerdasan buatan AI di tempat awam. Sekatan meliputi kawasan yang boleh diakses orang awam termasuk kawasan sekolah, hospital, kompleks membeli belah dan taman. Pihak kerajaan setempat juga merancang untuk melantik kumpulan pakar bagi memberikan nasihat mengenai peraturan kebangsaan kekal terhadap kacamata AI. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung, sebuah wadah yang membawa kita lebih dekat dengan masyarakat, mengenali kehidupan, aktiviti serta perkembangan yang berlaku di kampung-kampung di seluruh negara. Setiap kampung mempunyai cerita dan keistimewaannya yang tersendiri. Daripada kehidupan bermasyarakat, kegiatan bermasyarakat, usaha para penduduk sehinggalah kepada pandangan dan aspirasi mereka dalam sama-sama membangun serta mengimarahkan kampung. Dan untuk segmen kali ini, kita akan dibawa menyelusuri suasana serta perkembangan di Kampung Los Tanjung. Bagi mengetahui dengan lebih dekat apakah yang menarik di kampung berkenaan, kita ikuti pendekatan rakan saya Erwan Rino bersama penduduk Kampung Los Tanjung.
2: Baik, kita dalam rancangan kampung ke kampung bagi daerah Plait ini, salah satu tempat yang satu ketika dulu jadi sebutan orang ialah Los Tanjung. Kalau saya dapat bayangkan, Los Tanjung ini adalah tempat penghubung masyarakat di daerah Plait ini untuk menuju ke Sungai Traban, memanglah menggunakan feri. Dan Los Tanjung ini sebenarnya ada beberapa buah kampung yang berhampiran. Jadi pada kali ini, kampung ke kampung mengupas kembali cerita Los Tanjung bersama dengan Yang Mulia Wang Abu Bakar bin Lani. Jadi tuan, selaku penduduk kampung sana tu, ketani tahu ia adalah di bawah kawalan mukim Kuala Belait. Jadi mungkin pertama kali mungkin dapat menceritakan Los Tanjung ini, pengalaman tuan berpuluh tahun tinggal di Los Tanjung, silakan.
3: Los Tanjung sebenarnya bukanlah merupakan satu

0: kampung, tapi ianya hanya berdekatan dengan kampung Melayu asli. Los Tanjung ini merupakan satu nama julukan kepada penduduk yang mendiami di tempat berkenaan, terutamanya mereka-mereka, bapa-bapa mereka ataupun keluarga mereka yang bekerja dengan Syarikat Minyak Brunei Shell Berhad pada waktu itu, termasuk saya sendirilah pada itu yang pernah tinggal di kawasan Los Tanjung. Okey, mengenai dengan Los Tanjung ini, ia merupakan los rumah, seperti rumah panjang, ada terdapat di sebelah pantai terdapat ada tiga blok rumah panjang yang dipanggilkan los ini tadi. Ada penempatan untuk orang-orang Shell yang bujang. Manakala di seberang yang sekarang ini yang berhampiran dengan kubur, itu sebelum ada parking di situ, di situ letaknya rumah-rumah ataupun los-los tanjung yang dibangunkan untuk pekerja-pekerja Shell. Jadi orang-orang yang mendiami di sana, ada segelintirnya saya masih ingat lagi, arwah Haji Jewawi, arwah Bapa Zaini Mamataib, dan banyak lagi lah yang saya kenal juga, Pengiran Haji Abu Bakar, iaitu ayahanda kepada kanda Pengiran Medan, Pengiran Abu Bakar, dan kami sendiri juga tinggal di situ, arwah ayah saya yang mana bekerja sebagai juragan di Syarikat Minyak Shell Brunei Berhad sekitar tahun 60-an. Jadi kita mendiami di Los Tanjung itu sejak daripada tahun 1951. Dan kenapa ianya dinamakan Los Tanjung?
1: Dari kampung ke kampung.
0: Tanjung adalah kebetulan di hujung Kuala Belait itu, merupakan antara seberang Sungai Taraban itu terputus, terpisah oleh Sungai Belait. Jadi di hujung itu Sungai Belait menghadap ke Laut Cina Selatan. Jadi oleh kerana antara Tanjung dengan Los satu tadi digabung kata menjadi Los Tanjung. Dan berbalik kita ni kepada kenapa ada kampung Melayu asli di sebelahnya. Memang kampung Melayu asli itu memang ada wujud, tapi kampung Melayu asli itu terhubung dengan Los Tanjung ini adalah jalan pintas menuju ke pasar ataupun menuju ke kedai Kuala Belait. Pelintasan sama ada penduduk kampung Sungai Taraban ataupun orang-orang yang mendiami di Los Tanjung, untuk mereka jalan pintas ke kedai Kuala Belait, daripada mereka melalui jalan utama, jalan besar, iaitu Jalan Maulana, dan akan masuk merintas ke padang KBRC pada waktu itu, kan jauh. Jadi bila jauh, itulah jalan pintas kampung Melayu asli itu, ia memang berdekatan dengan Los Tanjung, kawasan Los Tanjung. Jadi Los Tanjung ini bukanlah merupakan satu kampung, hanya satu penempatan saja, penempatan, tapi ia begitu popular. Popularnya di mana? Popularnya kalangan masyarakat yang pernah mendiami, sebagai generation yang pernah kita buat reunion, generation yang pernah tinggal di Los Tanjung dan Batu Satu. Dan itulah keanehannya, kesinambungan antara Los Tanjung dengan Batu Satu, di mana bila bapa mereka ataupun bapa-bapa kami dulu sudah naik pangkat, mereka akan ditempatkan di Los Batu. Kenapa ia dinamakan Los Batu? Karena rumah-rumah Shell waktu itu di sana semuanya Los Batu. Ada segelintir saja yang Los Papan berbentuk simidi, dan sedangkan Los Batu itu nama adalah Nakoda Ragam. Tapi kalau orang mengatakan di mana kau tinggalnya, di Batu Satu. Batu Satu itu memang famous, orang tahu itu rumah Shell. Tapi sekarang ini rumah-rumah Shell yang ada di kawasan Los Tanjung itu memang sudah indada lagi lah. Sudah diambil penempatan sepenuhnya oleh Syarikat Brunei Shell Berhad. Dan selain daripada tapak helipad, juga di sana merupakan satu komersial lah, tempat komersial sekarang ini. Hanya yang tinggal sedikit saja lagi, secubit yang ada tinggal menjadi kenangan di Batu Satu, iaitu di Los Batu. Itu pun tidak ada lagi rumah yang berbentuk asalnya, kerana sudah diubah suai lah. Jadi hanya meninggalkan satu kenangan sejarah berakhir di Los Batu itu sekitar tahun 1985-86 lah. Indah dan lagi Los Batu itu beransur pupus, kerana masing-masing sudah mempunyai perumahan. Maka Los Batu sekarang ini hanya tinggal jadi tempat riadah orang berjoging pada petang-petang hari. Itulah keunikannya Los Batu dan Los Tanjung.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kalau dapat diceritakan tuan, sewaktu tinggal di sana, keadaan rumahnya, bentuk-bentuk rumah,
0: kalau di Los Tanjung, sewaktu saya lahir 1953, barangkali belum berapa mengenali ya. Setelah umur saya 5-6 tahun, saya dapat mengenali, di situlah saya bermain di Los Tanjung. Melihat keadaan atap softboard lah, dan unikan rumah kalau di Los Tanjung, ia tidak mempunyai bilik. Hanya ada ruang tamu, dan di dalam, selepas ruang tamu, ruang tempat tidur, bila mau masak, kita turun tangga, dapur di belakang. Dan bila mandi yang uniknya, tandasnya. Tandasnya berkongsi. Berkongsi di ujung Los Tanjung itu. Mandilah. Siapa yang dulu, mandilah. Macam style piramid lah, main bertunggu-tungguan. Tapi ada dua tempat. Sebalah untuk bini-bini, sebalah untuk laki-laki. Kadang-kadang ini orang peduli juga lah. Pasal namanya diam di Los Tanjung ini. Airnya tidak seperti kita ni ada pipe yang itu. Airnya akan mencurah di dalam satu tempat. Tempat main bersiut, bercidok. Pakai gayung, jambannya alih-alih itu. Dan manakala tandasnya, kalau di awal 50-an itu yang saya dapat tahu, adalah jenis tandas main angkut tengah malam. Main angkut tengah malam. Dan selepas beberapa tahun kemudian, baru dah ia dibuat tandas yang tandas duduk. Jadi zaman-zaman tinggal di sana memang banyak nostalgia lah. Kalau musim nelayan menarik pukat, wah, kita berlari lah ke laut, ke pantai. Dekat saja, pantai dengan rumah dekat saja. Berlari, mengambil ikan, ikut-ikut menarik orang-orang yang menggujut lah waktu itu lah, pukat tarik. Itulah keunikannya kenangan. Dan waktu bermain-main di Los Tanjung itu pun merupakan satu kenangan juga. Kenangannya apabila waktu zaman damit-damit musim hari raya ni, orang suka menabur duit kan, menabur duit siling di kubur itu, berabutlah di kubur itu kan, kubur. Itulah kenangan-kenangan yang unik lah kami yang tinggal di Los Tanjung. Hanya tinggal beberapa orang sekali, rakan-rakan yang permainan bersama. Dan ada yang sudah kembali ke rahmatullah lah, mudah-mudahan seluruh mereka, kawan-kawan yang dulu sangkatan di Los Tanjung, mendapat rahmat daripada Allah SWT lah.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Saya pernah menghadiri satu majlis pertemuan reunion penduduk-penduduk Los Tanjung ini. Jadi apabila saya perhatikan, atur cara yang disusun hancur. Kerana saya baru dapat tahu apabila jurang ini diarahkan pindah, ataupun kerana penduduk Los Tanjung tu rupa-rupanya ada yang bekerja di Los Tanjung, di daerah Belait Ketanian ni, di Pekan Belait Ketanian tu, rupa-rupanya ada yang penghuninya berasal daripada Kuala Baram, daripada Lutong. Jadi perjumpaan pertemuan itu hancur. Maksud saya tu bukan pulang majlis sambutan hari raya, malah ingat kau sebelah rumahku dulu, maksud dia. Jadi tuan ya, rupa-rupanya penghuni yang di sana tu, apakah ia bukan saja penduduk asal warga tetap, apakah ia ada juga memang benar ke tu yang asal dari Muka, dari Lutong, dari Kuala Baram?
0: Macam mana ceritanya tu? Antara Brunei Syarikat Minyak Brunei Shell Berhad dan Sarawak Shell Petroleum dulu, diorang ada mempunyai hubungan. Di mana minyak Brunei ni dulu ia disalurkan ke Lutong di sebelah miri sana. Kan kita ni lihat ada bekas-bekas pipe, ada jembatan basi, basan-basan basi dulu sebelum ada jembatan yang beraspal. Dulu kan pakai pasir, dulu pipe-pipe lain banyak ke sebelah. Minyak kita ni dulu ya diprosesnya di Natuto, di Lutong, di Lutong. Jadi hubungan antara orang luar dengan orang dengan syarikat Brunei Shell ini dulu, ya orang luar itu diantar kemari tu, termasuk arwah bapa saya tu. Ya asalnya bekerja di Lutong tu, diantar kemari bekerja dengan syarikat minyak Brunei Shell. Kebanyakannya datang daripada Sibu, dari Bintulu, daripada Miri, dari Baram, daripada Kuching pun ada, daripada Kuching. Selain daripada orang-orang kita ni, arwah Pangeran Haji Mat Jaapar, arwah Pangeran Haji Timbang, orang itu selain daripada orang-orang tempatan, banyak orang-orang luar lah, kebanyakan mostly yang bekerja dulu dengan syarikat bahagian lautan unik pada waktu itu. Ada Kenawai, ada Lang Sikap, ada Lang Katak, ada Lang Mujan, ada Lang Ling, ada Teripas, ada Tempua, ada Likap, seperti
3: Raja Wali pun
0: ada Raja Wali, ada Raja Wali itu warna hijau tu, kapal jenis laju. Jadi makanya di perubahan penagaan ini mengambil nama-nama kapal-kapal Shell yang dulu tu, seperti Likap, Jalan Likap aneh, Jalan Kenawai ada, Jalan Kenawai ini adalah mengangkat kargo dulu, Tempua ada, itulah yang dapat saya ketahui lah, karena bila kita

0: Lahir tahun 53, itu sedikit sebanyak mengetahui lah sedikit sebanyak tentang apa ni Los Tanjong ni. Nah, yang paling famous dia di Los Tanjong dulu, bila orang-orang Mukah ni, orang-orang Melanau ni, orang yang banyak tinggal di sana tu, orang-orang yang bekerja sana, yang laki dorang bekerja, dorang ni membuat kuih. Jadi saya ambil menjual kuih juga, menjual kuih ke kapal-kapal ni, ke kapal-kapal ni, melompat daripada satu kapal ke satu kapal menjual kuih. Dulu bebas, tidak ada tegahan untuk masuk ke kawasan sel. Tapi sekarang ni sudah berubah, zaman itu sudah berubah dengan peralihan zaman itu. Kita ni ada security, tidak boleh lagi sebarang untuk masuk ke kawasan sel, atau apalagi kan melintas, apalagi kan memutong kabel untuk jalan pintas. Tidak lagi dapat lagi, tidak lagi dapat. Jadi kita ni sudah di zaman yang sudah kita tinggalkan lah, zaman dulu yang kita tinggalkan, menjadi satu kenangan saya lah.
1: Los Tanjong di bawah kawalan Mukim Pekan Kuala Belait kini sudah tidak berpenghuni lagi. Pada masa kini, Los Tanjong adalah tempat penurunan helikopter, terletak di Jalan Maulana Kuala Belait berdekatan dengan Laut China Selatan. Los Tanjong kini tinggal kenangan dan jadi sejarah di era tahun 60-an. Satu ketika dulu ianya ramai penduduknya. Mulut ke mulut mengatakan penghuni tersebut telah pun berpindah ke kampung yang lain seperti Sungai Traban, dan ada yang berpindah ke perumahan negara. Ya, Auda, itulah yang dapat kita kongsikan menerusi kampung ke kampung Los Tanjong. Kita dipertemukan lagi pada minggu depan dengan kampung yang lain.
2: Terima kasih kepada rakan penyampai kita Aaron Rino atas pendekatan serta perkongsian bersama penduduk di kampung Los Tanjong sebentar tadi. Sesungguhnya kunjungan dari kampung ke kampung bukan sahaja memberi peluang kepada kita mengenali dengan lebih dekat kehidupan dan aktiviti masyarakat setempat, malah menjadi ruang untuk mengetengahkan semangat kejiranan, kerjasama dan kebersamaan yang menjadi asas kepada keharmonian sesebuah kampung. Semoga perkongsian yang dibawakan menerusi program dari kampung ke kampung ini dapat memberi manfaat dan gambaran yang lebih dekat kepada para pendengar mengenai kehidupan masyarakat di kampung-kampung di negara kita. Terima kasih kepada Auda yang sudi mengikuti siaran kami dari awal hingga ke akhir rancangan. Kita berjumpa lagi dalam kunjungan seterusnya dari satu kampung ke satu kampung, membawa cerita masyarakat untuk dikongsikan bersama. Untuk akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
3: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun, dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung. National FM, Radio Brunei.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: membawa tema Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Sambutan ini merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia kita atas sumbangan mereka, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan juga negara. Sambutan ini juga menjadi platform untuk memberikan kejayaan dan pencapaian para belia kita di peringkat kebangsaan, serantau dan juga antarabangsa, sekaligus mengangkat peranan belia sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara kita Brunei Darussalam. Jadi Auda, sempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ini, bersama kita di studio pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan kedua tetamu istimewa kita pada hari ini. Tetamu pertama kita, Yang Mulia Muhammad Ali Noh bin Haji Masri, Urus Setia Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Baik, apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Dan juga kita ada seorang lagi tetamu bersama kita, iaitu Yang Mulia Dayang Nurul Izian binti Anwar, penerima anugerah 2025 kategori Belia Berkhidmat. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
0: Nampak ceria hari ini. Baik, kita mulakan rancangan kita pada hari ini dengan membukakan soalan kepada Tuan Muhammad Ali Noh. Mungkin Tuan boleh huraikan sedikit untuk para pendengar kita di National FM, apakah yang dimaksudkan dengan Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara tersebut? Silakan.
1: Okay, terima kasih. Okay, jadi tema sambutan Hari Belia pada tahun ini ialah Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Jadi tema ini sangat bermakna kerana ia menggambarkan peranan penting belia sebagai penggerak dan juga rakan pembangunan negara, di mana penerajuan ini membawa maksud belia diberikan ruang ataupun peluang untuk memainkan peranan secara aktif untuk mencetuskan idea, mengambil inisiatif, memimpin dan juga bersama-sama mencorakkan masa depan. Manakala nadi pula di sini bermaksud ianya menggambarkan tenaga ataupun semangat, kreativiti dan potensi yang ada pada diri belia tu yang boleh dah disalurkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Jadi pada masa yang sama juga, tema ini ianya berteraskan kepada falsafah Melayu Islam Beraja supaya pembangunan belia tu sentiasa diseimbangkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan juga jati diri. Jadi saya melihat tema ini juga adalah sebagai satu bentuk kepercayaan kepada generasi belia kita ni. Kita bukan hanya mahu sebenarnya melihat belia ni sebagai penerima peluang, tetapi sebagai individu yang turut mencipta peluang dan juga membawa perubahan yang positif. Jadi kita mahu melihat belia ni ianya bukan sahaja bersedia untuk menghadapi masa hadapan, tetapi bersedia untuk mewarisi, memacu serta menyumbang kepada pembangunan negara Brunei Darussalam melangkaui wawasan 2035.
0: Baik. Apakah pula mesej utama yang ingin disampaikan kepada golongan belia melalui sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada tahun ini?
1: Kejadiannya, setiap belia memang mempunyai potensi dan juga peranan yang penting dalam pembangunan negara. Jadi belia bukan sahaja generasi yang akan mewarisi apa yang dibina pada hari ini, tetapi diorang ini juga merupakan antara golongan yang akan mencorakkan hala tuju negara pada masa akan datang. Jadi dalam konteks negara Brunei Darussalam, pembangunan belia juga berkait rapat dengan aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan mampu memberikan sumbangan kepada negara. Sebab itulah betapa pentingnya untuk belia ini percaya kepada kebolehan diri, berani mencuba dan juga menggunakan bakat serta kemahiran yang mereka ada. Jadi pada masa yang sama, kemahiran yang diperlukan hari ini juga semakin luas sebenarnya, bukan hanya akademik tetapi termasuk kepimpinan, komunikasi, keusahawanan, kesukarelawanan dan banyak lagi sebenarnya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, belia perlu sentiasa bersedia untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi saya juga percaya belia ini tidak perlu sebenarnya terlalu takut dengan kegagalan. Kadang-kadang pengalaman mencuba, menghadapi cabaran dan juga belajar daripada kesilapan itulah sebenarnya yang membentuk keyakinan dan juga kematangan seseorang. Jadi yang penting ialah para belia itu belajar dari pengalaman tersebut dan terus memperbaiki diri. Jadi bagi saya, sambutan Hari Belia ini bukan sekadar untuk meraikan golongan belia, tetapi juga untuk mengingatkan

0: bahawa beliau mempunyai tempat, suara dan juga peranan dalam pembangunan negara. Yang penting setiap beliau itu perlu berani ya, mengambil peluang, ruang dan juga terus membina diri dan menggunakan potensi yang ada untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga negara.
1: Baik, jadi pada pandangan Tuan, mengapakah hari belia ini penting untuk kita raikan? Bukan sahaja untuk golongan belia tetapi juga diraikan oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Ya betul lah, hari belia ini merupakan satu platform untuk kita menghargai ya, meraikan dan juga mengiktiraf peranan serta sumbangan golongan belia dalam pembangunan negara. Belia ini juga sebenarnya aset negara kerana mereka membawa tenaga, kreativiti, idea dan perspektif baharu yang boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang. Jadi hari belia ini mengingatkan kita bahawa pembangunan belia itu merupakan satu usaha yang memerlukan sokongan dan kerjasama daripada seluruh masyarakat. Jadi keluarga, komuniti, institusi pendidikan, sektor swasta dan juga kerajaan, semuanya ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam menyediakan persekitaran yang positif supaya belia itu dapat berkembang. Jadi bagi saya, apabila kita melabur dalam pembangunan belia, kita sebenarnya sedang melabur dalam masa depan negara. Sebab itulah tanggungjawab ini bukan hanya terletak di bahu para belia tetapi juga memerlukan sokongan daripada semua pihak. Jadi sebab itu hari belia juga merupakan satu peringatan kepada kita semua bahawa apabila kita memberi peluang, bimbingan dan kepercayaan kepada belia, insyaAllah kita sebenarnya sedang membina modal insan untuk masa hadapan.
1: Ya, baik. Kita tahu juga bahawa golongan belia pada hari ini berhadapan dengan pelbagai perubahan dan cabaran. Jadi daripada perspektif Jabatan Belia dan Sukan, apakah antara cabaran utama yang sedang dihadapi oleh golongan belia kita pada masa ini?
0: Okey, dunia hari ini berubah dengan begitu pantas, betul lah. Dan perubahan itu tentunya memberikan ruang kepada pelbagai cabaran serta peluang kepada belia. Jadi antaranya ialah perkembangan teknologi, perubahan dalam dunia pekerjaan, keperluan meningkatkan kemahiran secara berterusan dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dunia teknologi. Jadi belia juga perlu berdepan dengan persaingan yang semakin luas. Kemahiran yang diperlukan hari ini mungkin berbeza beberapa tahun akan datang. Jadi mereka ini perlu mempunyai sikap untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Selain itu, antara cabaran yang perlu diberikan perhatian juga ialah bagaimana belia itu mengurus perubahan, membuat pilihan yang tepat dan mengekalkan keyakinan diri dalam menghadapi pelbagai tuntutan serta jangkaan semasa. Sebab itu, selain kemahiran teknikal, aspek dari segi ketahanan diri, pemikiran kritikal, komunikasi dan keupayaan membuat keputusan juga itu antara perkara yang penting untuk diperkukuhkan lagi. Namun kita melihat cabaran-cabaran ini juga boleh menjadi peluang dan juga ruang untuk belia itu berkembang. Dengan sokongan yang betul, belia boleh menggunakan perubahan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan, mencipta inovasi serta menerokai bidang-bidang baharu. Jadi yang penting ialah untuk membekalkan belia itu dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai serta keyakinan supaya mereka ini mampu menghadapi perubahan dengan positif dan tidak hanya menggunakan ataupun menjadi pengguna kepada perubahan tetapi turut menjadi pencipta dan juga penyumbang kepada perubahan tersebut.
1: Okey, bolehkah Tuan berkongsi bersama dengan pendengar kita di National FM apakah antara peluang, program ataupun platform yang tersedia untuk membantu golongan belia kita mengembangkan bangkat mereka, kemahiran dan juga potensi mereka? Silakan.
0: Alhamdulillah, sebenarnya terdapat pelbagai peluang dan juga platform yang boleh dimanfaatkan oleh belia sama ada dalam bidang kepimpinan, pendidikan, sukan, kesukarelawanan dan banyak lagi. Jadi melalui Kementerian Kebudayaan dan Sukan, khususnya Jabatan Belia dan Sukan, pihak jabatan sentiasa berusaha menyediakan ruang supaya belia kita ini bukan sahaja menyertai program tetapi turut mendapat pengalaman yang dapat membina keyakinan, kemahiran dan juga kepimpinan. Contohnya antaranya ialah aplikasi Mengelinga, iaitu ianya merupakan sebuah platform kesukarelawanan yang memberi peluang kepada belia ini untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan juga menyumbang kepada komuniti. Selain itu, pihak jabatan juga ada menyediakan platform iaitu Y-Light, iaitu Youth Leadership Innovative Talent and Empowerment, iaitu merupakan sebuah platform latihan kendalian pihak jabatan yang memberikan pendedahan dalam aspek pembangunan diri, kepimpinan, kesukarelawanan dan juga penglibatan dalam masyarakat. Jadi peluang ini juga tidak terhad di dalam negara. Beliau Brunei juga turut diberikan peluang untuk menyertai program pertukaran, persidangan dan juga aktiviti di luar negara melalui pelbagai platform seperti ASEAN, OIC dan juga Commonwealth. Jadi penglibatan ini membolehkan mereka untuk bertukar pandangan, membina jaringan dan memperolehi perspektif baru. Jadi pada saya peluang itu sebenarnya sudah banyak disediakan. Yang penting ialah para belia ini berani untuk mengambil peluang dan tidak perlu menunggu sehingga mereka ini benar-benar bersedia. Jadi kadang-kadang satu penyertaan dalam sesuatu program itu juga boleh dijadikan sebagai titik permulaan kepada pengalaman dan peluang yang lebih besar. Dalam masa yang sama, kita mahu belia ini mempunyai pendedahan antarabangsa tetapi tetap kukuh dengan jati diri, identiti dan juga nilai negara. Paling penting, kejayaan yang dicapai itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi turut menjadi peluang untuk mereka memberikan kembali kepada masyarakat.
1: Baik. Bagi mereka, belia yang masih mencari hala tuju ini, apakah nasihat daripada Tuan untuk mereka? Mungkin ada langkah pertama yang boleh mereka ambil untuk mula membina keyakinan dan menentukan arah mereka?
0: Bagi saya tidak mengapalah jika seseorang belia itu masih lagi mencari dalam proses mencari hala tuju. Setiap individu mempunyai perjalanan yang berbeza. Yang penting ialah mengenali diri sendiri, termasuk minat, kekuatan dan juga perkara yang ingin dipelajari. Selepas itu, beranilah mencuba, sertai aktiviti, pelajari kemahiran baharu, menjadi sukarelawan ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti komuniti. Kadang-kadang kita hanya mengetahui minat dan kebolehan diri setelah kita ataupun belia itu berani mencuba sesuatu. Kesukarelawanan contohnya merupakan satu platform yang baik kerana selain memberikan sumbangan kepada masyarakat, belia tersebut juga dapat membina kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, kepimpinan dan juga pengurusan tanggungjawab. Daripada pengalaman seumpamanya, belia akan lebih mengenali diri dan membina keyakinan serta hala tuju secara berperingkat. Jadi tidak perlulah terlalu membandingkan perjalanan diri seseorang itu dengan belia yang lain. Yang penting belia tersebut perlu terus belajar, mencuba dan mengambil setiap pengalaman untuk proses berkembang. Jadi dalam konteks Brunei Darussalam, pembangunan belia ini juga dipandu oleh dasar belia negara dan strategi 2020-2035 yang memberikan penekanan kepada usaha dalam memperkasa potensi belia dari segi kemahiran, kepimpinan, jati diri dan penglibatan dalam masyarakat. Pendekatan seumpama ini penting supaya belia bukan sahaja mempunyai peluang untuk berkembang tetapi bersedia memainkan peranan secara aktif di dalam masyarakat dan juga negara.
1: Baik, terakhir di sini, pembangunan belia tentunya bukan tanggungjawab satu pihak sahaja. Ia memerlukan sokongan daripada keluarga, masyarakat dan juga komuniti. Dari pandangan Tuan, bagaimanakah keluarga, masyarakat dan komuniti boleh sama-sama memainkan peranan dalam menyokong dan membangunkan potensi golongan belia kita?
0: Saya percaya pembangunan belia merupakan satu tanggungjawab bersama dan memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Jadi keluarga ni sebenarnya memainkan peranan penting juga dalam membentuk nilai, keyakinan dan sokongan awal kepada belia, manakala institusi pendidikan membantu membina ilmu, kemahiran serta pemikiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran semasa. Kepada peringkat komuniti pula, belia perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam aktiviti sosial, kesukarelawanan dan juga kepimpinan. Jadi penglibatan seperti ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat tetapi ianya turut membantu belia untuk membina pengalaman dan kemahiran insaniah. Jadi kerajaan dan sektor swasta juga mempunyai peranan dalam menyediakan peluang, latihan, program dan juga platform yang dapat membantu belia mengembangkan potensi mereka. Jadi bagi saya, apa yang diperlukan oleh belia sebenarnya bukanlah semata-mata program ataupun kemudahan tetapi juga kepercayaan untuk mereka mencuba dan juga mewujudkan persekitaran yang positif dan inklusif di mana belia berasa yakin untuk mencuba belajar daripada pengalaman dan juga tanggungjawab tersebut. Jadi dengan sokongan semua pihak, kita dapat membantu melahirkan belia yang lebih bersedia, berkemahiran dan juga mampu memberikan sumbangan kepada semua.
1: Baik, terima kasih Tuan Noh atas perkongsian itu tadi. Banyak yang kita dapat daripada perkongsian Tuan, khususnya tentang bagaimana golongan belia kita mempunyai peranan yang besar dalam membentuk masa depan

0: Tapi bagaimana pula perkara ini dilihat dari kacamata seorang belia sendiri? Bersama kita sekali lagi Puan Nurul Izzian binti Enver yang merupakan penerima anugerah belia berkhidmat 2025. Ya, Puan Nurul Izzian, sebagai permulaan kita, bolehkah Puan perkenalkan diri dan kongsikan sedikit mengenai latar belakang Puan kepada para pendengar kita di Nasional FM?
1: Baiklah, saya sebagai Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei, tapi sebelum menjawat jawatan berikut, saya juga sebagai timbalan Yang di-Pertua dan juga sebagai ahli ambassador dan community lead bagi beberapa pergerakan belia di negara Brunei Darussalam. Jadinya latar belakang saya ni merangkumi pelbagai sektor, especially dalam teknologi, kesukarelawan dan juga dalam kepimpinan. Jadinya sebelum menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertua ini, banyaklah bidang yang diceburi dari segi communication. Dari sana juga menceburi dalam bidang projek, dalam bidang event apa. Banyak-banyaklah aktiviti dibuat Ani sebenarnya. Jadinya masa tahun 2010 lah, itulah first time menceburi dunia kesukarelawanan. Masa tu baru lepasan form 6 dan juga bekerja sebagai contract staff di bawah sebuah bank. Masa tu masih malu-malu pandai berkomunikasi dengan orang ramai. Jadinya masa dalam alam pekerjaan ini ada membuat aktiviti kesukarelawanan atau membuatnya diri itu untuk mencuba. Masa dunia sukarelawan tahun 2010 itu baru tak faham sebenarnya ada lagi beberapa perkara penting yang boleh Tani pelajari dari segi alam sekitar, mengenali orang kelainan upaya. Jadinya peluang yang diberikan masa alam pekerjaan itu membuka minat untuk berterusan lagi lah untuk bersukarelawan. Jadinya masa tahun 2012 I started to sambung belajar, and then masa zaman college sama university tu, I volunteer myself to be under student council, mengorganize events apa. Jadinya apa yang dipelajari semasa alam pekerjaan dan dunia sukarelawan before this, I can actually implement it during my time during college sama uni lah. Jadinya balik-balik ni mau buat banyak aktiviti. Jadinya my exposure mengorganize charity events apa, all these team buildings, kira membantu diri Ani to develop all this sort of skills. Habis saja university, dunia kesukarelawanan itu lagi luas. Sebabnya pada 2018 first time mengikut program Belia Cinta Tanah Air. Jadinya tema tu first time mengenali Jabatan Belia dan Sukan. Program Belia Cinta Tanah Air ini, ia sebenarnya in conjunction with Hari Kebangsaan. Jadinya dari sana Tani lebih lagi appreciate towards Tani punya own
0: negara.
1: Apa Tani boleh sumbang, apa yang Tani boleh tolong, bukan sekadar kesukarelawanan, tapi dari segi apa yang Tani boleh tingkatkan. Jadinya dari start sana, aktiviti yang diceburu ini lebih banyak lah. Start sana mengikut beberapa pergerakan, persatuan, dan pada 2019 mengikut Majlis Belia Brunei. Masa tu sebagai ahli jawatan kuasa saja. Then tahun 2020, time ya COVID, tema tu diberi jawatan setiausaha agung tertinggi, tapi anda dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Pasalnya tekanan COVID ini, my duty under sukarelawan belia COVID-19 lebih banyak lah. Sebabnya tema tu kami one of the co-founder and one of the few people yang sukarelawan yang operate on the ground, mencari volunteers, liaising with other agencies. So selama tempoh 2-3 tahun di bawah sukarelawan belia COVID-19 itu, lebih banyaklah skills yang dapat dilihat dari segi berhubung dengan kakitangan kerajaan itu lagi orang mantap. Sebabnya setiap hari berjumpa sama different agencies ini, kita ni lebih faham macam mana diorang berfungsi. Setelah sekian itu habis sukarelawan belia di bawah COVID-19 ni, baru tah dapat itulah menggerakkan jawatan di bawah Majlis Belia Brunei sebagai timbalan yang dipertua masa tu. Jadi itulah beberapa aktiviti dan program telah dibuat.

Makanan sebagai timbalan yang dipertua tadi itu adalah untuk pihak kami bekerjasama dengan ahli gabungan di bawah Majlis Belia Brunei. Jadinya setiap persatuan dan pergerakan di bawah Majlis Belia Brunei ini ada ia punya setiap fungsi. Tanpa diorang ini, Majlis Belia Brunei tidak exist. Now

0: dan induk bagi semua pergerakan dan persatuan di negara Brunei Salam yang digerakkan dari belia dan untuk belia.
1: Baik, daripada apa yang Puan kongsikan sebentar tadi, pastinya saya pasti perjalanan untuk sampai ke tahap sekarang mungkin mempunyai pelbagai pengalaman dan juga cerita tersendiri. Jadi boleh Puan ceritakan sedikit untuk para pendengar kita di Nasional FM tentang perjalanan Puan sehingga hari ini, termasuk pengalaman-pengalaman yang banyak membentuk diri Puan sebagai seorang belia?
0: Dari segi perjalanan itu, banyaklah simpang yang berlainan. Sebabnya dalam dunia seorang belia ni, bukan saja seorang belia, seorang manusia, ia pernah lurus. Mesti ada belok kiri dan kanan ataupun sasat. Dari sanalah bagi saya ialah bukannya a failure, tapi untuk Tani belajar apa yang Tani boleh meningkatkan diri sendiri. Dari kalau kan dikongsikan dari segi perjalanan ini, I think I can share about how I have really changed a lot lah dari umur remaja tu sampai ke umur belia. Sebabnya dari seorang yang pemalu, yang jarang kan bercakap sama orang, jadi seorang insan yang outgoing. And walaupun balik-balik beritahu orang, oh, I am an introvert selalunya, tapi orang tidak percaya. Sebabnya cara membawa diri, cara Tani bawa bercakap sama orang itu, orang cakap, oh, Tani confident. Jadi dalam perjalanan saya sebagai seorang belia ini, banyak dalam bentuk pelajaran yang saya tidak dapat lupakan lah. Dari segi macam mana Tani kan memahami proses dan prosedur, kan membuat event untuk mempelajari tentang undang-undang dan akta kerajaan lah. Jadinya itu pun satu pembelajaran untuk kita ni pahami. Sebabnya kita ni dah boleh suka hati membuat event tanpa kebenaran lah. Jadinya proses sepanjang beberapa tahun itu, turun naik, berjumpa orang, belajar apa yang Tani boleh tingkatkan, and then membawa lagi ramai-ramai rakan-rakan dan belia-belia yang kita ni dah kenali untuk menceburi bidang yang berlainan sama-sama. Kalau dilihat sepanjang beberapa tahun ini, banyak rakan-rakan yang rapat ini sebenarnya dari dunia kesukarelawanan, bukannya dari sekolah sebenarnya. And we found each other sebabnya Tani share the same passion. And passion untuk menolong masyarakat Anita yang membuatnya kita ni selalu happy and juga appreciate apa yang kita ni ada, walaupun ada yang kekurangannya lah. Jadi apa yang saya lihat di sini, what I can learn juga, it's not about fixing the mistake or anything yang kurang, tapi is how we can improvekan lagi apa yang kekurangan itulah. It's not about fixing, it's about improvekan to be better sebenarnya.
1: Baik, daripada cerita-cerita Puan sebentar tadi, mungkin ada para pendengar yang juga ingin mengetahui apakah sebenarnya yang faktor yang mendorong Puan untuk mula menceburkan diri secara aktif dalam bidang ataupun aktiviti yang Puan ceburi pada ketika ini.
0: Bagi saya, kalau time di sekolah itu banyaknya beberapa perkara yang Tani dah dapat belajar. Myself jenisnya, kalau belajar dari buku ini selalu angan-angan. Dia mesti experience dulu dalam kehidupan baru terfaham apa artinya. Jadinya masa start bersukarelawan itu, baru terfaham, oh, kenapa Tani belajar pasal MIB, kenapa Tani belajar pasal history apa, and also mengenai dengan kita ni punya kebudayaan. Jadinya hunger for knowledge itu keeps on growing. So dari sana tah I can see experiences untuk to move forward atu, and then to be more involved atu, macam makin meningkat.
1: Jadi rasanya betul lah apa kata-kata orang English ini, experience is the best of teachers, ni orang. Baik, dalam setiap perjalanan Puan pasti ada cabaran yang Puan sendiri perlu tempuhi. Jadi boleh kongsikan apakah cabaran yang paling besar yang Puan pernah hadapi sepanjang penglibatan Puan dan bagaimana Puan mengatasi cabaran-cabaran tersebut?
0: Cabaran yang paling terbesar ialah selalu merasa sentiasa melakukan sesuatu tu seorang diri. Walaupun kita ni ada tim ahli jawatankuasa kah, or ahli sukarelawan di bawah persatuan ataupun pergerakan ataupun events ah, selalunya cabaran itu mindset merasa tani seorang diri dealing with this situation or issue. Jadinya it's something that for me very difficult to

0: move away from that kind of feeling of loneliness. And not to say loneliness of macam cana, kemurungan, tapi loneliness in pushing setiap agenda dalam segi perjuangan lah. Maksudnya di sini, pasalnya dalam Majlis Belia Brunei, kami semua sukarelawan. Kami membuat aktiviti ini secara part time, bukan full time. Tapi bagi saya, I'm doing this for a full time. So that is why the feeling of loneliness ini membuat sesuatu pekerjaan dan mempushkan agenda belia ini ke tahap yang sesuatu perkara yang orang really appreciate. Especially mendengar Majlis Belia Brunei ini, ia bukan sahaja sebuah NGO, tapi sebagai badan induk ini, ia punya tugas sebenarnya besar. Amanahnya is actually besar. Jadinya kadang-kadang merasa seorang diri itu bagi sedih lah, kadang-kadang bagi nervous juga. Sebabnya mindset untuk membawa ahli-ahli belia ini untuk memperjuang bersama saya, kadang-kadang ragu-ragulah. Ia connected to leadership lah juga. Kalau orang yang indah biasa meng-lead a team ini, he or she will feel lonely lah mostlynya. Sebabnya kalau ia run on autopilot, selalu bekerja seorang diri, ia indah berasa seorang diri. Pasal ia tahu ia punya kerja itu dapat siap macam itu. Tapi kalau ia ada team, tapi kalau teamnya indah dapat bergerak ikut rentak kitanya ni, jadinya di sana Tani berasa lonely lah. Sebabnya kadang-kadang apa yang Tani fikir tu maybe high expectation, tapi sebenarnya Tani indah pandai communicate juga at the same time. Or other that, our team sendiri belum lagi bersedia untuk mengikut our rentak. Jadinya this is one of the cabaran lah sebagai belia juga. Sebabnya bukan saja meng-lead a team, tapi having the right team ikut the momentum juga at the same time. And it's a constant struggle sebenarnya, because bukan kita ni kan cakap belia indah mau meng-lead, diorang mau, tapi diorang pun ragu-ragu juga. Sebabnya diorang belum lagi, bagi diorang lah, diorang belum lagi confident and also belum lagi expert in certain fields lah. Jadinya dalam setiap organisation, contohnya Majlis Belia Brunei, the constant cabaran is to actually have the right momentum to feel that, oh, I finally have a team to work together. Because the mindset of constantly say, oh, I'm alone in this, itulah mestinya my cabaran.
1: Baik, Puan, kadang-kadang apabila berdepan dengan cabaran, kita mungkin pernah berasa merasakan satu titik di mana kita sendiri kan berhenti ataupun berputus asa. Mungkin Puan sendiri pernah melalui saat seperti itu, dan mungkin dapat dikongsikan juga apakah ataupun siapakah yang memberikan Puan kekuatan dan dorongan untuk terus melangkah. Adakah ada individu tertentu yang menjadi inspirasi untuk Puan sepanjang perjalanan di dalam dunia kesukarelawan ini?
0: Maknanya setiap hari kan give up. Tapi dengan mindset yang resilientnya orang, kita ni perlu ada moment atau untuk rasa give up, untuk to pick us again, apa ni, berbalik semula, berdiri tegak semula. Jadinya asal saja ada that feeling of giving up, I have that type of mindset where, oh, kenapa aku tiba-tiba give up ni? What's the point of, you know, the work that you have done before this? Macam nak kan give up macam itu saja. Kali setiap saja ada that suara-suara di kepala itu, I pick myself up and then bagi motivation to myself. Sebabnya walaupun kita ni ada kawan rapat, kawan kerja di dalam apa ni, the same community, we have our parents, tapi kadang-kadang our own voices in our heads itu yang membagi motivation pada diri sendiri. Sebabnya kalau Tani harapkan suara orang untuk bagi motivasi, kalau Tani alone and then nada orang untuk menyokong, Tani have to rely on ourselves juga. So kekuatan minda tu penting sebenarnya. Jadi it's a constant practice where di mana kita ni setiap hari kan give up, tapi suara motivasi tu datangnya dari diri sendiri untuk membagi tahu kita ni sendiri ni, yang kalau Tani give up, siapa lagi yang akan mendorong belia yang lain. Kalau kita ni dapat jumpa orang yang sama macam kita ni, then maybe kita ni boleh bawa berehat, bukannya give up entirely. Jadinya for me, membagi kata motivasi itu kepada diri sendiri, kalau

0: sekiranya letih, jadinya saya bawa berehat. Saya boleh sambung keesokan harinya. Jadinya, satu jua always berdoa dan minta pertolongan dari Allah lah. Mm-hmm. Sebabnya, satu, one of the reason why I said dalam dunia ini tani indah semestinya boleh mengharapkan seorang manusia pada diri sendiri dan juga Allah. Sebabnya, itulah kekuatan tani. So, bagi saya lah, when it comes to that feeling, I always remember ani bukannya halangan ataupun dugaan dalam hidup. Asal saja tani rasa give up itu, itu cuma Allah memberi pesan untuk berehat sebenarnya. Jadi kalau sekiranya tani ada diberikan rezeki untuk sambung keesokan harinya, artinya itu tah Allah berkata that is your amanah and your tugasan. Jadinya that is how I give motivation to myself.
1: Baik, pada pandangan puan sendiri, apakah nilai yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang belia dalam mereka membentuk diri dan juga menghadapi kehidupan?
0: For me, kejujuran. Sentiasa jujur arah diri sendiri. Kalau kita ni mencuburi beberapa bidang ni, kan selalu orang cakap ikhlas kan. Lihat apa your niat towards your, what you're doing. Jadinya kejujuran itu reflect on how you can contribute to the community and also your work. Pasal kalau sekiranya tani indah ikhlas, tani indah jujur dalam beberapa perkara yang tani buat ni, everything does not fall into place. Sebabnya every niat yang tani buat ani, oh tani kan menolong orang, tani kan membuat aktiviti untuk belia, and tani jujur, tani ikhlas dengan perbuatan itu. Tapi kalau sekiranya niat tani bertukar, tani indah jujur dengan diri tani sendiri, artinya apa yang tani buat itu ada agenda lain. And then for me lah, nilai-nilai macam cemana kan meneruskan nanti kehidupan, tapi perjalanan sebagai seorang belia ni, tani setiap hari perlu jujur lah dengan diri sendiri. Kalau kita ni melihat lah cara perbualan or pekerjaan dari segi aktiviti-aktiviti kemasyarakat ani, kan ramai sudah orang kan men-scam apa. Mm-hmm. Jadinya not a lot of people would know that if this is the right thing to do lah. And for me, kadang-kadang niat durang atu and also prinsip durang sebagai belia atu, basically durang mau fame, durang mau cepat kaya. Mm-hmm. Tapi kejujuran untuk menolong orang atu nada. Okay. And juga kadang-kadang once other people find out, ada belia yang tekan. So satu yang bulah semua tekan lah. So kadang-kadang tani mesti jujur in everything, supaya tani dapat proofkan belia ni sebenarnya hebat and dapat membuat beberapa perkara untuk menolong masyarakat. Mm-hmm. And if sekiranya something happen lah macam tu, nauzubillah zalik, jadinya kepercayaan kepada belia tu kurang.
1: Juga terjejas. Baik, puan pada tahun lepas ada menerima pengiktirafan melalui Anugerah Belia Berkhidmat 2025 yang tentunya merupakan satu pencapaian yang cukup bermakna. Jadi selepas menerima pengiktirafan tersebut, apakah bentuk sumbangan yang puan ingin terus berikan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang?
0: Bagi saya, I think berterusan melatih belia baru untuk sentiasa berkhidmat. Sebabnya banyak lagi bidang yang patut diorang ceburi dari segi biodiversity atau letak either wildlife on land ataupun under the sea, and also relating to welfare of children ka, or relating to kebudayaan. Banyak sebenarnya topik-topik ini yang they can advocate untuk membantu negara kita, and then juga untuk membantu dorang punya pendirian. Pasal pembangunan dirian ni itu terletak kepada dorang sendiri, apa dorang are interested in lah. Sebabnya we are never meant to figure out things, we constantly need to be curious. So kalau dorang ceburi banyak-banyak bidang ani, dorang boleh pelajari dari segi apa yang boleh connected to one another and how it involves in developing Brunei Darussalam as a whole.
1: Baik, sebagai seorang belia yang telah melalui sendiri pelbagai pengalaman dan cabaran, saya rasa sudah tentu ada banyak perkara yang boleh dikongsikan dengan generasi muda kita. Jadi sempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini, apakah pesanan puan kepada para belia kita, khususnya mereka yang mungkin masih mencari keyakinan dan juga hala tuju dalam kehidupan mereka.

0: for me, always stay curious dari segi apa yang diorang kan ceburi ni. Satu, if you are always curious on certain matters, then learn about it. No need for you to be an expert on certain fields or topics. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang satu topik itu boleh melarat ke other things lah untuk mereka pelajari. For me, I always stay curious sebabnya kalau sekiranya satu topik itu indah interesting, then I wouldn't be here sebenarnya. Mm-hmm. So, Bilieta ni ada habit of being penyibuk. So, that is what I said. Always stay, patulah, being curious. Sebabnya, kalau kita ni mendengar pasal, oh, ada orang kena scam. Dan tani tiba-tiba research on the case, membaca macam mana orang boleh kena scam apa. Dan dari sana, diorang dapat build that knowledge. Oh, kalau tani dah mau kena scam, tani need to berhati-hati dari segi menjaga password tani. Jangan men-share tani punya personal details, etc. Dan dari sana, diorang boleh jumpa all this akta, undang-undang apa mengenai dengan personal data protection apa. So, atas itu, diorang being curious, penyibuk, diorang start to baca. Sebabnya, tani have a way of attracting all this belia dengan cara channel sebenarnya. Kalau diorang don't find the topic atau interesting, diorang inda akan mencek mencari apa yang mencari.
1: Aspirasi generasi pewaris.
2: Daripada perkongsian puan itu tadi, kita dapat melihat bahawa perjalanan seorang belia ini bukan hanya tentang pencapaian tetapi juga tentang pengalaman, nilai diri, keberanian untuk mencuba dan kesediaan untuk terus menyumbang untuk negara kita, Brunei Darussalam. Dan hal ini membawa kita kembali kepada persoalan yang lebih besar, apakah yang diperlukan oleh belia kita untuk terus berkembang dan bersedia menghadapi masa depan. Tuan Noh, kita kembali bersama Tuan. Dari pandangan Tuan sendiri, apakah sebenarnya yang diperlukan oleh seorang belia untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Adakah ia sekadar berkaitan dengan kebolehan memimpin orang lain, ataupun terdapat nilai dan sikap tertentu yang perlu dibentuk terlebih dahulu dalam diri seorang belia?
3: Baiklah. Okay. Bagi saya, kepimpinan itu sebenarnya bermula daripada diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat ya, on kepimpinan ini, ia makna itu begitu luas. Ya. Jadi seseorang pemimpin itu yang paling penting adalah ianya perlu mempunyai sikap integriti, disiplin, tanggungjawab dan kesediaan untuk mendengar serta belajar daripada orang lain. Seperti yang dikongsikan tadi oleh Puan Izian, ia pun ada banyak belajar daripada rakan sukarelawannya dan mendengar pandangan untuk berkongsi dan untuk diorang membentuk pasukan ataupun adalah belia-belia yang cemerlang dan menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Belia itu juga sebenarnya mempunyai keberanian kerana keberanian ini sangat-sangat penting untuk diorang mencuba dan mengambil tanggungjawab jawab atau untuk risiko untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpinannya bukannya sesuatu yang mudah, tetapi pada masa yang sama diorang ni perlu mempunyai kerendahan hati untuk menerima pandangan dan belajar daripada pengalaman walaupun ia sedang memimpin satu contohnya organisasi. Jadi ia perlu anjurlah mendengar daripada orang bawahannya, melihatlah kepada cara ia berfikir dan juga menerima pandangan daripada orang bawahannya untuk membentuk sebuah pasukan ataupun kepimpinan yang lebih baik. Jadi bagi saya juga, kepimpinan itu bukan semata-mata mengenai jawatan ataupun kedudukannya sendiri, tetapi ia juga kadang-kadang kita boleh menunjukkan kepimpinan itu melalui perkara yang kecil, bagaimana kita membantu orang lain ataupun mengambil inisiatif dan melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang baik. Sebab itu pembangunan kepimpinan perlu dimulakan dari usia yang muda melalui pengalaman sebenar. Jadi pihak jabatan melalui pihak kementerian pun banyak sudah membentuk ataupun membuat inisiatif-inisiatif contohnya di pusat pembangunan belia, begitu banyak latihan-latihan kemahiran. Betul. Dan dari segi PKBN menilai dorang punya jati diri, integriti dan juga sebagainya. Sebenarnya banyaklah, bukan sahaja daripada pihak kementerian, tetapi begitu juga agensi-agensi swasta yang lain juga banyak membuat program-program untuk membentuk para belia ni. Jadi program-program seumpama ni yang memberikan ruang kepada belia ni untuk membangunkan diri untuk sebagai seorang ketua, memimpin dan juga meningkatkan kemahiran insaniah diorang dan pengalaman melalui penglibatan dalam aktiviti serta masyarakat. Jadi pemimpin yang baik juga perlu tahu bekerja dengan orang lain kerana kita tidak

0: tak boleh mencapai sesuatu secara bersendirian. Jadi bagi saya sendiri, yang paling penting, pemimpin yang baik bukan semestinya orang yang dilihat, yang selalu bercakap ataupun yang pandai berkata-kata, tetapi seseorang yang mampu mendengar, memahami dan menyatukan dan membawa orang lain bergerak ke arah matlamat yang sama. Itu yang lebih adalah lebih pentinglah kita ni terapkan kepada para belia kita.
1: Baik, kalau kita bercerita mengenai kejayaan, pada pandangan tuan sendiri, apakah ukuran lain yang boleh kita lihat dalam menentukan bahawa seseorang belia itu telah berjaya?
0: Pencapaian akademik dan kerjaya sememangnya penting. Tetapi kejayaan seseorang belia mempunyai dimensi yang sangat luas. Di mana setiap belia itu mempunyai bakat, minat dan kekuatan yang berbeza. Jadi ada yang menyerlah dalam bidang akademik, ada yang menyerlah dalam bidang teknikal, sukan, kesenian, keusahawanan, ada yang dalam kepimpinan ataupun kesukarelawanan. Jadi kita tidak seharusnya melihat kejayaan itu hanya melalui satu ukuran sahaja. Yang lebih penting ialah seseorang belia itu mengenali potensinya dan menggunakan kebolehan yang ada pada diri belia tersebut untuk ia terus berkembang. Jadi bagi saya, kejayaan juga boleh dilihat melalui sejauh mana seseorang itu mampu memberi manfaat kepada orang lain ataupun di sekelilingnya, terutama sekali di dalam komuniti ataupun masyarakat. Contohnya, seorang belia yang menggunakan kemahirannya untuk membantu komuniti, contohnya dalam kesukarelawanan seperti yang kali yang dulu dalam COVID-19 membantu masyarakat dalam menyalurkan bantuan, ataupun bisturangan ini mencipta sesuatu yang dapat memberi manfaat, juga sedang menunjukkan satu bentuk kejayaan tu. Jadi kita mahu mewujudkan ruang yang membolehkan setiap belia tu menemui bentuk kejayaan mereka sendiri sambil terus memberikan sumbangan kepada keluarga dan komuniti lah. Itu yang paling penting lah. Di samping itu lah, memanglah pencapaian akademik dan kejayaan itu pun sebenarnya memang penting lah, perlu diseimbangkan lah dengan keadaan pada masa sekarang ini.
1: Baik, seperti yang kita maklum tuan, kita pada ketika ini ataupun kita sedang berada dalam satu zaman yang begitu pantas berubah dengan teknologi yang makin canggih, makin berkembang dengan pesat, dan kini kecerdasan buatan ataupun AI juga semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam dunia yang semakin berubah dengan teknologi dan AI ini, apakah kemahiran yang perlu ada pada golongan belia kita supaya mereka bukan sahaja dapat menyesuaikan diri tetapi juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya?
0: Ya, jadi saya melihat belia hari ini memerlukan keseimbangan antara kemahiran digital dan juga kemahiran insannya untuk menghadapi dunia yang semakin berubah, terutama sekali pada zaman globalisasiannya begitu cepat mempesat. Dan juga kemahiran digital penting juga sebenarnya supaya belia bukan sahaja tahu menggunakan teknologi tetapi memahami bagaimana ianya boleh dimanfaatkan secara bijak, bertanggungjawab dan juga memberi manfaat. Jadi kemahiran seperti komunikasi, kreativiti, pemikiran kritikal, penyelesaian masalah ataupun perlu disesuaikan untuk para belia. Jadi teknologi itu bukan sahaja boleh membantu para belia ni dalam banyak perkara dengan lebih cepat, tetapi keupayaan untuk bisturang ni berfikir, membuat keputusan dan berkomunikasi dengan baik ataupun tetap penting. Jadi saya melihat teknologi ini ataupun AI bukan sesuatu yang perlu dihindari ataupun ditakuti, tetapi satu teknologi yang perlu difahami dan digunakan secara betul. Yang penting kita tidak terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mengabaikan pemikiran dan juga usaha sendiri daripada para belia tersebut. Jadi memandangkan teknologi ini akan terus berkembang dan terus berkembang, jadi kemahiran yang diperlukan juga akan sentiasa berubah. Jadi sebab itulah antara kemahiran paling penting bagi belia ialah keupayaan mereka ini untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Dengan keseimbangan antara kemahiran digital dan juga insaniah ini, saya percaya para belia akan lebih bersedia untuk menghadapi perubahan serta menggunakan teknologi yang ada pada masa sekarang ini secara lebih positif, bijak untuk memberi manfaat kepada semua ataupun kepada diri sendiri itulah, untuk membangunkan dia punya penyorang capability sebagai seorang belia.
1: Baik, terima kasih Tuan Noh. Sebelum kita mengakhiri segmen aspirasi generasi pewaris ini, saya ingin kembali kepada Puan Nurul Izian untuk satu soalan terakhir. Sebagai seorang belia dan juga penerima anugerah belia berkhidmat 2025, apakah harapan Puan terhadap generasi belia kita dalam tempoh 5 tahun akan datang, dan juga apakah perubahan

0: pencapaian ataupun bentuk sumbangan yang Puan ingin lihat daripada golongan belia kita pada masa tersebut 5 tahun?
1: Kalau dari segi sumbangan, I think my harapan lah, I hope that belia are able to buat dorang punya own persatuan sama pergerakan untuk advocate sesuatu topik ataupun sesuatu isu yang boleh dorang gerakkan untuk menolong kita ni punya masyarakat. Sebabnya, I always believe that generasi muda dan juga yang seterusnya, mereka ni sebenarnya seorang yang hebat-hebat. Cuma dorang ni always feeling not confident enough, sebabnya the pressure melihat generasi yang terdahulu tu membuat dorang kurang confident untuk atulah menceburi beberapa bidang yang dorang suka, sebabnya dorang sudah diberikan jalan untuk dorang ceburi, tapi bukan jalan yang dorang mau ceburi sebenarnya. Jadinya, what I hope in terms of what they can do and also what I want to see is that whatever that they ceburi dari segi advocacy ni is what they are passionate about and what they love about it lah. Pasalnya, we have belia yang care about kita ni punya environment, kita ni punya climate apa, and also towards woman empowerment and children's empowerment. Tetapi dorang belum lagi dapat ceburi sebabnya dorang belum lagi ada kepakaran in that topic. Jadinya, to always learn, and what I said earlier, to always be curious, explore all the necessary topics that relate to what you are passionate about lah. Jadinya, dari sana you can fly with colors, basically, you know, advocate what you're passionate about lah. Maksudnya di sini membuat sebuah persatuan dan pergerakan, menolong lagi ahli masyarakat kita ni, menolong kita ni punya kerajaan, sebabnya that is what it meant by whole nation approach. Bukan sahaja kerajaan ataupun pihak swasta, tapi belia-belia dan ahli masyarakat harus membantu sesama sendirilah. Jadinya, that is what I hope for our belia in the future.
0: Baik, terima kasih Puan Nurul Izian atas perkongsian dan juga harap yang begitu bermakna untuk para belia kita di negara Brunei Darussalam. Jadi Auda, semoga apa yang kita dengarkan bersama tadi bukan sekadar menjadi perkongsian semata-mata, tetapi juga menjadi satu peringatan buat kita semua bahawa sebagai belia kita bukan sekadar pewaris masa hadapan, tetapi kita juga adalah sebahagian daripada pembangunan negara pada hari ini. Jadi kepada semua belia, jangan pernah merasa bahawa sumbangan yang kita bawa ataupun kita berikan terlalu kecil untuk membawa perubahan, kerana setiap ilmu yang kita kongsikan, setiap usaha dan bakat yang kita kembangkan, setiap idea yang kita cetuskan dan setiap kebaikan yang kita lakukan, semuanya mempunyai nilai dan peranan tersendiri dalam menyumbang kepada agama, bangsa dan negara kita. Jadi sebagai belia negara Brunei Darussalam, marilah kita terus melangkah dengan yakin sambil berpegang teguh kepada nilai-nilai yang menjadi identiti kita, menghayati falsafah Melayu Islam Beraja serta memelihara adat, budaya dan nilai-nilai murni yang kita warisi. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Noh dan juga Puan Nurul Izian kerana sudi bersama kami dan berkongsi pandangan serta pengalaman mereka dalam segmen Aspirasi Generasi Pewaris pada hari ini. Dan Auda, sebagai penutup, saya Amira Hamir Hisham selaku penyampai mewakili penerbit rancangan Izzatul Rashidah Yunus dan seluruh warga Nasional FM mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-21 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan Nasional FM.
3: Bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026.

0: Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.
1: Teruskan mendengar National FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya: perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji, dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Pikirlah masa-masa apa-apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya. Pikirlah masa-masa apa-apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya. Peringatan daripada Horatius untuk Mutiara Kata hari ini bersama pesan W. Clement Stone, berikanlah perkataan yang baik, maka Anda akan jadi orang baik dan menerima kata-kata yang baik. Berikanlah perkataan yang baik, maka Anda akan jadi orang baik dan menerima kata-kata yang baik.

0: Pernah satu ketika rumah ini penuh dengan kegembiraan. Helaian ketawa anak-anak, gurau senda suami isteri, ayah ibu. Tapi sejak kejadian itu, keadaan rumah ini suram, sepi. Hanya disebabkan kecuaianku, aku kehilangan segala-galanya.
1: Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatilah orang yang tersayang.
2: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
3: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
2: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
3: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
2: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
3: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman kan?
2: Nyaman.
4: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
5: Teruskan mendengar National Anthem.
6: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk anda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih dolar Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan anda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
7: Tertakluk kepada terma dan syarat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap penyelaras Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk sahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Pada menjunjung titah perintah kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khari Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini, pejabat kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Haja Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khari Wad Din, telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khari Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis menghadap tersebut ialah Datuk Amir Mukvich, Ketua ISDB Center for Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Elsawi, Pengarah di ISDB Regional Hub, Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui Memorandum Persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu

Pasukan mencari dan menyelamat Banjarmasin di Kalimantan Selatan Indonesia kini menunggu proses pengapungan bangkai feri Virgo Transport 8 bagi membolehkan pencarian mangsa yang masih terperangkap. Setakat ini, 190 orang telah ditemui berikutan tragedi karam feri tersebut di Laut Jawa bulan lalu melibatkan seramai 82 korban nyawa manakala 53 lagi mangsa masih hilang. Kualiti udara di kawasan tengah, timur dan barat Singapura kekal pada tahap tidak sihat akibat jerebu dengan bacaan indeks pencemaran udara mencecah sehingga 130. Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura memaklumkan keadaan tersebut berlaku disebabkan oleh tiupan asap jerebu dari titik-titik panas di Kalimantan dan Sumatera Indonesia berikutan cuaca kering serantau. Syarikat logistik utama Hungary Supernova Intertrans Limited Liability Company kini berdepan tekanan kritikal akibat turun naik harga minyak global daripada konflik Timur Tengah. Ia turut mencetuskan kekurangan bekalan diesel dan tenaga kerja pemandu di seluruh Eropah. Pengurus besarnya Balas Veres memberi amaran bahawa rangkaian logistik kini terancam dengan ribuan perusahaan kecil dan sederhana di negara tersebut terpaksa menamatkan operasi sejak 5 tahun lalu akibat krisis bahan api yang berterusan. 23 anak kapal warga India yang menaiki kapal tangki berdaftar di Liberia, Aframax Rio, berjaya diselamatkan selepas kapal tersebut terbakar di luar pesisir Laut Hitam Rusia. Kementerian Pengangkutan Rusia mengesahkan kapal tangki itu diserang oleh kapal tanpa pemandu namun tiada kecederaan dilaporkan. Pasukan tentera Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan serangan pantas untuk merampas semula kawasan pesisir di Selat Bab El Mandeb hingga ke Bandar Mocha. Serangan dilapor berjaya menyingkirkan Puak Houthi daripada kebanyakan kawasan yang diduduki bulan lalu. Pasukan tentera Yaman mengambil alih kedudukan penting termasuk landasan udara di daerah Dubab di Selat Bab El Mandeb yang dirampas oleh Puak Houthi bulan lalu sehingga menjejaskan pasaran tenaga. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima pengadap President Islamic Development Bank. Duli Antramat Mulia Paduka Seri Pengiran Mulia

0: Raja Abdul Matin berkenan menerima pengadap penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk syahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 2 petang.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dengan ekonomi baru dalam ASEAN. Negara-negara rantau ini bukan sahaja mahu menarik kilang dan pelaburan asing. Mereka juga mahu membangunkan syarikat teknologi tempatan yang mampu menghasilkan penyelesaian AI sendiri. AI boleh digunakan dalam pelbagai bidang termasuk pertanian, perbankan, pendidikan, perkhidmatan awam, logistik dan pengeluaran. Namun, penggunaan AI juga memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran baharu. Oleh itu, pendidikan digital, latihan kemahiran dan inovasi menjadi semakin penting dalam memastikan tenaga kerja ASEAN mampu menyesuaikan diri dengan ekonomi masa depan. Beralih ke Myanmar. Sebanyak 1,476 warga Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia telah tiba di perairan wilayah Myanmar pada Oktober. Penghantaran tersebut merupakan sebahagian daripada proses pemulangan yang sebelum ini diumumkan oleh Kerajaan Malaysia. Perkembangan berkaitan penghantaran pulang ini mendapat perhatian kerana isu migrasi dan pelarian Myanmar terus menjadi antara cabaran kemanusiaan di Asia Tenggara. Menurut laporan, Malaysia merancang fasa pertama penghantaran pulang secara sukarela yang melibatkan hampir 1,500 warga Myanmar. Laporan itu turut menyebut bahawa Malaysia menjadi tuan rumah kepada lebih 215,000 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan agensi pelarian PBB termasuk lebih 126,000 Rohingya. Kita beralih kepada Kemboja dan Laos. Di Kemboja, kerajaan memberi perhatian kepada pelaksanaan dasar ekonomi kitaran atau circular economy. Matlamatnya adalah supaya prinsip penggunaan sumber secara lebih cekam diterapkan dalam kilang, rantaian bekalan dan operasi perniagaan. Pendekatan ini boleh membantu mengurangkan pembaziran dan meningkatkan daya tahan industri. Sementara itu, Laos sedang memberi tumpuan kepada pengukuhan sektor ekonomi utama dan pembangunan sumber manusia. Mesyuarat khas yang berlangsung dari 28 September hingga 2 Oktober membincangkan usaha menjadikan ekonomi negara lebih berdikari serta meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Laos dan Hong Kong juga sedang memuktamadkan perjanjian mengelakkan cukai berganda yang bertujuan memperjelas peraturan berkaitan penempatan rentas sempadan dan mengukuhkan hubungan ekonomi. Perkembangan ini menunjukkan bahawa ekonomi negara-negara ASEAN yang lebih kecil turut bergerak ke arah pelaburan, kecekapan sumber dan pembangunan kemahiran manusia. Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nakhyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM Radio Brunei.
2: Ya, demikian telefon bersama kita ikuti info ASEAN untuk edisinya hari ini bersama rakan penyampai Syaful Bakrin Haji Sohaili. 2.34 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita melangkah sudah di jam kedua untuk keruangan Serambi Petang hari ini, hari Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 7 Oktober 2026 Masihi. Baik, sudah untuk jam kedua ini juga akan kita ikuti laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat selepas ini.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan

Kan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, kita masih ke udara bersama menerusi ruangan Serambi Petang. Sudah pun 2.42 minit petang waktu ketika ini. Apapun yang Auda laksanakan, semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Terus fokus apa jua tanggungjawab kita. Apa jua objektif kita untuk hari ini? Objektif kita untuk hari ini pastinya kita dapat melaksanakan sesuatu itu dengan baik, dengan jayanya. Kena kita mengharapkan redha dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Baik, tidak kurang juga bagi audio yang sedang dalam perjalanan ketika ini. Okey, ke mana pun halau tuju anda mendengar, semoga dapat tingkatkan lagi kewaspadaan. Jangan lupa untuk terus memberikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain. Jangan lupa untuk menyalakan lampu signal apabila hendak menukar jalan ya, ataupun hendak masuk ke mana-mana simpang. Juga kita terus fokus ya terhadap pemanduan kita, termasuk fokus pada lampu isyarat. Ini dia, lampu ini adalah merupakan bahasa di atas jalan raya. Itu cara kita untuk memberikan kerjasama, okay? Dan menyentuh juga tentang dalam perjalanan ini, mungkin saja Auda yang ketika ini berada di Jambatan Sultan Haji Umar Ali Saifuddin ya, dimaklumkan ya bahawa dilaksanakan kerja-kerja pemasangan kabel 66 kilowatt di sepanjang jambatan tersebut ya, yang mana sudah pun bermula kemarin sehingga 31 Oktober 2026 ya. Jadi ada jalan lencongan yang disediakan, dan untuk para pengguna adalah dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan terus patuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Okey. Begitu juga pemakluman mengenai penutupan sementara separuh jalan di sepanjang lebuh raya Sultan Hassan Al-Bolkiah kedua-dua hala ya, yang mana ianya akan dilaksanakan pada 10 Oktober ini sehingga kerja-kerja selesai ya, bermula pada pukul 10 malam ya. Jadi ada jalan alternatif yang disediakan. Ini bermula pada 10 Oktober 2026, okey. Dan juga untuk petang ini, ketika saya kongsikan juga tentang pembentukan sementara bekalan elektrik ini yang akan berlaku pada hari Ahad ini ya, iaitu di bangunan Baiduri Bang Kiarong dan kawasan sekitarnya ya, di bangunan Baiduri Bang Kiarong dan kawasan sekitarnya pada hari Ahad ini 11 Oktober dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pemotongan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian main ring main unit di substation Baiduri Bang Kiarong ya, dan bekalan akan dibekalkan sementara dengan jenakuasa bergerak genset. Baik, sudah pun 2.45 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Akan kita ikuti laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat selepas ini bersama menerusi Serambi Petang. Saya Nakirin Haji Ismail menemani Auda pendengar di mana juga Auda berada sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Dengarkan daripada kumpulan Hijaz, Rimbun Keampunan.

0: Pemenangkap atau menghalau sendiri haiwan liar terutamanya ular yang berbisa sebaiknya menghubungi talian kecemasan 995 untuk bantuan. Jika anda ada sebarang pertanyaan mengenai tips keselamatan kebakaran, sila hubungi kami di bahagian komunikasi korporat di talian 2380402 atau 2380409 sambungan 111. Ikuti kami di laman sosial Facebook BFRD Brunei Fire and Rescue Department, di Instagram kami iaitu BFRD.995 dan TikTok iaitu Brunei.firefighters. Akhir kata, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa komited dalam melindungi nyawa dan harta benda. Sekian laporan mingguan Jabatan Bomba dan Penyelamat, dan seterusnya kembali ke National FM. Terima kasih.
1: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
2: Na na na na na na na. Happy-nya.
3: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
2: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
3: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
2: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih araku. Ia tah ia membagi atu.
3: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani, yang terdapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
2: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke diaku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
3: Eh, mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu, Ndija.
2: Awah, benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah kena penjara pulang ku karang gara-gara menerima hadiah ni.
4: Na'udzubillah min zalik.
2: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
5: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.

0: Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Menteri Pendidikan menegaskan guru perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh menekankan perkara itu pada sesi panel menteri semasa majlis penyampaian anugerah UNESCO Hamdan diadakan sempena Hari Guru Sedunia. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis anugerah UNESCO Hamdan bagi pembangunan guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dalam pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya tahan dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan, melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anetikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan maupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i menegaskan demikian semasa majlis penutupan persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang berhormat, selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Resolusi tersebut diharap akan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkukuh hala tuju bersama kehakiman syariah Nusantara demi menuju masa hadapan yang lebih dinamik, berintegriti dan berteraskan keadilan. Penganjuran Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat mengukuhkan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai peneraju wacana kehakiman dan perundangan syariah di rantau Nusantara. Malam tadi diadakan majlis makan malam sempena persidangan tersebut. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i. Persidangan menghimpunkan penyertaan daripada 4 buah negara Nusantara iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Jadi hasrat dapat memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jalani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 4 petang.

orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bicara Budi mengutuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani, agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Manusia itu sifatnya haloba. Berikan mereka kuasa, nescaya dunia akan bergoncang dengan kerakusan kuasa yang dimiliki. Berikan pula mereka wang, ajal di kerongkong pun tidak akan dapat menghapuskan rasa haloba di mata mereka saat ajal menjemput salam. Kecintaan manusia kepada dua perkara ini, kuasa dan wang, jika tidak dapat dijinakkan, maka ia akan menjadi senjata yang akan memakan diri, memusnahkan kehidupan. Maka runtuhlah akhlak dan budi pekerti. Hina di mata manusia yang lain, tiada berjiwa, tiada beriman. Hidup bermandikan kuasa dan wang yang dipenuhi hawa nafsu, natijahnya iman terhakis, mati sia-sia, di dalam kubur merana. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Saya, Nakirin Haji Ismail mengucapkan salam hormat. Bicara Budi.
1: Tips kesihatan.
2: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk Berita Dunia. Jerebudi Kuala Lumpur, Malaysia pada tahap sangat tidak sihat. Kualiti udara di kawasan tengah timur dan barat Singapura kekal pada tahap tidak sihat akibat jerebu. Pasukan mencari dan menyelamat Indonesia kini sedang menunggu proses pengapungan bangkai feri Virgo Transport 8. Sektor perbankan Vietnam merancang penjualan saham bernilai hampir 7 bilion dolar Amerika Syarikat. Thailand meminta syarikat-syarikat tempatan mengurangkan ekspor telur ayam susulan masalah bekalan akibat banjir besar. Pasukan tentera Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan serangan pantas untuk merampas mula kawasan pesisir di Selat Bab El Mandeb hingga ke Bandar Mocha. Syarikat logistik utama Hungary kini berdepan tekanan kritikal akibat turun naik harga minyak global daripada konflik Timur Tengah. Kapal tangki berdaftar di Liberia, Aframax Rio terbakar di luar pesisir Laut Hitam Rusia. Nigeria isytihar 3 hari berkabung bagi 32 anggota tentera terkoban nahas pesawat terhempas. Presiden Switzerland dan Perdana Menteri India mengadakan rundingan peringkat tinggi di New Delhi. PBB melaporkan kes pertama Ebola di Kenya. Kerajaan Norway akan memperkenalkan sekatan sementara ke atas kacamata kecerdasan buatan AI di tempat awam. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara 5.30 minit petang, siaran berita perdana.

0: beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Teruskan mendengar National Anthem.
2: Bersama menerusi ruangan Serambi Petang, kita melangkah bersama di jam yang terakhir untuk ruangan ini. Dan sebagai partner bersama, 4.4 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita akan bersama dengan rakan-rakan menerusi ruangan info daerah untuk hari ini bersama untuk memberikan maklumat-maklumat semasa, ya. Dan seketika sebelum meneruskan ruangan Serambi Petang hari ini, dikongsikan kepada anda pendengar tentang pengumuman pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Isnin 12 Oktober 2026. Kawasan yang terlibat adalah di Mawar Desa Villa Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Saya ulang, pada hari Isnin 12 Oktober 2026 berlakunya pemotongan sementara di Mawar Desa Villa Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian ring main unit di substation Mawar Desa Villa, dan bekalan akan dibekalkan sementara dengan jarak kuasa bergerak genset. Baik, AUDA, untuk ruangan ini terus saja kita bersama dengan rakan-rakan tugas menerusi ruangan info daerah. Kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan rakan tugas Pengiran Haji Hanafi, Pengiran Haji Ahmad, bersama untuk memberikan antara aktiviti yang terapun berlangsung sepanjang hari ini di daerah Brunei dan Muara. Silakan Pengiran.
3: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran National FM, ya. Ya, pada petang ini saya sempat untuk membuat tinjauan. Ketika ini saya berada di Dewan Jabatan Luar Pusat Sejarah, ya, di mana diadakan peringkat akhir pertandingan azan subuh sekolah-sekolah dan maktab-maktab senegara. Jadi untuk mengetahui mengenai dengan majlis ini, sudah bersama ialah Cikgu Muhammad Khairul bin Haji Abu Bakar, itu selaku penyelaras bagi peringkat akhir pertandingan azan subuh sekolah-sekolah dan maktab-maktab. Assalamualaikum Cikgu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Boleh Cikgu menerangkan mengenai dengan peringkat akhir pertandingan azan subuh dan bagi sekolah-sekolah dan maktab-maktab ini?
4: Bagi acara ini, bagi petang ini, yang hadir bagi selaku tetamu kehormat,

0: Ialah Awang Muhammad Nur Ilham bin Adi Jais, selaku penolong pengarah pendidikan kor kurikulum. Untuk saringan, seramai 38 penuntut di seluruh daerah, dan hanya 9 orang saja yang terpilih untuk ke peringkat akhir. Objektif kami mengadakan acara ini ialah untuk melahirkan generasi yang berani tampil bagi menyebarkan siar Islam. Untuk peringkat akhir ini, seramai 9 orang peserta terdiri dari 2 dari daerah Belait, seorang dari Tutong, dan 6 orang daripada daerah Brunei Muara. Dari sudut pemarkahan, kami mengambil kira 40 dari fasah dan tertib, 30 dari suara, 30 dari lagu. Jadi dikumpul semua, kalau markah penuh 100% lah.
1: Dan hari sekali cikgu bagi mewakili lah pusat pendidikan kurikulum lah, harapan cikgu kepada para peserta yang di peringkat akhir inilah, khususnya dalam pertandingan akhir azan subuh sekolah-sekolah dan maktab ini.
0: Kami mengharapkan daripada penonton ini ada yang untuk masa akan datang boleh menjadi bilal ataupun imam di negara Brunei Darussalam.
1: Baik, harap sekali pihak nasional mengucapkan terima kasih dan atas penerangan cukup. Terima kasih juga.
0: Terima kasih.
1: Baik, di kesempatan ini saya sempat juga untuk wawancara 2 orang peserta yang ikut serta dalam peringkat akhir pertandingan azan subuh bagi sekolah-sekolah dan maktab-maktab senegara ini. Jadi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa nama awak?
2: Muhammad Syafiq Fikri bin Hadi.
1: Okey. Macam mana apabila diumumkan bahawa awak telah terpilih untuk mara ke peringkat akhir bagi pertandingan azan subuh ini?
2: Bagi saya, banyakkan berlatih dan banyaklah belajar sungguh-sungguh dan tion yang paling tinggi lah.
1: Jadi persiapan tu memang ada sudah?
2: Memang ada.
1: Siapa yang banyak melatih untuk sarawan anu melantunkan azan subuh ni lah?
2: Saya punya bapak lah. Kirakan bapak saya kira Bilal, dia mengajar aku dalam 2 minggu lah.
1: 2 minggu untuk latihan anu ni. Jadi hari ini ke peringkat akhir. Jadi apa anu ada macam mau berjaya juga untuk mengalahkan peserta-peserta lain?
2: Ada je lah.
1: Baik sekali, mudah-mudahan berjaya ya.
2: Amin.
1: Dan seterusnya soalan-soalan juga peserta. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa nama Wang?
3: Ahmad Adib bin Dr. Haji Supri.
1: Bersekolah di mana?
3: Sekolah Arab Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Harimba.
1: Harimba. Ya. Jadi ini sebelum ke peringkat akhir mesti ada peringkat anu pemilihan ya, saringan. Jadi macam mana persaingan di peringkat awal mula-mula tu dari peserta-peserta yang lain tu?
3: Peserta, bagi peserta-peserta ni pulang dengar lah, tapi lihat dari usul-usul boleh lah.
1: Boleh. Azan selalu juga mendengarkan azan subuh ya?
3: Selalu.
1: Jadi apabila apa ni apa yang mendorong awang untuk ikut serta dalam pertandingan azan subuh ni?
3: Yang mendorong saya saya memang minat dalam musabakah dalam suara. Yang azan ini pun kena bawa oleh ustaz guru-guru di sekolah itu.
1: Jadi hari ini merupakan pertandingan akhir, peringkat akhir. Jadi apa persiapan untuk di peringkat akhir ini nanti?
3: Persiapan untuk peringkat akhir ini suara lah. Suara mesti dijaga. Tune sama macam tadi, makhrajal huruf dijaga, belajar dengan ustaz lah. Dia punya lagu-lagu yang dia kan dibawa.
1: Sebelum ini pernah mengikuti ada pertandingan-pertandingan selain dari azan ini?
3: Ada pernah.
1: Apa tu pertandingan apa tu?
3: Tilawah, selalunya tilawah Al-Quran.
1: Lah. Ini azan ini pertandingan azan subuh ini baru pertama kali?
3: Pernah, tapi di peringkat sekolah saya. Di sekolah, berlawan di sekolah saya.
1: Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan berjaya lah, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas penerangan tadi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama dengan 2 peserta yang mengikuti peringkat akhir ya. Dan sebelum itu ialah saya bersama dengan Cikgu Muhammad Khairul bin Haji Abu Bakar selaku penyelaras peringkat akhir pertandingan azan subuh dan sekolah-sekolah bagi sekolah-sekolah dan maktab-maktab senegara yang dikendalikan oleh Pusat Pendidikan Kor Kurikulum. Baik, itu sahaja laporan saya, kembali kepada rakan setugas di konti siaran National Time. Silakan.
4: Baik, terima kasih pengiran atas perkongsian maklumatnya. Itu aktiviti yang berlangsung di daerah Brunei dan Muara. Baik, ruangan info daerah kita teruskan lagi. Kali ini kita ke daerah Belait terlebih dahulu bersama dengan rakan penyampai Siti Aminah Abdullah. Silakan.
5: Terima kasih rakan setugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada pendengar. Dalam info daerah dari daerah Belai di petang ini, saya membawakan satu bahan pendekatan saya bersama dengan Pengetua Anthony Abel Kolej Seria. Ya, sudah pendengar, memang mata pelajaran ataupun pelajaran adalah amat penting bagi anak-anak kita yang masih kecil, remaja maupun belia. Ianya adalah salah satu tools, ya, iaitu alat untuk membolehkan seseorang itu mencapai masa hadapan yang cemerlang mengikut kemampuan dan minat mereka masing-masing dalam bidang kerjaya yang akan mereka ceburi di masa hadapan nanti. Dengan adanya itu, mata pelajaran itu haruslah mereka akan mempersiapkan diri dalam menghasilkan pencapaian daripada peperiksaan mereka itu nanti, iaitu belajar dengan tekun. Bukan belajar rajin tetapi dengan tekun dan memahami semua mata pelajaran yang mereka diajarkan. Jadi tanpa melengah waktu, saya bersama dengan Pengetua Sekolah Anthony Abel Kolej Seria. Salam sejahtera, Pengetua.
6: Salam sejahtera, Siti.
5: Ya, Pengetua, nama dan jawatan Pengetua, silakan.
6: Nama saya Cikgu Steven Shim. Saya adalah Pengetua Matap Anthony Abel.
5: Jadinya Pengetua ingin kita mengetahui lah bagaimana perkembangan ataupun di mana memang mereka sudah bersedia, ya, bagi penuntut yang menghadapi SPE dan juga O-Level di Maktab Anthony Abel Seria ini. Silakan, Ketua.
6: Ya, Siti, terima kasih. Pada masa ini, memang pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan O-Level sudah bermula dengan peperiksaan mereka. Dan bagi pelajar-pelajar SPE, iaitu pelajar tahun 8, diorang akan menjelangi peperiksaan mereka tidak lama lagi lah, dalam bulan ini.
5: Jadinya mereka ini memang ada yang diorang dapat di boost up mata pelajaran, ada yang cemerlang di sini, mungkin ada kekurangan di satu-satu subjek, kan? Tidak kita dapat nafikan. Jadi apakah yang Pengetua harapkan bagi penuntut-penuntut yang tengah dan akan menduduki peperiksaan mereka sama ada di SPE ataupun O-Level ini? Silakan.
6: Okey, terima kasih, Siti. Sepanjang tahun ini, Matap telah mengusahakan inisiatif-inisiatif semua program-program seperti tahun-tahun yang kebelakangan untuk membantu semua pelajar sama ada ia SPE atau O-Level untuk menyediakan diri untuk menghadapi peperiksaan-peperiksaan yang sangat penting bagi mereka. Dan di antara usaha-usaha tani yang boleh cikgu tekankan di sini adalah bagi pelajar O-Level, kami mengadakan satu inisiatif namanya SRP. SRP ini adalah Strategic Revision Plan. Dari apa yang kami merhatikan tahun-tahun kebelakangan, bila kami bawa bincang sama pelajar-pelajar, mereka selalu memberitahu mereka sudah buat ulang kaji. Tapi sebenarnya diorang kurang strategi untuk menjalankan ulang kaji, sesi ulang kaji mereka, dan mereka kurang dapat membayangkan apa saja yang ia punya topik-topik yang mesti diorang buat ulang kaji, dan ulang kaji itu mesti dibuat secara progresif. Bukannya seminggu atau dua minggu sebelum peperiksaan baru tah mereka membuat ulang kaji. So, atas apa yang kami merhatikan, kami merangkahkan satu inisiatif yang namanya Strategic Revision Plan, di mana kami mengumpulkan semua topik-topik ikut mata pelajaran yang mereka ambil, dan kami mencetakkan satu plan yang besar itu dan diberikan kepada semua pelajar-pelajar. Dan bila mereka buat ulang kaji, kami menyarankan mereka untuk membuat tarikh mereka buat ulang kaji. Jadi setiap kali bila kami tanya sama ada diorang buat ulang kaji, kami merujukkan kepada SRP ini, dan kami dapat nampak, dan pelajar-pelajar pun dapat nampak singan mana ulang kaji mereka. Dan satu lagi yang sangat-sangat penting juga, SRP ini juga akan ditunjukkan kepada indung-indung dan mereka mesti menyanjua untuk memaklumkan kepada pihak sekolah. Mereka pun

0: cuba membantu memantau anak-anak mereka dalam sesi-sesi ulang kaji mereka. So itu untuk pelajar-pelajar yang menduduki perpisahan O-Level. Dan inisiatif ini mudah-mudahan akan dilaratkan kepada semua pelajar, bukan saja pelajar yang menduduki SPE, manakala ia dibagi kepada semua pelajar-pelajar seawal tahun 7 sampai tahun 11 supaya mereka membiasakan SRP ini seawalnya tahun 7. Dan mudahan dalam masa yang jangka panjang ini mereka akan manfaat dari inisiatif ini. So itu adalah salah satu yang boleh saya kongsi dengan Siti lah.
1: Ya, akhir sekali ya, mungkin dapat kita kongsikan jika memang didengarkan di radio ketika ini ya, daripada psikologinya kita mesti sebagai indong-indong ya, memberikan moral support dan nyorang berikan perhatian sesibuk manapun kepada anak-anak, walaupun kita bukan di level yang sama. Era zaman persekolahan indong dengan anaknya amat berbeza, tapi sekurang-kurangnya kita dapat memberikan perhatianlah sedikit pun, memandangkan zaman kita ini memang penuh dengan kemodenan IT, gadget dan sebagainya. Silakan pengetua untuk memberikan saranan.
0: Ya, betul sekali Siti. Memang masa ni era sudah tidak sama. Masa ni zamannya bagi pelajar-pelajar ya, diorang ni memang hidup dalam satu zaman yang lebih moden daripada tani, dan mereka yang expose kepada media sosial seperti TikTok, IG dan selebih itu. Jadi saranan dari cikgu adalah kepada semua indong adalah tani ina semestinya tahu apa diorang belajar. Kami ina semestinya paham apa yang diorang belajar. Tapi yang yang sangat-sangat penting ini adalah sokongan moral tani sebagai indong mesti kami bagi kepada semua anak-anak tani. So, sebagai satu contoh yang sangat bagus ini adalah kami mesti cuba meluahkan masa untuk bercakap sama anak. Cuba memberilah prihatin kepada mereka apa yang mereka mengalami di sekolah. Contoh, adakah apa yang diorang belajar tu yang tepat anak-anak berkongsi sama indong-indong yang sungguh menarik kepada anak-anak. Kalau ada macam, mudahan adalah macam kes-kes buli kah atau apa-apalah, mudahan ada yang perkara yang lebih ceria untuk dikongsikan semasa makan malam, contoh. So walaupunnya 5 minit atau 10 minit, tapi masa ni kalau dibuatkan setiap hari, jadi anak-anak akan rasa diorang tu kena sokong dan kena kasih sayang oleh indung-indung mereka. Jadi selebih itu mengenai pelajaran itu memang tugas cikgu-cikgu lah, dan tani punya amanah sama tanggungjawab dari pihak sekolah untuk membantu mereka untuk belajar dan belajar dengan secara lebih cekap dan berkesan. Dan yang kami harap dari indung adalah untuk menyokong anak-anak bis kita, contoh macam bagi makan, pertanyakan diorang apa yang sungguh menarik yang terjadi di sekolah, dan memastikan emosi mereka terkena sokongkan, supaya kami dari pihak sekolah dan pihak indong dapat bekerjasama untuk membuat yang terbaik bagi pelajar-pelajar, supaya diorang boleh menyediakan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi sama ada di sekolah atau dalam kehidupan mereka lah. Dan mudahan juga dari segi membuat persediaan untuk peperiksaan yang mereka menghadapi atau akan menghadapi, ini

0: dapat membantu mereka untuk tercapai keputusan yang lebih cemerlang pada masa yang akan datang.
1: Terima kasih Pengetua atas pendekatannya pada hari ini.
0: Terima kasih Jia Siti.
2: Ya, sudah pendengar, memang betul ya. Pelajaran adalah amat penting bagi setiap individu. Dan selain daripada itu, perhatian tidak semestinya dalam bentuk 24 jam, tetapi sekurang-kurangnya 5 ke 10 minit perhatian kepada anak-anak adalah amat penting. Jadi mereka akan rasa dihargai dan segala usaha mereka akan tidak sia-sia ya. Itu adalah salah satu semangat kita sebagai indung untuk anak-anak kita, sama ada tidak, sama ada mereka menduduki peperiksaan yang besar khusus ataupun level yang biasa saja, tapi itu adalah amat penting. Kerana salah satu daripada motivasi self-esteem ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu cukuplah kita menjadi seorang indung dalam memberikan perhatian kita kepada anak kita walaupun dalam masa kurang daripada satu jam. Itu juga akan membuatkan mereka bersemangat untuk belajar dan menghadapi peperiksaan yang akan mereka hadapi. Itu saja yang dapat kita kongsikan dari daerah Blight. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas Aminah Abdullah bersama untuk mengongsikan satu bahan yang menarik yang dibawakan. Ini terkait lagi dengan musim peperiksaan seperti yang kita ketahui ya. Bulan Oktober ini dikenali sebagai bulan peperiksaan. Jadi bukan sahaja anak-anak yang turut berasa susah hati, malahan juga ibu bapa sendiri. Namun itulah, ibu bapa pun perlu memainkan peranan mereka ya, untuk sentiasa mengambil berat tentang ilmu yang dipelajari dan mendorong untuk sentiasa rajin dan fokus. Baik, kita teruskan lagi ruangan info daerah. Kali ini kita ke daerah Temburong pula bersama dengan rakan setugas Nur Syarina Muhammad.
4: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bersama saya Syarina Muhammad. Sebelum kita mengongsikan bahan yang telah pun disediakan untuk petang ini, apa kata kita berikan terdahulu satu info semasa.
5: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Esok 8 Oktober 2026 akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian Kampung Amu dan kawasan-kawasan sekitarnya. Penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas dan akan bermula pada 8.30 minit pagi hingga 4 petang. Jadi diharap penduduk kampung berkenaan akan dapat mengambil maklum mengenai hal ini dan bolehlah membuat sebarang persediaan awal sementara menunggu kerja-kerja tersebut selesai dilaksanakan. Auda, seterusnya kita beralih ke perkongsian bahan pada petang ini, di mana pertemuan kita hari ini terus saja kita bawakan bahan berkenaan dengan keunikan rumah panjang lambang perpaduan. Untuk itu kita terus saya dengarkan perkongsian daripada Yang Mulia Ketua Kampung Ambol Anak Pakit.
6: Nama Amba adalah Ambol Anak Pakit, bertugas sebagai pemangku Ketua Kampung Kampung Baru. Itu di bawah tadahan Kampung Kampung Baru ada 5 buah kampung: Kampung Kinua, Kampung Lama, Kampung Baru, Selambat dan Temada. Jadi rumah panjang yang terdapat di kawasan tadahan Amba saya itu Kampung Kampung Lama satu rumah panjang, dan yang kedua di rumah panjang Kampung Selambat tempat Amba tinggal masa ini. Rumah panjang ini adalah merupakan turun-menurun daripada masyarakat Iban yang dulu-dulunya yang memang kerja bermufakat lah, bergotong royong, dan nya orang Brunei Pak, aum-auman di antara penduduk di kawasan rumah panjang tersebut lah. Jadi kesemuanya yang lain untuk kemudahan seperti suka duka lah. Jadi kemudahan itu memang dianulah, diwarisi sehingga masa kini lah. Ya, keunikannya lain rumah panjang ini ya, nampak macam satu bumbung atau satu keluarga. Itulah sehati apa juga dalam membuat berbagai-bagai kerja yang tidak dapat diungkayahkan seorang. Jadi penduduk rumah panjang itu secara gotong royong lah membuat untuk menyiapkan satu kerja bagi penduduk rumah panjang tersebut. Sejarahnya memang anu nih, daripada orang tua

0: Dulu sebelum generasi Absaba memang sudah terwujud ia adalah satu jalinan kemesraan ataupun kekeluargaan di antara penduduk di Rumah Panjang, dan sehingga kini pun diwaris generasi muda yang berbangsa Iban lah, berbangsa Iban. Dan satu juga Rumah Panjang ini masa ini bukan saja kaum Iban yang non-Muslim, jadi orang Muslim pun masa ini kami terima sebagai penghuni Rumah Panjang. Sebagai contoh, di Rumah Panjang 94 ada dua keluarga yang Islam lah, sepintu bilik lah, ya Islam ini. Mengikut penghuni yang ingin berumah panjang lah, mengikut macam sebagai contoh, Mas Mampat, 17 pintu, dan Mas Ani yang bertinggal di 16 pintu, dan yang satu pintu lagi karena dapat perumahan, jadi orang berpindah lah. Jadi Mas Ani hak milik rumah panjang lah, yang satu pintu itu. Ya, rumah panjang ini memanglah kalau pelancong daripada luar negeri, ia berkeinginan untuk melawat Rumah Panjang, melihat keadaan dan kemajuan di kawasan Rumah Panjang. Cuman-cumannya pentadbirannya, kemesraan dan keharmonian penduduk yang seisi Rumah Panjang itu. Dan banyak lagi lah kemudian keunikan yang lain-lain.
1: Itu dia Uda, Rumah Panjang atau dalam bahasa Ibannya disebut sebagai Rumah Panjai merupakan satu cerminan identiti masyarakat Iban di mana kewujudannya menjadi khazanah warisan sehingga bersemadinya semangat perpaduan dan keharmonian dalam menjalankan kehidupan harian di bawah satu bumbung bersama. Namun peredaran masa sedikit sebanyak mengubah landscape asli Rumah Panjang. Kebanyakan Rumah Panjang kini sudah maju dan dibina menggunakan konkrit serta dilengkapi dengan kemudahan elektrik dan juga air. Tetapi konsep tinggal di Rumah Panjang ini tidak lari dari konsep perpaduan bermasyarakat kaum Iban. Tetap teguh dengan bersatu padu antara satu sama lain dan ibarat menjadi satu keluarga di bawah satu bumbung bersama. Jadi identiti Rumah Panjang menjadi kediaman rasmi sebahagian besar masyarakat Iban serta dikekalkan kerana ia bukan sahaja kaya dengan nilai seni, budaya dan tradisi tetapi telah diwarisi sejak turun-temurun. Dan selain itu telah menjadi tarikan pelancong ke sini untuk menyaksikan keunikan dan keistimewaan Rumah Panjang bersama masyarakat Iban. Itulah yang menjadi kepentingan dalam menjaga dan mengekalkan khazanah adat dan budaya yang ditinggalkan dari zaman ke zaman. Dan kita juga telah diberi tanggungjawab secara tidak langsung untuk mempraktikkan lagi ataupun sentiasa memperkenalkan perkongsian yang seumpama ini agar tidak luput ditelan zaman.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
1: Baiklah Auda, sekian laporan dan perkongsian bahan dari daerah Temburong. Semoga bermanfaat bahan yang dibawakan sebentar tadi. Dan kita kembali semula bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana

0: adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang telah ditandatangani pada 28 Ogos 2024. Ia akan memacu kerjasama di sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara dengan memberi tumpuan terhadap memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah, Hospital berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hanjar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menekankan perkara itu pada sesi panel menteri semasa majlis penyampaian anugerah UNESCO Hamdan. Diadakan sempena Hari Guru Sedunia, majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO, Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis anugerah UNESCO Hamdan bagi pembangunan guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLIF on course for success.
0: Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anatikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syarik menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang berhormat selaku penasihat jawatankuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadap era digital dan AI. 9 peserta bertanding di peringkat akhir pertandingan akhir azan subuh bagi peringkat sekolah menengah dan maktab senegara. Pertandingan anjuran Kementerian Pendidikan itu diadakan petang tadi di Pusat Sejarah Brunei. Awang Haji Muhammad Aiman Ryan bin Haji Muhammad Fazilah dari Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri menjuarai pertandingan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Norilham bin Haji Jaiz, penolong pengarah pendidikan kokurikulum. Bagi memperkenalkan bot laju hibrid, Essen Group Brunei menganjurkan pameran bot laju hibrid Essen di Pelabuhan Kuala Belait. Pameran memberi peluang orang ramai untuk merasai sendiri pengalaman mengendalikan bot tersebut melalui ujian laut secara langsung. Taklimat teknikal

0: juga diadakan bagi memahami lebih baik sistem stimulasi kapal hibrid dan potensi penggunaannya, termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau melalui teknologi hibrid. Pelbagai peluang pekerjaan dapat diteroka melalui jelajah kerja yang diadakan di daerah Tutong. Pelbagai perkhidmatan disediakan termasuk konsultasi CV dan temuduga selain ruang untuk berinteraksi secara langsung dengan bakal majikan. Jelajah kerjaya turut membuka ruang kepada orang ramai meneroka laluan kerjaya alternatif termasuk membina perniagaan sendiri. Awang Muhammad Khairul Akmal bin Arifin, Dayang Elia Kristina Patricia binti Yahya, Dayang Naziratul Shaziah binti Muhammad Yahya dan Dayang Mastiana binti Buaman antara pencari kerja mengunjungi jelajah kerjaya tersebut.
1: Jelajah kerjaya ini ia mendedahkan hala tuju kami. Selain itu juga kami dapat mengabit Idau Salam, memberi CV konsultasi dan temuduga konsultasi untuk memudahkan kami untuk mencari pekerjaan.
2: Membantu lepasan pelajar untuk mencari peluang-peluang untuk bekerja, iaitu boleh terus saja mengagak arah syarikat-syarikat dan sekolah-sekolah.
3: Menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dari sektor kerajaan dan swasta kepada para pencari pekerja yang merupakan lepasan institusi di negara Brunei Darussalam.
4: Saya berbesar hati lah diadakan macam mana supaya senang tanikan mencari anukan kerja kosong sementara menunggu kerja yang tetap bagi anak-anakku lah.
0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat menziarahi jenazah almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zaria. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi bagi persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 malam ini nanti.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M

SJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.
1: Pada variasi senja di National FM, masih lagi kita bersama di udara menerusi ruangan variasi senja ini untuk edisinya di hari Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 Oktober 2026 Masihi. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, dikongsikan jadual berkumandangnya

0: azan maghrib bagi hari ini ialah pada pukul 6.10 minit petang, itu bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pula hendaklah ditambah 1 minit, iaitu pada pukul 6.11 minit petang. Dan daerah Belait, azan maghrib akan berkumandang sekitar pukul tepat pada pukul 6.13 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Auda 5.53 minit petang waktu pada ketika ini, sebuah lagi pengisian akan kita ikuti bersama, iaitu Terapi Nasional terbitan rakan setugas kita Dayangku Hajah Rahmawati. Menyusul selepas ini, jadi tetap terus setia bersama mendengarkan kami, Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita ini sama-sama memuji dan memanjatkan kesyukuran kita ini kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita ini ruang dan peluang untuk terus bersama-sama lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk keluarannya pada kali ini. Mudah-mudahan ianya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini bersama juga, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita ini terfikir ataupun merasakan bahawa kehidupan kita ini semakin hari semakin berubah mengikut perubahan zaman? Yang mana kalau dulu-dulu kita ini sering bergumpul dengan ahli-ahli keluarga kita ini, melihat rancangan-rancangan TV kegemaran kita ini, melihat movie bersama-sama, bercerita sama-sama, dan kadang-kadang makan minum, melihat TV pun sama-sama. Tapi sekarang ini macam mana? Semuanya itu sudah berubah. Ramai di kalangan kita ini semakin berjauhan walaupun dekat. Kenapa? Sebab adanya telefon bimbit. Memang ini dapat kita dinafikan, segala-galanya menjadi mudah dengan adanya telefon bimbit. Kita ini dapat berhubung dengan kawan-kawan walau sejauh mana pun mesti orang berada. Kemudian kita ini dapat melihat movie atau rancangan-rancangan kegemaran kita ini dengan mudah, mencari bahan-bahan bacaan, berhibur dan sebagainya. Namun kalau kita ini tidak mengawalnya, sudah pasti ia akan memberi kesan yang negatif dalam kehidupan kita ini. Jadi perubahan inilah yang semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita ini sekarang ini. Seolah-olah kita ini telah dizombikan oleh telefon bimbit kita ini sendiri. Sebab itulah penting untuk kita ini menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kesan telefon bimbit itu dengan menghadkan penggunaannya pada perkara-perkara yang penting sahaja. Perkara ini penting sebenarnya. Sebab kalau kita diperhatikan, disebabkan oleh telefon bimbit inilah banyak masa kita ini terbuang macam itu saja. Terutama sekali semasa kita ini bekerja. Kadang-kadang tugas yang kita lakukan itu sebenarnya mudah dan boleh kita disiapkan dalam masa yang singkat saja. Tapi disebabkan penggunaan telefon bimbit yang tidak terkawal, maka tugas satu tertangguh sampaikan berhari-harinya kita ini, sehingga menyebabkan kita ini tidak mampu untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh kejujuran. Dan macam itu juga keadaannya semasa kita ini memandu. Kadang-kadang ada yang hampir-hampir kehilangan nyawanya hanya disebabkan penggunaan telefon bimbit yang tidak terkawal. Semua ini adalah kesan ataupun impak daripada telefon bimbit itu sendiri. Kalau ia tidak dikawal dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memudaratkan diri kita ini sendiri dan termasuklah ahli keluarga dan masyarakat. Jadi untuk mengatasi ataupun menangani keadaan ini daripada berpanjangan, maka kita ini perlu berusaha untuk menanamkan kesedaran dalam diri kita ini akan cara penggunaan telefon bimbit yang tepat. Contohnya, kita ini tetapkan waktu-waktu yang khusus menggunakan telefon bimbit itu, iaitu dengan menetapkan matlamatnya. Sekiranya waktu memandu, kita ini disiplinkan diri kita ini supaya jangan menggunakan telefon bimbit. Apatah lagi melihat Facebook, Twitter, berWhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau perlu juga rasanya untuk menggunakan, maka kita ini berhentikan kenderaan kita ini dan barulah kita ini menggunakannya. Dan macam itulah juga dengan yang lain-lainnya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, walaupun telefon bimbit ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini sekarang ini, yang mana tampaknya akan menyukarkan lagi kehidupan kita ini, maka disebabkan itulah kita ini perlu berusaha untuk menanamkan dalam hati kita ini bahawa telefon bimbit ini bukannya matlamat dan tujuan hidup kita ini, tapi ia adalah alat untuk kita mencapai tujuan dan matlamat hidup kita ini seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk kita melatih dan mendisiplinkan diri kita ini dan ahli keluarga kita ini untuk menggunakan telefon bimbit yang ada ini pada perkara-perkara yang berfaedah sahaja, dan seterusnya mempraktikkannya, iaitu dengan menanamkan niat yang betul akan penggunaannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak menyalahgunakan telefon bimbit

0: perkara yang indah berfaedah, terutama sekali dalam penggunaan internet. Kemudian yang ketiga, menghadkan penggunaannya. Contohnya, bukannya sewaktu kita ni makan ataupun masa kita ni kan solat ataupun semasa kita ni hendak belajar dan sebagainya. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ini pada kali ini, seperti biasa, terlebih dahulu saya kongsikan bersama bis kita satu amalan yang mana kalau kita amalkan membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni segala kesalahan dan dosa kecil yang pernah kita lakukan masa lalu. Dan zikir yang saya maksudkan itu ialah membaca Subhanallah wa bihamdih. Jadi amalkanlah zikir ini, insyaAllah mudah-mudahan ini akan memberi manfaat dalam kehidupan kita ini. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi auda telah kita dengarkan bersama seruan azan yang dibawakan secara langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh umat Muslimin dan Muslimat di tanah air. Kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan semoga segala amalan, tugasan dan amal kebaikan yang kita lakukan pada hari ini diberkati dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Ada sementara kita menunggu jemaah masjid sedang menunaikan sembahyang sunat qabliyah pada ketika ini. Kita renungkan seketika perkongsian yang dibawakan dari seruan suci Pelita Brunei ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, antara cara bagi melestarikan keharmonian hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara itu ialah dengan menjaga adab, etika dan tingkah laku dalam pergaulan kerana ia merupakan salah satu dari cabang ketinggian akhlak dan kepribadian seseorang. Sesungguhnya menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia itu adalah amat penting dan sangat dianjurkan dalam agama Islam bagi menjaga hubungan baik dalam kalangan masyarakat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Auda, kerana itu agar kita telah memberikan panduan dalam menjaga ikatan persaudaraan iaitu dengan sentiasa menjaga lisan dan tingkah laku. Ini termasuklah berkata yang baik dan sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang keji dan kesat, tidak berlebihan dalam bergurau senda dan seumpamanya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata bahawa gurauan yang ditegah itu ialah gurauan yang melampaui batas dan sering dilakukan sehingga melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu, walaupun bergurau senda itu diperbolehkan dalam syarak, namun ada batas atau syarat-syarat tertentu yang mesti dijaga supaya tidak mengganggu atau menyakiti orang lain sama ada dari segi tutur kata maupun tingkah laku. Ada pendengar yang dirahmati Allah daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam yang bagaimanakah yang paling utama? Kemudian baginda menjawab, orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Auda, kita hendaklah sentiasa menjaga lisan dan mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan hubungan baik kita sesama keluarga, sahabat, jiran tetangga, rakan sekerja dan seumpamanya. Kita perlu mengetahui bahawa berkata sesuatu pun

0: Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.
1: Sawsufakum fanata sayata sufuf min iqamati salah panukan saf rabbatkan saf rabbat semoga kita ini semua di rahmati Allah lazim sifat isu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: National FM。
1: Walay? Wang?
2: Uy!
1: Masuk na waktu ni. Sumang jumah takta ni.
2: Bas, kajan pa, tunggu.
1: Bah, eh, apa lagi tu? Coba tak berhenti dulu main game tu. Sembahyang dulu, bah.
2: Aku ni pa, ni kan berhenti tu ni.
1: Aku tak mau bilang sembahyang dulu.
2: Bah, bah, bah, kajan. Bah.
3: Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama dari sembahyang bersendirian. 27 darjat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
4: Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah.

Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah, sekalipun seorang, untuk bersembahyang berjemaah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita ni bersua kembali lagi untuk bercerita berkaitan dengan kisah para nabi. Dan kali ini nabi yang akan dikisahkan ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Seperti mana yang kita ni ketahui, kalau cerita Nabi Nuh ni biasanya akan

teringat kita ni bahtera Nabi Nuh. Macam mana keadaan Nabi Nuh membuat kapal yang besar, dan macam mana keadaan ketika itu Nabi Nuh sebetulnya pada ketika mula untuk membuat kapal ini, mula membuat bahtera ini adalah disebabkan keingkaran kaumnya. Kalau bis kita bayangkan macam mana sabarnya Nabi Nuh ini. Umur Nabi Nuh di antara umur Nabi yang panjang juga, dia juga panjang banar lah, 1,000 tahun. Kalau ada barangkali untung tah ni kalau kita ni dapat umur kita ni mencapai 1,000 tahun ni. Dan ada juga yang mengatakan umur Nabi Nuh 950 tahun. Jadi dalam sepanjang dakwah Nabi Nuh ni, pengikut-pengikutnya indah sampai 100. Kita bayangkan berdakwah sepanjang tahun itu, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun itu, yang hanya mengikut Nabi Nuh adalah lebih kurang 80 dan indah sampai 100. Jadi ini yang menyebabkan Nabi Nuh berduka cita. Dan malahan yang hanya mengikuti Nabi Nuh pada ketika itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Jadi ini menjadikan satu kesukaran kepada Nabi Nuh untuk berdakwah. Apa kata kaum ataupun umat Nabi Nuh pada ketika itu? Macam mana kami kan mendengar cakapmu ini, katanya. Sedangkan yang mengikut kedekauan ini semua orang susah-susah, semua orang miskin. Hidup kami senangnya sebab durang mensyirikkan Allah, durang mensekutukan Allah. Apa yang durang alami masa itu adalah kesenangan. Jadi durang terus untuk menyembah berhala. Jadi daripada perkara ini Nabi Nuh saban hari semakin hampa kerana maksiat yang dilaksanakan oleh umatnya pada ketika itu semakin menjadi-jadi. Jadi kalau kita ni lihat kesabaran para nabi ini memanglah di antara kesabaran yang indah dapat kita ni tandingi. Bisa kita bayangkan 900 lebih tahun, 1000 tahun bersabar masih juga ada perubahan. Di akhirnya tibalah pada satu ketika itu kesabaran Nabi Nuh alaihissalam tergugat pada ketika masyarakat ataupun umatnya pada ketika itu, kalau macam itu nya datangkanlahnya bala. Kami akan melihatnya macam mana, apa yang dapat dibuat. Dan ini dilakukan oleh Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT supaya menghapuskan semua kaum-kaumnya ini. Dikhawatiri nanti durang anilah yang akan menyebabkan kerosakan di muka bumi ini. Dan permintaan Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah SWT dan diarahkanlah baginda untuk membuat satu kapal. Pada ketika membuat kapal ini, orang melihat pada ketika di tengah-tengah bandara itu, nahnya nampak tak gilanya itunya. Sungai indah ada, apa indah ada, tiba-tiba membuat kapal di arah kawasan bandar macam mana ni. Anilah menunjuk, sebab anilahnya kami indah mau mengikut kedikau. Nah, ini di antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Dan ingat, kadang-kadang kita ni pun menghadapi perkara yang sama. Kadang-kadang mungkin idea kita ni dah kena pakai, kena anggap idea kita ni dah logik. Tapi lihat keadaan semangat Nabi Nuh itu, dan ia tetap menjalankan sebab itu adalah perintah daripada Allah SWT. Pendek cerita, akhirnya masa yang ditetapkan itu telah pun berlaku. Dan apa yang berlaku adalah banjir besar turun daripada langit, air memenuhi dari semua kawasan. Dan masih tetap juga ada di antara umat Nabi Nuh yang pada ketika itu enggan. Ada yang lari ke bukit, ada yang lari ke berdiri tempat tinggi, tempat pohon kayu dan sebagainya untuk menyelamatkan diri. Dan yang paling terkesan bagi saya sendiri adalah pada ketika hampir musnahnya kaum Nabi Nuh ini ataupun umat Nabi Nuh ini, Nabi Nuh sempat melihat anaknya yang derhaka itu lari ke bukit sana. Sampailah dilambainya Nabi Nuh, bah lanjutahnya ikutlah ke diakunya, sembahlah Allah dan sebagainya. Tetap anak yang derhaka ini indau mau mengikut Nabi Nuh. Jadi apa pengajarannya arah kita ni adalah hidayah itu memang milik Allah. Dan kadang bapa anda dapat membawa anaknya, anak anda dapat membawa bapanya. Macam itu juga dengan perkara-perkara yang lain. Jadi yang berlaku di sana adalah Nabi Nuh melihat bagaimana umatnya ditenggelami oleh banjir besar itu, dan akhirnya menghapuskan seluruh masyarakat ataupun umat Nabi Nuh pada ketika itu. Perkara ini bukanlah satu perkara yang diingini sebetulnya, tapi inilah pengajaran kepada kita ni semua. Andai kata kita ni mencabar kuasa Allah, maka Allah akan turunkan bala itu. Dan apa yang kita ni khawatiri adalah bala itu bukan hanya diturunkan kepada orang yang melakukan kesalahan, malah akan terbabit juga kepada orang-orang yang indah bersalah. Jadi mudah-mudahan daripada pengajaran ini, sama-samalah kita ini melakukan kebaikan, sama-samalah kita ini melakukan kebajikan, nasihat menasihati ke atas kebenaran dan kesabaran. Kita ini sentiasa beritahu orang lain untuk membuat kebaikan, insyaAllah. Mudah-mudahan daripada cerita yang dikongsikan ini nanti, yang

0: dikongsikan itu tadi akan sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita ini semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah 25 Rasul bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi di National FM.

0: kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, menegaskan demikian semasa majlis penutupan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan makasih syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan Polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisme penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai, terutama nelayan, adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisma berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar

Baik, berikan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam segmen Wisma Malam untuk hari ini, Rabu 26 Rabiul Akhir 1448. Bersama dengan 7 Oktober 2026, akan dapat anda ikuti info ASEAN dan dari kampung ke kampung, membawakan sebuah kampung di dalam Blight untuk hari ini. 9 malam, berita kodara dari Studio Jubilee 1.

Baiklah, sebelum kita meneruskan pertemuan kita untuk ikuti informasi yang disampaikan dan dikongsikan terlebih dahulu, ramakan dan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Ramakan cuaca diramakan berkadang berawan dengan diserang siri hujan atau hujan berpetir berasingan. Kadar angin pula bertiup dari arah barat laut atau barat daya pada waktu malam, selaju 5 ke 15 km sejam dari arah tenggara atau barat daya pada awal pagi, selaju 5 ke 10 km sejam. Kadar laut pula berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Ramalan jangka panjang sehingga tenggara esok, kadar cuaca dijangka berawan ke sebahagian berawan dengan sedikit hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan berasingan sekitar waktu tengah hari.

0: Slovenia, mulai dulu nak ikuti seterusnya info ASEAN.
1: Info ASEAN dibawakan untuk Auda hanya di National FM Radio Brunei.
2: Menyelusuri dinamika politik, ekonomi dan sosio-budaya komuniti ASEAN dalam jaringan global, bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dalam Info ASEAN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASEAN kini terus

harus memberi perhatian kepada beberapa bidang utama termasuk ekonomi, tenaga, keselamatan, perubahan iklim, teknologi digital dan jenayah rentas sempadan. Di peringkat ASEAN, perkembangan terbaru menunjukkan hubungan dengan rakan dalam turut diperkukuh. Pada 1 Oktober, Timbalan Setiausagung ASEAN bertemu Duta Norway ke ASEAN bagi membincangkan projek kerjasama serta kemungkinan Norway menubuhkan dana khusus untuk menyokong integrasi serantau ASEAN. Pada masa yang sama, ASEAN turut memperluas kerjasama dengan Australia dalam bidang perniagaan, tenaga, AI dan ekonomi digital. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa ASEAN bukan hanya memberi tumpuan kepada isu politik dan keselamatan, tetapi semakin mengutamakan pelaburan, teknologi, tenaga dan daya tahan ekonomi. Dengan keadaan ekonomi dunia yang berubah pantas, kerjasama antara negara ASEAN dan rakan luar menjadi semakin penting bagi memastikan rantau ini kekal berdaya saing. Beralih ke Indonesia. Parlimen Indonesia secara rasmi meluluskan Komisari Jenderal Suyodi Aryo Seto sebagai Ketua Polis Negara yang baru. Beliau menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pelantikan itu berlaku selepas proses kelulusan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan menjadi antara perkembangan pentadbiran penting negara berkenaan pada minggu ini. Dalam perkembangan berasingan, Presiden Prabowo Subianto turun melantik Armananta Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar yang baru menggantikan Sugiono. Pertukaran dalam kepimpinan keselamatan dan diplomasi ini berlaku ketika Indonesia terus berhadapan dengan pelbagai isu termasuk keselamatan dalam negeri, jenayah rentas sempadan, hubungan antarabangsa serta peranan negara itu dalam ASEAN. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi terbesar di rantau ASEAN. Oleh itu, perubahan dasar dan kepimpinan di Jakarta sering mempunyai kesan kepada hubungan serantau. Daripada politik dan pentadbiran, kita beralih kepada sukan. Indonesia juga berjaya menempat tempat ke Final Division One FIFA ASEAN Cup 2026 selepas mencatat kemenangan besar 9-2 ke atas Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno pada 1 Oktober. Kemenangan tersebut memastikan Indonesia mara ke perlawanan akhir kejohanan baru yang dianjurkan dalam kalender FIFA. Kejohanan ini menarik perhatian kerana ia merupakan edisi sulung FIFA ASEAN Cup dan melibatkan pasukan dari rantau Asia Tenggara bersama beberapa pasukan jemputan. Pertandingan ini juga memberikan ruang kepada negara-negara rantau ASEAN untuk mendapatkan lebih banyak perlawanan kompetitif dalam tempoh antarabangsa FIFA. Selain aspek sukan, kejohanan sebegini turut memberi kesan kepada industri pelancongan, perhotelan, penyiaran dan perniagaan tempatan. Bagi Indonesia, kejayaan mara ke final di laman sendiri turut memberikan perhatian besar kepada penyokong bola sepak negara tersebut. Kita beralih ke Thailand. Kerajaan Thailand sedang membuat persediaan menghadapi satu lagi episod hujan lebat yang dijangka meningkat sekitar bulan Oktober. Perdana Menteri Thailand mengerahkan setiap wilayah membuat persiapan, khususnya kawasan yang masih terjejas akibat banjir. Pihak berkuasa diminta menilai kapasiti kawasan tadahan air dan mengambil langkah pencegahan lebih awal. Di Bangkok pula, beberapa kawasan masih berhadapan dengan masalah banjir susulan hujan lebat. Pihak berkuasa tempatan meneruskan operasi mengepam air dan mengurus paras air di beberapa terusan utama. Situasi ini menunjukkan cabaran yang dihadapi bandar-bandar besar Asia Tenggara apabila hujan lebat bertembung dengan pembangunan bandar yang pesat. Banjir bukan sahaja mengganggu perjalanan, ia turut memberi kesan kepada sekolah, perniagaan, pengangkutan, bekalan makanan dan kehidupan harian penduduk. Dengan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu, sistem saliran, takungan air dan pengurusan bandar menjadi semakin penting. Beralih ke Vietnam, ia menunjukkan perkembangan positif dalam sektor perdagangan. Ekspor sektor agroperhutanan dan perikanan Vietnam mencecah sekitar 56 bilion dalam tempoh 9 bulan pertama 2026. Asia menjadi pasaran ekspor terbesar Vietnam diikuti Amerika dan Eropah. Perkembangan tersebut menunjukkan kepentingan sektor makanan dan komoditi dalam ekonomi Vietnam. Vietnam juga terus

0: mengembangkan hubungan perdagangan dengan pelbagai negara. Dalam perkembangan lain, Brazil muncul sebagai antara pasaran utama bagi ikan tilapia Vietnam dengan nilai import sekitar 44 juta dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Jepun pula menjadi antara pengimport utama yang lain. Vietnam kini bukan sahaja bergantung kepada sektor pembuatan, pertanian moden, perikanan, pemprosesan makanan dan ekspor produk bernilai tambah turun memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini menggambarkan bagaimana negara-negara ASEAN terus mencari peluang untuk mempelbagaikan ekonomi dan meningkatkan nilai ekspor. Masih dari Vietnam, perhatian turut diberikan kepada kecerdasan buatan atau AI. Yayasan Inovasi Teknologi Nasional Vietnam sedang menyediakan satu program bagi mempercepatkan penggunaan AI dalam kalangan syarikat tempatan. Program itu turut menyediakan peluang pembiayaan sehingga RM150,000 bagi projek yang layak. Langkah ini mencerminkan persaingan ekonomi baru dalam ASEAN. Negara-negara rantau ini bukan sahaja mahu menarik kilang dan pelaburan asing. Mereka juga mahu membangunkan syarikat teknologi tempatan yang mampu menghasilkan penyelesaian AI sendiri. AI boleh digunakan dalam pelbagai bidang termasuk pertanian, perbankan, pendidikan, perkhidmatan awam, logistik dan pengeluaran. Namun, penggunaan AI juga memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran baharu. Oleh itu, pendidikan digital, latihan kemahiran dan inovasi menjadi semakin penting dalam memastikan tenaga kerja ASEAN mampu menyesuaikan diri dengan ekonomi masa depan. Beralih ke Myanmar. Sebanyak 1,476 warga Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia telah tiba di perairan wilayah Myanmar pada Oktober. Penghantaran tersebut merupakan sebahagian daripada proses pemulangan yang sebelum ini diumumkan oleh Kerajaan Malaysia. Perkembangan berkaitan penghantaran pulang ini mendapat perhatian kerana isu migrasi dan pelarian Myanmar terus menjadi antara cabaran kemanusiaan di Asia Tenggara. Menurut laporan, Malaysia merancang fasa pertama penghantaran pulang secara sukarela yang melibatkan hampir 1,500 warga Myanmar. Laporan itu turut menyebut bahawa Malaysia menjadi tuan rumah kepada lebih 215,000 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan agensi pelarian PBB termasuk lebih 126,000 Rohingya. Kita beralih kepada Kemboja dan Laos. Di Kemboja, kerajaan memberi perhatian kepada pelaksanaan dasar ekonomi kitaran atau circular economy. Matlamatnya adalah supaya prinsip penggunaan sumber secara lebih cekap diterapkan dalam kilang, rantaian bekalan dan operasi perniagaan. Pendekatan ini boleh membantu mengurangkan pembaziran dan meningkatkan daya tahan industri. Sementara itu, Laos sedang memberi tumpuan kepada pengukuhan sektor ekonomi utama dan pembangunan sumber manusia. Mesyuarat khas yang berlangsung dari 28 September hingga 2 Oktober membincangkan usaha menjadikan ekonomi negara lebih berdikari serta meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Laos dan Hong Kong juga sedang memuktamadkan perjanjian mengelakkan cukai berganda yang bertujuan memperjelas peraturan berkaitan pendapatan rentas sempadan dan mengukuhkan hubungan ekonomi. Perkembangan ini menunjukkan bahawa ekonomi negara-negara ASEAN yang lebih kecil turut bergerak ke arah pelaburan, kecekapan sumber dan pembangunan kemahiran manusia. Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nakyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM Radio Brunei.
2: Bagi berikan info ASEAN, bawa kita ke pukul 8.33 menit malam waktu negara Brunei Darussalam.
3: Dengarkan National FM.
2: Selepas ini kita akan ikuti satu lagi program, iaitu dari kampung ke kampung, membawakan sebuah kampung di daerah Blight untuk edisi kali ini. Audio ketika ini sedang mendengarkan National FM Radio Brunei, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: National FM Radio Brunei. Mari ikuti seterusnya dari kampung ke kampung.
1: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap community ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung, sebuah wadah yang membawa kita lebih dekat dengan masyarakat, mengenali kehidupan, aktiviti serta perkembangan yang berlaku di kampung-kampung di seluruh negara. Setiap kampung mempunyai cerita dan keistimewaannya yang tersendiri. Daripada kehidupan bermasyarakat, kegiatan bermasyarakat, usaha para penduduk sehinggalah kepada pandangan dan aspirasi mereka dalam sama-sama membangun serta mengimarahkan kampung. Dan untuk segmen kali ini, kita akan dibawa menyelusuri suasana serta perkembangan di Kampung Los Tanjung. Bagi mengetahui dengan lebih dekat apakah yang menarik di kampung berkenaan, kita ikuti pendekatan rakan saya Erwan Rino bersama penduduk Kampung Los Tanjung.
3: Baik, kita dalam rancangan Kampung ke Kampung bagi daerah Pelait ini, salah satu tempat yang satu ketika dulu jadi sebutan orang ialah Los Tanjung. Kalau saya dapat bayangkan, Los Tanjung ini adalah tempat penghubung masyarakat di daerah Pelait ini untuk menuju ke Sungai Traban memanglah menggunakan feri. Dan Los Tanjung ini sebenarnya ada beberapa buah kampung yang berhampiran. Jadi pada kali ini, Kampung ke Kampung mengupas kembali cerita Los Tanjung bersama dengan Yang Mulia Wang Abu Bakar bin Lani. Jadi tuan, selaku penduduk kampung sana tu, ketani tahu ia adalah di bawah kawalan Mukim Kuala Pelait. Jadi mungkin pertama kali mungkin dapat menceritakan Los Tanjung ini, pengalaman tuan berpuluh tahun tinggal di Los Tanjung, silakan.
4: Los Tanjung sebenarnya bukanlah merupakan satu kampung, tapi ianya hanya berdekatan dengan kampung Melayu asli. Los Tanjung ini merupakan satu nama julukan kepada penduduk yang mendiami di tempat berkenaan, terutamanya mereka-mereka, bapa-bapa mereka ataupun keluarga mereka yang bekerja dengan Syarikat Minyak Brunei Shell Berhad pada waktu itu, termasuk saya sendirilah pada itu yang pernah tinggal di kawasan Los Tanjung. Okey, mengenai dengan Los Tanjung ini, ia merupakan los rumah, seperti rumah panjang, ada terdapat di sebelah pantai terdapat ada tiga blok rumah panjang yang dipanggilkan los ini tadi. Ada penempatan untuk orang-orang Shell yang bujang. Manakala di seberang yang sekarang ini yang berhampiran dengan kubur, itu sebelum ada

0: parking di situ, di situ letaknya rumah-rumah ataupun los-los tanjung yang dibangunkan untuk pekerja-pekerja Shell. Jadi orang-orang yang mendiami di sana, ada segelintirnya saya masih ingat lagi, arwah Haji Jewawi, arwah Bapa Zaini Mamatai, dan banyak lagi lah yang saya kenal juga, Pengiran Haji Abu Bakar, iaitu ayahanda kepada kanda Pengiran Medan, Pengiran Abu Bakar. Dan kami sendiri juga tinggal di situ, arwah ayah saya yang mana bekerja sebagai juragan di Syarikat Minyak Shell Brunei Berhad sekitar tahun 60-an. Jadi kita mendiami di Los Tanjung itu sejak daripada tahun 1951. Dan kenapa ianya dinamakan Los Tanjung?
1: Dari kampung ke kampung.
0: Tanjung adalah kebetulan di hujung Kuala Belaita itu, merupakan antara seberang Sungai Taraban itu, terputus, terpisah oleh Sungai Belait. Jadi di hujung itu Sungai Belait menghadap ke Laut China Selatan. Jadi oleh kerana antara Tanjung dengan Los satu tadi digabung kata menjadi Los Tanjung. Dan berbalik kita ni kepada kenapa ada kampung Melayu asli di sebelahnya. Memang kampung Melayu asli itu memang ada wujud. Tapi kampung Melayu asli itu terhubung dengan Los Tanjung ini adalah jalan pintas menuju ke pasar ataupun menuju ke kedai Kuala Belait. Lintasan sama ada penduduk kampung Sungai Taraban ataupun orang-orang yang mendiami di Los Tanjung, untuk mereka jalan pintas ke kedai Kuala Belait, daripada mereka melalui jalan utama, jalan besar iaitu Jalan Maulana, dan akan masuk ke merintas ke padang KBRC pada waktu itu, kan jauh. Jadi bila jauh, itulah jalan pintas kampung Melayu asli itu, ia memang berdekatan dengan Los Tanjung, kawasan Los Tanjung. Jadi Los Tanjung ini bukanlah merupakan satu kampung, hanya satu penempatan saja, penempatan. Tapi ia begitu popular. Popularnya di mana? Popularnya kalangan masyarakat yang pernah mendiami, sebagai generation yang pernah kita buat reunion, generation yang pernah tinggal di Los Tanjung dan Batu Satu. Dan itulah keanehannya, kesinambungan antara Los Tanjung dengan Batu Satu, di mana bila bapa mereka ataupun bapa-bapa kami dulu sudah naik pangkat, mereka akan ditempatkan di Los Batu. Kenapa ia dinamakan Los Batu? Karena rumah-rumah Shell waktu itu di sana semuanya Los Batu. Ada segelintir saja yang Los Papan berbentuk simidi, dan sedangkan Los Batu itu nama adalah Nokodaraga. Tapi kalau orang mengatakan di mana kau tinggalnya, di Batu Satu. Batu Satu itu memang famous, orang tahu itu rumah Shell. Tapi sekarang ini rumah-rumah Shell yang ada di kawasan Los Tanjung itu memang sudah indada lagi lah. Sudah diambil penempatan oleh sepenuhnya oleh Syarikat Brunei Shell Berhad. Dan selain daripada tapak helipad, juga di sana merupakan satu komersial lah, tempat komersial sekarang ini. Hanya yang tinggal sedikit saja lagi, secubit yang ada tinggal menjadi kenangan di Batu Satu, iaitu di Los Batu. Itu pun tidak ada lagi rumah yang berbentuk asalnya, karena sudah diubah suai lah. Jadi hanya meninggalkan satu kenangan sejarah berakhir di Los Batu itu sekitar tahun 1985-86 lah. Indah ada lagi Los Batu itu beransur pupus, kerana masing-masing sudah mempunyai perumahan. Maka Los Batu sekarang ini hanya tinggal jadi tempat riadah orang berjoging pada petang-petang hari. Itulah keunikannya Los Batu dan Los Tanjung.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kalau dapat diceritakan tuan, sewaktu tinggal di sana, keadaan rumahnya, bentuk-bentuk rumah.
0: Kalau di Los Tanjung, sewaktu saya lahir 1953, barangkali belum berapa mengenali setelah umur saya 5-6 tahun, saya dapat mengenali, di situlah saya bermain di Los Tanjung. Melihat keadaan atap softboard dan unikan rumah kalau di Los Tanjung, ia tidak mempunyai bilik. Hanya ada ruang tamu, dan di dalam, selepas ruang tamu, ruang tempat tidur. Bila mau masak, kita turun tangga, dapur di belakang. Dan bila mandi yang uniknya, tandasnya berkongsi di ujung Los Tanjung itu. Mandilah, siapa yang dulu mandilah, macam style piramid lah, main bertunggu-tungguan. Tapi ada dua tempat, sebelah untuk bini-bini, sebelah untuk laki-laki. Kadang-kadang ini orang peduli juga lah, pasal namanya diam di Los Tanjung ini. Airnya tidak seperti kita ni ada pipe yang itu,

0: airnya akan mencurah di dalam satu tempat. Tempat ah main main bersiut ni bercidok ah bercidok pakai gayung ah pakai gayung jambannya alih-alih tu nah dan manakala tandasnya kalau di awal 50-an itu yang saya dapat tahu adalah jenis tandas main angkut tengah malam main angkut tengah malam dan selepas beberapa tahun kemudian baru dah ia dibuat tandas yang tandas duduk jadi zaman-zaman tinggal di sana memang banyak nostalgia lah. Kalau musim orang musim nelayan menarik pukat, kita berlari lah ke laut lah, ke pantai dekat saja, pantai dengan rumah dekat saja. Berlari mengambil ikan, ikut-ikut menarik orang-orang yang menggujut lah waktu itu lah pukat tarik. Itulah keunikannya kenangan dan waktu bermain-main di Los Tenyong itu pun merupakan satu kenangan juga. Kenangannya apabila waktu zaman damit-damit musim hari raya ni orang suka menabur duit kan, menabur duit siling di kubur itu, berabutlah di kubur itu kan, kubur. Itulah kenangan yang unik lah kami yang tinggal di Los Tenyong, hanya tinggal beberapa orang saya lagi, rakan-rakan yang sepermainan bersama. Dan ada yang sudah kembali ke rahmatullah lah mudah-mudahan roh mereka kawan-kawan yang dulu sangkatan di Tanjung mendapat rahmat daripada Allah SWT lah.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Saya pernah menghadiri satu majlis pertemuan reunion penduduk-penduduk Los Tanjung ini. Jadi apabila saya perhatikan atur cara yang disusun hancur, kerana saya baru dapat tahu apabila jurangan ini diarahkan, mungkin diarahkan pindah ataupun kerana penduduk Los Tanjung tu rupa-rupanya ada yang bekerja di Los Tanjung, di daerah Belait Ketanian ni, di Pekan Belait Ketanian tu, rupa-rupanya ada yang penghuninya berasal daripada Kuala Baram, daripada Lutong. Jadi perjumpaan pertemuan itu hancur, maksud saya tu bukan pulang majlis sambutan hari raya, malah ingat kau sebelah rumahku dulu, maksud dia. Jadi tuan rupa-rupanya penghuni yang di sana tu, apakah ia bukan saja penduduk asal warga tetap, apakah ia ada juga memang benar ke tu yang asal dari Muka, dari Lutong, dari Kuala Baram?
0: Macam ni ceritanya tu. Antara Brunei Syarikat Minyak Brunei Shell Berhad dan Sarawak Shell Petroleum dulu, diorang ada mempunyai hubungan di mana minyak Brunei ni dulu ia disalurkan ke Lutong di sebelah miri sana. Kan kita ni lihat ada bekas-bekas paip, ada jembatan basi, basan-basan basi dulu sebelum ada jembatan yang beraspal, dulu kan pakai pasir, dulu paip-paip lain banyak ke sebelah. Minyak kita ni dulu ya diprosesnya di Natuto, di Lutong, di Lutong. Jadi hubungan antara orang luar dengan orang dengan syarikat Brunei Shell ini dulu, ya orang luar itu diantar kemari tu, termasuk arwah bapa saya tu. Ya asalnya bekerja di Lutong tu, diantar kemari bekerja dengan syarikat minyak Brunei Shell. Kebanyakannya datang daripada Sibu, dari Bintulu, daripada Miri, dari Baram, daripada Kuching pun ada, daripada Kuching. Selain daripada orang-orang kita ni, arwah Pangeran Haji Mat Jabar, arwah Pangeran Haji Timbang, orang itu selain daripada orang-orang tempatan, banyak orang-orang luar lah, kebanyakan mostly yang bekerja dulu dengan syarikat bahagian lautan unik pada waktu itu. Ada Kenawai, ada Lang Sikap, ada Lang Katak, ada Lang Mujan, ada Lang Ling, ada Teripas, ada Tempua, ada Likap, seperti
3: Raja Wali pun
0: ada Raja Wali, ada Raja Wali itu warna hijau tu, kapal jenis laju. Jadi makanya di perubahan penagaan ini mengambil nama-nama kapal-kapal Shell yang dulu tu, seperti Likap, Jalan Likap aneh, Jalan Kenawai ada, Jalan Kenawai ini adalah mengangkat kargo dulu, Tempua ada, itulah yang dapat saya ketahui lah, karena bila kita ni lahir tahun 53, tentu sedikit sebanyak mengetahui lah sedikit sebanyak tentang apa ni Los Tanjong ni. Yang paling famous juga di Los Tanjong dulu, bila orang-orang Muka ni, orang-orang Melanau ni, orang yang banyak tinggal di sana tu, orang-orang yang bekerja sana, yang laki diorang bekerja, diorang ni membuat kuih. Jadi saya ambil menjual kuih juga, menjual kuih ke kapal-kapal ni, ke kapal-kapal ni melompat daripada satu kapal ke satu kapal menjual kuih. Dulu bebas, tidak ada tegahan untuk masuk ke kawasan Shell. Tapi sekarang ni sudah berubah, zaman itu sudah berubah dengan peralihan zaman itu. Kita ni ada security, tidak boleh lagi sebarang untuk masuk ke kawasan Shell, atau apalagi kan melintas, apalagi kan memutong kabel untuk jalan pintas. Tidak lagi dapat lagi, tidak lagi dapat. Jadi kita ni sudah di zaman yang sudah kita ini tinggalkanlah zaman dulu yang kita tinggalkan, menjadi satu kenangan saya lah.
3: Los Tanjung di bawah kawalan Mukim Pekan Kuala Blight kini sudah tidak berpenghuni.

0: lagi. Pada masa kini, Los Tanjung adalah tempat penurunan helikopter, terletak di Jalan Maulana Kuala Belait, berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Los Tanjung kini tinggal kenangan dan jadi sejarah di era tahun 60-an. Satu ketika dulu ianya ramai penduduknya. Mulut ke mulut mengatakan, penghuni tersebut telah pun berpindah ke kampung yang lain seperti Sungai Traban dan ada yang berpindah ke perumahan negara. Ya, Auda, itulah yang dapat kita kongsikan menerusi kampung ke kampung Los Tanjung. Kita dipertemukan lagi pada minggu depan dengan kampung yang lain.
1: Terima kasih kepada rakan penyampai kita Erwan Rino atas pendekatan serta perkongsian bersama penduduk di kampung Los Tanjung sebentar tadi. Sesungguhnya kunjungan dari kampung ke kampung bukan sahaja memberi peluang kepada kita mengenali dengan lebih dekat kehidupan dan aktiviti masyarakat setempat, malah menjadi ruang untuk mengetengahkan semangat kejiranan, kerjasama dan kebersamaan yang menjadi asas kepada keharmonian sesebuah kampung. Semoga perkongsian yang dibawakan menerusi program dari kampung ke kampung ini dapat memberi manfaat dan gambaran yang lebih dekat kepada para pendengar mengenai kehidupan masyarakat di kampung-kampung di negara kita. Terima kasih kepada Auda yang sudi mengikuti siaran kami dari awal hingga ke akhir rancangan. Kita berjumpa lagi dalam kunjungan seterusnya dari satu kampung ke satu kampung membawa cerita masyarakat untuk dikongsikan bersama. Untuk akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.
3: Banyak yang diberikan tadi, Dari Kampung ke Kampung, diterbitkan untuk siaran dari Haji Muhammad Yaakuddin, Haji Ismail. 8.52 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jam kedua nanti kita akan ikuti aspirasi generasi pewaris selepas berita ringkas dunia kira-kira 9.10 menit malam nanti. Ya. Terus bersama di National FM Radio Brunei.

0: Surah-surah lazim, surah al-insyirah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk.
1: Wa wada'na anka wizrak.
0: Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu, yakni menyiarkan Islam.
1: Alladhi anqadha zahrak.
0: Yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya.
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
0: Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan.
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.
1: Fa idza farauta fansab.
0: Kemudian, apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain.
1: Wa ila rabbika farghab.
0: Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingin.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas dunia. Banjir di Thailand sejak pertengahan September mengorbankan 60 orang di seluruh negara dengan paras air masih tinggi di beberapa bahagian. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, air sungai yang melimpah membanjiri kediaman di 7 buah daerah di wilayah tengah Prachinburi, menjejaskan lebih 188 ribu orang. Dalam hal itu, kempen kebersihan besar-besaran sedang dilaksanakan ketika Bangkok bersedia untuk menganjurkan mesyuarat-mesyuarat tabung kewangan antarabangsa dan Bank Dunia yang dijadual bermula pada minggu hadapan. Jerebu melanda Kuala Lumpur menyelubungi ruang angkasanya ketika kebakaran belukar berlaku di sekitar kawasan Indonesia. Indonesia berdepan kebakaran hutan paling buruk dalam 11 tahun. Menteri Perhutanan memberi peringatan yang kebakaran mungkin berterusan sehingga November dengan Borneo dan Sumatera, pulau-pulau yang turut dilanda kebakaran. Merebaknya jerebu menyebabkan peningkatan dalam penyakit paru-paru di seluruh rantau tersebut. Setakat pagi tadi, kualiti udara Kuala Lumpur pada tahap sangat tidak sihat. Indonesia akan membuka ladang baharu bagi penanaman tebu untuk digunakan dalam penghasilan bioetanol. Bulan lalu, kerajaan mengumumkan rancangan untuk meningkatkan komponen etanol bahan bakar bio bagi kegunaan pengangkutan daripada 5% menjadi 20%. Ia sebagai usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import produk petroleum. Justru bagi memenuhi matlamat itu, Indonesia memerlukan kira-kira 4 juta kiloliter etanol setahun yang dijangka boleh dihasilkan melalui ladang tebu. China berharap Perancis dan Jerman akan mengekalkan kerjasama terbuka dan perdagangan bebas dan memantau undang-undang pertubuhan perdagangan dunia. Jurucakap Kementerian Perdagangan China menjelaskan perkara tersebut berhubung laporan yang Perancis dan Jerman menggesa Kesatuan Eropah EU untuk melaksanakan langkah-langkah pertahanan perdagangan dan memperkenalkan sejumlah alat perlindungan. China sentiasa mengekalkan pelbagai kebergantungan bukan satu risiko. Kepentingan bertentangan tidak menimbulkan ancaman dan kerjasama terbuka merupakan laluan betul ke arah pembangunan. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aidrozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

0: Bagi beliau seterusnya kita ikuti aspirasi generasi pewaris. Untuk itu, selamat mengikuti.
1: Aspirasi generasi pewaris.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kita ucapkan kepada para pendengar kita di Nasional FM. Bersama saya Amir Amir Hisham, menerusi sebuah rancangan khas bersempena dengan Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-21 tahun 2026, iaitu Aspirasi Generasi Pewaris. Dan audah sedikit mengenai Hari Belia Kebangsaan ini, ianya diraikan pada setiap 1 Ogos, di mana pada tahun ini sambutan Hari Belia Kebangsaan membawa tema Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Sambutan ini merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia kita atas sumbangan mereka, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan juga negara. Sambutan ini juga menjadi platform untuk memberikan kejayaan dan pencapaian para belia kita di peringkat kebangsaan, serantau dan juga antarabangsa, sekaligus mengangkat peranan belia sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara kita Brunei Darussalam. Jadi audah sempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ini, bersama kita di studio pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan kedua tetamu istimewa kita pada hari ini. Tetamu pertama kita, Yang Mulia Muhammad Ali Noh bin Haji Masri, Urus Setia Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, apa khabar hari ini?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Dan juga kita ada seorang lagi tetamu bersama kita, iaitu Yang Mulia Dayang Nurul Izian binti Anwar, penerima anugerah 2025 kategori Belia Berkhidmat. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam.
2: Nampak ceria hari ini. Baik, kita mulakan rancangan kita pada hari ini dengan membukakan soalan kepada Tuan Muhammad Ali Noh. Mungkin Tuan boleh huraikan sedikit untuk para pendengar kita di Nasional FM, apakah yang dimaksudkan dengan belia peneraju nadi wawasan negara tersebut? Silakan.
3: Okay, terima kasih. Okay, jadi tema sambutan Hari Belia pada tahun ini ialah Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Jadi tema ini sangat bermakna kerana ia menggambarkan peranan penting belia sebagai penggerak dan juga rakan pembangunan negara, di mana penerajuan ini membawa maksud belia diberikan ruang ataupun peluang untuk memainkan peranan secara aktif untuk mencetuskan idea, mengambil inisiatif, memimpin dan juga bersama-sama mencorakkan masa depan. Manakala nadi pula di sini bermaksud ianya menggambarkan tenaga ataupun semangat, kreativiti dan potensi yang ada pada diri belia tu yang boleh dah disalurkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Jadi pada masa yang sama juga, tema ini ianya berteraskan kepada falsafah Melayu Islam Beraja supaya pembangunan belia tu sentiasa diseimbangkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan juga jati diri. Jadi saya melihat tema ini juga adalah sebagai satu bentuk kepercayaan kepada generasi belia kita ni. Kita bukan hanya mahu sebenarnya melihat belia ni sebagai penerima peluang, tetapi sebagai individu yang turut mencipta peluang dan juga membawa perubahan yang positif. Jadi kita mahu melihat belia ni ianya bukan sahaja bersedia untuk menghadapi masa hadapan, tetapi bersedia untuk mewarisi, memacu serta menyumbang kepada pembangunan negara Brunei Darussalam melangkaui wawasan 2035.
2: Baik. Apakah pula mesej utama yang ingin disampaikan kepada golongan belia melalui sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada tahun ini?
3: Jadinya setiap belia memang mempunyai potensi dan juga peranan yang penting dalam pembangunan negara. Jadi belia bukan sahaja generasi yang akan mewarisi apa yang dibina pada hari ini, tetapi diorang ini juga merupakan antara golongan yang akan mencorakkan hala tuju negara pada masa akan datang. Jadi dalam konteks negara Brunei Darussalam, pembangunan belia juga berkait rapat dengan aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan mampu memberikan sumbangan kepada negara. Sebab itulah betapa pentingnya untuk belia ini percaya kepada kebolehan diri, berani mencuba.

0: dan juga menggunakan bakat serta kemahiran yang mereka ada. Jadi pada masa yang sama, kemahiran yang diperlukan hari ini juga semakin luas sebenarnya, bukan hanya akademik tetapi termasuk kepimpinan, komunikasi, keusahawanan, kesukarelawanan dan banyak lagi sebenarnya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, belia perlu sentiasa bersedia untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi saya juga percaya belia ini tidak perlu sebenarnya terlalu takut dengan kegagalan. Kadang-kadang pengalaman mencuba, menghadapi cabaran dan juga belajar daripada kesilapan itulah sebenarnya yang membentuk keyakinan dan juga kematangan seseorang. Jadi yang penting ialah para belia itu belajar dari pengalaman tersebut dan terus memperbaiki diri. Jadi bagi saya, sambutan Hari Belia ini bukan sekadar untuk meraihkan golongan belia, tetapi juga untuk mengingatkan bahawa belia mempunyai tempat, suara dan juga peranan dalam pembangunan negara. Yang penting, setiap belia itu perlu berani mengambil peluang, ruang dan juga terus membina diri dan menggunakan potensi yang ada untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga negara.
1: Baik, jadi pada pandangan Tuan, mengapakah Hari Belia ini penting untuk kita raikan? Bukan sahaja untuk golongan belia tetapi juga diraikan oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Ya betul lah, Hari Belia ini merupakan satu platform untuk kita menghargai, meraikan dan juga mengiktiraf peranan serta sumbangan golongan belia dalam pembangunan negara. Belia ini juga sebenarnya aset negara kerana mereka membawa tenaga, kreativiti, idea dan perspektif baharu yang boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang. Jadi Hari Belia ini mengingatkan kita bahawa pembangunan belia itu merupakan satu usaha yang memerlukan sokongan dan kerjasama daripada seluruh masyarakat. Jadi keluarga, komuniti, institusi pendidikan, sektor swasta dan juga kerajaan, semuanya ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam menyediakan persekitaran yang positif supaya belia itu dapat berkembang. Jadi bagi saya, apabila kita melabur dalam pembangunan belia, kita sebenarnya sedang melabur dalam masa depan negara. Sebab itulah tanggungjawab ini bukan hanya terletak di bahu para belia tetapi juga memerlukan sokongan daripada semua pihak. Jadi sebab itu Hari Belia juga merupakan satu peringatan kepada kita semua bahawa apabila kita memberi peluang, bimbingan dan kepercayaan kepada belia, insyaAllah kita sebenarnya sedang membina modal insan untuk masa hadapan.
1: Ya, baik. Kita tahu juga bahawa golongan belia pada hari ini berhadapan dengan pelbagai perubahan dan cabaran. Jadi daripada perspektif Jabatan Belia dan Sukan, apakah antara cabaran utama yang sedang dihadapi oleh golongan belia kita pada masa ini?
0: Okey, dunia hari ini berubah dengan begitu pantas, betul lah. Dan perubahan itu tentunya memberikan ruang kepada pelbagai cabaran serta peluang kepada belia. Jadi antaranya ialah perkembangan teknologi, perubahan dalam dunia pekerjaan, keperluan meningkatkan kemahiran secara berterusan dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dunia teknologi. Jadi belia juga perlu berdepan dengan persaingan yang semakin luas. Kemahiran yang diperlukan hari ini mungkin berbeza beberapa tahun akan datang. Jadi mereka ini perlu mempunyai sikap untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Selain itu, antara cabaran yang perlu diberikan perhatian juga ialah bagaimana belia itu mengurus perubahan, membuat pilihan yang tepat dan mengekalkan keyakinan diri dalam menghadapi pelbagai tuntutan serta jangkaan semasa. Sebab itu, selain kemahiran teknikal, aspek dari segi ketahanan diri, pemikiran kritikal, komunikasi dan keupayaan membuat keputusan juga itu antara perkara yang penting untuk diperkukuhkan lagi. Namun kita melihat cabaran-cabaran ini juga boleh menjadi peluang dan juga ruang untuk belia berkembang. Dengan sokongan yang betul, belia boleh menggunakan perubahan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan, mencipta inovasi serta menerokai bidang-bidang baharu. Jadi yang penting ialah untuk membekalkan belia itu dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai serta keyakinan supaya mereka ini mampu menghadapi perubahan dengan positif dan tidak hanya menggunakan ataupun menjadi pengguna kepada perubahan tapi turut menjadi pencipta dan juga penyumbang kepada perubahan tersebut.
1: Okey, bolehkah Tuan berkongsi bersama dengan pendengar kita di National FM apakah antara peluang, program ataupun platform yang tersedia untuk membantu golongan belia kita mengembangkan bangkat mereka, kemahiran dan juga potensi mereka? Silakan.
0: Okay, alhamdulillah, sebenarnya terdapat pelbagai peluang dan juga platform yang boleh dimanfaatkan oleh belia sama ada dalam bidang kepimpinan, pendidikan, sukan, kesukarelawanan dan banyak lagi. Jadi melalui

0: di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, khususnya Jabatan Belia dan Sukan, pihak jabatan sentiasa berusaha menyediakan ruang supaya belia ketenian ini bukan sahaja menyertai program tetapi turut mendapat pengalaman yang dapat membina keyakinan, kemahiran dan juga kepimpinan. Contohnya antaranya ialah aplikasi Mengelinga, iaitu ianya merupakan sebuah platform kesukarelawanan yang memberi peluang kepada belia ni untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan juga menyumbang kepada komuniti. Selain itu, pihak jabatan juga ada menyediakan platform iaitu Y-Lite, iaitu Youth Leadership, Innovative Talent and Empowerment, iaitu merupakan sebuah platform latihan kendalian pihak jabatan yang memberikan pendedahan dalam aspek pembangunan diri, kepimpinan, kesukarelawanan dan juga penglibatan dalam masyarakat. Jadi peluang ini juga tidak terhad di dalam negara. Belia Brunei juga turut diberikan peluang untuk menyertai program pertukaran, persidangan dan juga aktiviti di luar negara melalui pelbagai platform seperti ASEAN, OIC dan juga Commonwealth. Jadi penglibatan ini membolehkan mereka untuk bertukar pandangan, membina jaringan dan memperolehi perspektif baru. Jadi pada saya peluang itu sebenarnya sudah banyak disediakan. Yang penting ialah para belia ini berani untuk mengambil peluang dan tidak perlu menunggu sehingga mereka ini benar-benar bersedia. Jadi kadang-kadang satu penyertaan dalam sesuatu program itu juga boleh dijadikan sebagai titik permulaan kepada pengalaman dan peluang yang lebih besar. Dalam masa yang sama, kita mahu belia ini mempunyai pendedahan antarabangsa tetapi tetap kukuh dengan jati diri, identiti dan juga nilai negara. Paling penting, kejayaan yang dicapai itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi turut menjadi peluang untuk mereka memberikan kembali kepada masyarakat.
1: Baik. Bagi mereka, belia yang masih mencari hala tuju ini, apakah nasihat daripada Tuan untuk mereka? Mungkin ada langkah pertama yang boleh mereka ambil untuk mula membina keyakinan dan menentukan arah mereka?
0: Bagi saya tidak mengapalah jika seseorang belia itu masih lagi mencari dalam proses mencari hala tuju. Setiap individu mempunyai perjalanan yang berbeza. Yang penting ialah mengenali diri sendiri termasuk minat, kekuatan dan juga perkara yang ingin dipelajari. Selepas itu, beranilah mencuba sertai aktiviti, pelajari kemahiran baru, menjadi sukarelawan ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti komuniti. Kadang-kadang kita hanya mengetahui minat dan kebolehan diri setelah kita ataupun belia itu berani mencuba sesuatu. Kesukarelawanan contohnya merupakan satu platform yang baik kerana selain memberikan sumbangan kepada masyarakat, belia tersebut juga dapat membina kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, kepimpinan dan juga pengurusan tanggungjawab. Daripada pengalaman seumpamanya, belia akan lebih mengenali diri dan membina keyakinan serta hala tuju secara berperingkat. Jadi tidak perlulah terlalu membandingkan perjalanan diri seseorang itu dengan belia yang lain. Yang penting, belia tersebut perlu terus belajar, mencuba dan mengambil setiap pengalaman untuk proses berkembang. Jadi dalam konteks Brunei Darussalam, pembangunan belia ini juga dipandu oleh dasar belia negara dan strategi 2020-2035 yang memberikan penekanan kepada usaha dalam memperkasa potensi belia dari segi kemahiran, kepimpinan, jati diri dan penglibatan dalam masyarakat. Pendekatan seumpama ini penting supaya belia bukan sahaja mempunyai peluang untuk berkembang tetapi bersedia memainkan peranan secara aktif di dalam masyarakat dan juga negara.
1: Baik, terakhir di sini, pembangunan belia tentunya bukan tanggungjawab satu pihak sahaja. Ia memerlukan sokongan daripada keluarga, masyarakat dan juga komuniti. Dari pandangan Tuan, bagaimanakah keluarga, masyarakat dan komuniti boleh sama-sama memainkan peranan dalam menyokong dan membangunkan potensi golongan belia kita?
0: Ya, saya percaya pembangunan belia merupakan satu tanggungjawab bersama dan memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Jadi keluarga ni sebenarnya memainkan peranan penting juga dalam membentuk nilai, keyakinan dan sokongan awal kepada belia, manakala institusi pendidikan membantu membina ilmu, kemahiran serta pemikiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran semasa. Kepada peringkat komuniti pula, belia perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam aktiviti sosial, kesukarelawanan dan juga kepimpinan. Jadi penglibatan seperti ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi ianya turut membantu belia untuk membina pengalaman dan kemahiran insannya. Jadi kerajaan dan sektor swasta juga mempunyai peranan dalam menyediakan peluang, latihan, program dan juga platform yang dapat membantu belia mengembangkan potensi mereka. Jadi bagi saya, apa yang diperlukan oleh belia sebenarnya bukanlah semata-mata program ataupun kemudahan, tetapi juga kepercayaan untuk mereka mencuba dan juga mewujudkan persekitaran yang positif dan inklusif, di mana belia berasa yakin untuk mencuba belajar daripada pengalaman dan juga tanggungjawab tersebut. Jadi dengan sokongan semua pihak, kita dapat membantu melahirkan belia yang lebih bersedia, berkemahiran dan juga mampu memberikan sumbangan kepada semua.
1: Baik, terima kasih Tuan Noh atas perkongsian itu tadi. Banyak yang kita dapat daripada perkongsian Tuan, khususnya tentang bagaimana golongan belia kita mempunyai peranan yang besar dalam membentuk masa depan. Tapi bagaimana pula perkara ini dilihat dari kacamata seorang belia sendiri? Bersama kita sekali lagi Puan Nurul Izian binti Enver, yang merupakan penerima anugerah belia berkhidmat 2025. Ya, Puan Nurul Izian, sebagai permulaan kita, bolehkah Puan perkenalkan diri dan kongsikan sedikit mengenai latar belakang Puan kepada para pendengar kita di Nasional FM?
2: Baiklah, saya sebagai Yang Dipertua Majlis Belia Brunei, tapi sebelum menjawat jawatan berikut, saya juga sebagai Timbalan Yang Dipertua dan juga sebagai Ahli Ambassador dan Community Lead bagi beberapa pergerakan belia di negara Brunei Darussalam. Jadinya latar belakang saya ni merangkumi pelbagai sektor, especially dalam teknologi, kesukarelawan dan juga dalam kepimpinan. Jadinya sebelum menjawat jawatan sebagai Yang Dipertua ini, banyaklah bidang yang diceburi dari segi communication. Dari sana juga mencuburi dalam bidang project, dalam bidang event apa. Banyak-banyaklah aktiviti dibuat Ani sebenarnya. Jadinya masa tahun 2010 lah, itulah first time menceburi dunia kesukarelawanan. Masa tu baru lepasan form 6 dan juga bekerja sebagai contract staff di bawah sebuah bank. Masa tu masih malu-malu depan atau komunikasi dengan orang ramai. Jadinya masa dalam alam pekerjaan ni ada itulah membuat aktiviti kesukarelawanan atau membuatnya diri atau untuk mencuba. Masa dunia sukarelawan tahun 2010 atau baru tak faham sebenarnya ada lagi beberapa perkara penting yang boleh Tani pelajari dari segi alam sekitar, mengenali orang kelainan upaya. Jadinya peluang yang diberikan masa alam pekerjaan itu membuka minat untuk berterusan lagi lah untuk bersukarelawan. Jadinya masa tahun 2012-2001 I started to sambung belajar, and then masa zaman college sama university tu I volunteer myself to be under student council, mengorganize events apa. Jadinya apa yang dipelajari semasa alam pekerjaan dan dunia sukarelawan before this, I can actually implement it during my time during college sama uni lah. Jadinya balik-balik ni mau buat banyak aktiviti. Jadinya my exposure mengorganize charity events apa, all this team buildings, kira membantu diri Ani to develop all this sort of skills. Habis saja university, dunia kesukarelawanan itu lagi luas. Sebabnya pada 2018-2001 first time mengikut program Belia Cinta Tanah Air. Jadinya tema tu first time mengenali Jabatan Belia dan Sukan. Program Belia Cinta Tanah Air ini, ia sebenarnya in conjunction with Hari Kebangsaan. Jadinya dari sana Tani lebih lagi appreciate towards Tani punya own
1: negara.
2: Apa Tani boleh sumbang, apa yang Tani boleh tolong, bukan sekadar kesukarelawanan, tapi dari segi apa yang Tani boleh tingkatkan. Jadinya dari start sana, aktiviti yang diceburu ini lebih banyak lah. Start sana mengikut beberapa pergerakan, persatuan, dan pada 2019 mengikut Majlis Belia Brunei. Masa tu sebagai ahli jawatan kuasa saja. Then tahun 2020, time COVID, tema tu diberi jawatan setiausaha agung tertinggi. Tapi Indah dapat itulah menjalankan tugas dengan sempurna. Pasalnya terkena COVID ni, my duty under sukarelawan belia COVID-19 lebih banyaklah. Sebabnya tema tu kami

0: of the co-founder and one of the few people yang sukarelawan yang operate on the ground, mencari volunteers, liaising with other agencies. So selama tempoh 2 ke 3 tahun di bawah sukarelawan Bia COVID-19 satu, lebih banyaklah skills yang dapat dilihat dari segi berhubung dengan kakitangan kerajaan itu laginya orang mantap. Sebabnya setiap hari berjumpa sama different agencies ini, kita ni lebih faham macam mana diorang berfungsi. Setelah sekian itu habis sukarelawan Belia di bawah COVID-19 ini, baru tah dapat itulah menggerakkan jawatan di bawah Majlis Belia Brunei sebagai timbalan yang dipertua masa tu. Jadi itulah beberapa aktiviti dan program telah dibuat. Peranan sebagai timbalan yang dipertua tadi itu adalah untuk pihak kami bekerjasama dengan ahli gabungan di bawah Majlis Belia Brunei. Jadinya setiap persatuan dan pergerakan di bawah Majlis Belia Brunei ini ada ia punya setiap fungsi. Tanpa diorang ini, Majlis Belia Brunei in the exist. Now sebagai yang dipertua, lagi besarlah amanah sama tugas satu. Sebabnya kami kan menggerakkan Majlis Belia Brunei ini bukan sebagai badan kesukarelawanan, tapi sebagai badan induk bagi semua pergerakan dan persatuan di negara Brunei Salam yang digerakkan dari belia dan untuk belia.
1: Baik, daripada apa yang Puan kongsikan sebentar tadi, pastinya saya pasti perjalanan untuk sampai ke tahap sekarang mungkin mempunyai pelbagai pengalaman dan juga cerita tersendiri. Jadi boleh Puan ceritakan sedikit untuk para pendengar kita di National FM tentang perjalanan Puan sehingga hari ini, termasuk pengalaman-pengalaman yang banyak membentuk diri Puan sebagai seorang belia.
0: Dari segi perjalanan itu, banyaklah simpang yang berlainan. Sebabnya dalam dunia seorang belia ni, bukan saya seorang belia, seorang manusia, ia pernah lurus. Ia mesti ada belok kiri dan kanan ataupun sasat. Dari sanalah bagi saya ialah bukannya a failure, tapi untuk Tani belajar apa yang Tani boleh meningkatkan diri sendiri. So dari, kalau kan dikongsikan dari segi perjalanan ini, I think I can share about how I have really changed a lot lah dari umur remaja tu sampai ke umur belia. Sebabnya dari seorang yang pemalu, yang jarang kan bercakap sama orang, jadi seorang insan yang outgoing. And walaupun balik-balik beritahu orang, oh, I am an introvert selalunya, tapi orang tidak percaya. Sebabnya cara membawa diri, cara Tani bawa bercakap sama orang itu, orang cakap, oh, Tani confident. Jadi dalam perjalanan saya sebagai seorang belia ini, banyak dalam bentuk pelajaran yang saya tidak dapat lupakan lah. Dari segi macam mana Tani kan memahami proses dan prosedur, kan membuat event untuk mempelajari tentang undang-undang dan akta kerajaan lah. Jadinya itu pun satu pembelajaran untuk kita ni pahami. Sebabnya kita ni dah boleh suka hati membuat event tanpa kebenaran lah. Jadinya proses sepanjang beberapa tahun itu, turun naik, jumpa orang, belajar apa yang Tani boleh tingkatkan, and then membawa lagi ramai-ramai rakan-rakan dan belia-belia yang kita ni dah kenali untuk menceburi bidang yang berlainan sama-sama. Kalau dilihat sepanjang beberapa tahun ini, banyak rakan-rakan yang rapat ini sebenarnya dari dunia kesukarelawanan, bukannya dari sekolah sebenarnya. And we found each other sebabnya Tani share the same passion. And passion untuk menolong masyarakat Anita yang membuatnya kita ni selalu happy and juga appreciate apa yang kita ni ada, walaupun ada yang kekurangannya lah. Jadi apa yang saya lihat di sini, what I can learn juga, it's not about fixing the mistake or anything yang kurang, tapi is how we can improvekan lagi apa yang kekurangan itu lah. It's not about fixing, it's about improvekan to be better sebenarnya.
1: Baik, daripada cerita-cerita Puan sebentar tadi, mungkin ada para pendengar yang juga ingin mengetahui apakah sebenarnya yang faktor yang mendorong Puan untuk mula menceburkan diri secara aktif dalam bidang ataupun aktiviti yang Puan ceburi pada ketika ini.
0: Bagi saya, kalau time di sekolah tu banyaknya beberapa perkara yang Tani dah dapat belajar. Myself jenisnya, kalau belajar dari buku ini selalu angan-angan. Dia mesti experience dulu dalam kehidupan baru terfaham apa artinya. Jadinya

0: start bersukarelawan lah tu, baru tak faham, oh kenapa Tani belajar pasal MIB, kenapa Tani belajar pasal history apa, and also mengenai dengan kita ni punya kebudayaan. Jadinya hunger for knowledge lah tu keeps on growing. So dari sana tah I can see experiences untuk to move forward atu, and then to be more involved atu, macam makin meningkat.
1: Mm-hmm. Jadi rasanya betul lah apa kata-kata orang English ni, experience is the best of teachers ni orang.
0: Yes, correct. Yeah.
1: Baik, dalam setiap perjalanan Puan pasti ada cabaran yang Puan sendiri perlu tempuhi. Jadi boleh kongsikan apakah cabaran yang paling besar yang Puan pernah hadapi sepanjang penglibatan Puan dan bagaimana Puan mengatasi cabaran-cabaran tersebut?
0: Cabaran yang paling terbesar ialah selalu merasa melakukan sesuatu tu seorang diri. Walaupun kita ni ada tim ahli jawatan kuasa ke, or ahli sukarelawan di bawah persatuan ataupun pergerakan ataupun events, selalunya cabaran tu mindset merasa tani seorang diri dealing with this situation or issue. Jadinya it's something that for me very difficult to move away from that kind of feeling of loneliness. And not to say loneliness of macam cana kemurungan, tapi loneliness in pushing setiap agenda dalam segi perjuangan lah. Maksudnya di sini pasalnya dalam Majlis Bela Brunei, kami semua sukarelawan. Kami membuat aktiviti ini secara part time, bukan full time. Tapi bagi saya, I'm doing this for a full time. So that is why the feeling of loneliness ini membuat sesuatu pekerjaan dan mempushkan agenda belia ini ke tahap yang sesuatu perkara yang orang really appreciate. Especially mendengar Majlis Bela Brunei ini, ia bukan sahaja sebuah NGO, tapi sebagai badan induk ini, ia punya tugas sebenarnya besar. Amanahnya is actually besar. Jadinya kadang-kadang merasa seorang diri itu bagi sedih lah, kadang-kadang bagi nervous juga. Sebabnya mindset untuk membawa ahli-ahli belia ini untuk memperjuang bersama saya, kadang-kadang ragu-ragu lah. Ia connected to leadership lah juga. Kalau orang yang indah biasa meng-lead a team ni, he or she will feel lonely lah mostly-nya. Sebabnya kalau ia run on autopilot, selalu bekerja seorang diri, ia indah berasa seorang diri. Pasal ia tahu ia punya kerja itu dapat siap macam itu. Tapi kalau ia ada team, tapi kalau teamnya indah dapat bergerak ikut rentak kitanya ni, jadinya di sana Tani berasa lonely lah. Sebabnya kadang-kadang apa yang Tani fikir tu maybe high expectation, tapi sebenarnya Tani indah pandai communicate juga at the same time. Or other that, our team sendiri belum lagi bersedia untuk mengikut our rentak. Jadinya this is one of the cabaran lah sebagai belia juga. Sebabnya bukan saja meng-lead a team, tapi having the right team ikut the momentum juga at the same time. And it's a constant struggle sebenarnya, because bukan kita ni kan cakap belia indah mau meng-lead, diorang mau, tapi diorang pun ragu-ragu juga. Sebabnya diorang belum lagi, bagi diorang lah, diorang belum lagi confident and also belum lagi expert in certain fields lah. Jadinya dalam setiap organisation, contohnya Majlis Bela Brunei, the constant cabaran is to actually have the right momentum to feel that, oh, I finally have a team to work together. Because the mindset of constantly say, oh, I'm alone in this, itulah mestinya my cabaran.
1: Baik, Puan, kadang-kadang apabila berdepan dengan cabaran, kita mungkin pernah berasa merasakan satu titik di mana kita sendiri kan berhenti ataupun berputus asa. Mungkin Puan sendiri pernah melalui saat seperti itu, dan mungkin dapat dikongsikan juga apakah ataupun siapakah yang memberikan Puan kekuatan dan dorongan untuk terus melangkah. Adakah ada individu tertentu yang menjadi inspirasi untuk Puan sepanjang perjalanan di dalam dunia kesukarelawan ini?
0: Sebenarnya setiap hari kan give up. Tapi dengan mindset yang resilientnya orang, kita ni perlu ada momen atau untuk rasa give up, untuk to pick us again, apa ni, berbalik semula, berdiri tegak semula. Jadinya asal saja ada that feeling of giving up,

0: Tani alone, and then nada orang untuk menyokong. Tani have to rely on ourselves je. So kekuatan minda tu penting sebenarnya. Mm-hmm. Jadi it's a constant practice where di mana kita ni setiap hari kan give up, tapi suara motivasi tu datangnya dari diri sendiri untuk membagi tahu kita ni sendiri ni yang kalau tani give up, siapa lagi yang akan mendorong belia yang lain. Mm-hmm. Kalau kita ni dapat jumpa orang yang sama macam kita ni, then maybe kita ni boleh bawa berehat, bukannya give up entirely. Mm-hmm. Jadinya for me, membagi kata motivasi itu kepada diri sendiri, kalau sekiranya letih, jadinya saya bawa berehat, saya boleh sambung keesokan harinya. Jadinya satu juga, always berdoa dan minta pertolongan dari Allah lah. Mm-hmm. Sebabnya satu, one of the reason why I said dalam dunia ini tani indah semestinya boleh mengharapkan seorang manusia pada diri sendiri dan juga Allah. Sebabnya itulah kekuatan tani. So bagi saya lah, when it comes to that feeling, I always remember ani bukannya halangan ataupun dugaan dalam hidup. Asal saja tani rasa give up itu, itu cuma Allah memberi pesan untuk berehat sebenarnya. Jadi kalau sekiranya tani ada diberikan rezeki untuk sambung keesokan harinya, artinya itu tah Allah berkata that is your amanah and your tugasan. Jadinya that is how I give motivation to myself.
1: Baik, pada pandangan puan sendiri, apakah nilai yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang belia dalam mereka membentuk diri dan juga menghadapi kehidupan?
0: For me, kejujuran. Sentiasa jujur arah diri sendiri. Kalau kita ni mencuburi beberapa bidang ni kan, selalu orang cakap ikhlas kan, lihat apa your niat towards your, what you're doing. Jadinya kejujuran itu reflect on how you can contribute to the community and also your work. Pasal kalau sekiranya tani indah ikhlas, tani indah jujur dalam beberapa perkara yang tani buat ni, everything does not fall into place. Sebabnya every niat yang tani buat ani, oh tani kan menolong orang, tani kan membuat aktiviti untuk belia, and tani jujur, tani ikhlas dengan perbuatan itu. Tapi kalau sekiranya niat tani bertukar, tani indah jujur dengan diri tani sendiri, artinya apa yang tani buat itu ada agenda lain. And then for me lah, nilai-nilai macam cemana kan meneruskan nanti kehidupan, tapi perjalanan sebagai seorang belia ni, tani setiap hari perlu jujur lah dengan diri sendiri. Kalau kita ni melihat lah cara perbualan or pekerjaan dari segi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ani, kan ramai sudah orang kan men-scam apa. Mm-hmm. Jadinya not a lot of people would know that if this is the right thing to do lah. And for me, kadang-kadang niat durang atu and also prinsip durang sebagai belia atu, basically durang mau fame, durang mau cepat kaya. Mm-hmm. Tapi kejujuran untuk menolong orang atu nada. And juga kadang-kadang once other people find out, other belia yang terkena. So satu yang bulah, semua terkena lah. So kadang-kadang tani mesti jujur in everything, supaya tani dapat proofkan belia ni sebenarnya hebat and dapat membuat beberapa perkara untuk menolong masyarakat. Mm-hmm. And if sekiranya something happen lah macam tu, nauzubillah zalik, jadinya kepercayaan kepada belia tu kurang.
1: Juga terjejas. Baik, puan pada tahun lepas ada menerima pengiktirafan melalui Anugerah Belia Berkhidmat 2025 yang tentunya merupakan satu pencapaian yang cukup bermakna. Jadi selepas menerima pengiktirafan tersebut, apakah bentuk sumbangan yang puan ingin terus berikan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang?
0: Bagi saya, I think berterusan melatih belia baru untuk sentiasa berkhidmat. Sebabnya banyak lagi bidang yang patut diorang ceburi dari segi biodiversity atau letoh, either wildlife on land ataupun under the sea, and also relating to welfare of children kah, or relating to kebudayaan. Banyak sebenarnya topik-topik ini yang they can advocate untuk membantu negara kita, and then juga untuk membantu diorang punya pendirian. Pasal pembangunan diri ni itu terletak kepada diorang sendiri, apa diorang are interested in lah. Sebabnya we are never meant to figure out

0: constantly need to be curious. So kalau diorang ceburi banyak-banyak bidang ane, diorang boleh pelajari dari segi apa yang boleh connected to one another and how it involves in developing Brunei Darussalam as a whole.
1: Baik, sebagai seorang belia yang telah melalui sendiri pelbagai pengalaman dan cabaran, saya rasa sudah tentu ada banyak perkara yang boleh dikongsikan dengan generasi muda kita. Jadi sempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini, apakah pesanan Puan kepada para belia kita, khususnya mereka yang mungkin masih mencari keyakinan dan juga hala tuju dalam kehidupan mereka? Silakan.
0: For me, always stay curious dari segi apa yang diorang kan ceburi ni. Satu, if you are always curious on certain matters, then learn about it. No need for you to be an expert on certain fields or topics. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang satu topik itu boleh melarat ke other things lah untuk mereka pelajari. For me, I always stay curious sebabnya kalau sekiranya satu topik itu indah interesting, then I wouldn't be here sebenarnya. Mm-hmm. So, belia tani ada habit of being penyibuk. So that is what I said, always stay patulah being curious. Sebabnya kalau kita ni mendengar pasal oh ada orang kena scam, dan tani tiba-tiba research on the case, membaca macam mana orang boleh kena scam apa, dan dari sana tani dorang dapat build that knowledge, oh kalau tani nak mau kena scam, tani need to berhati-hati dari segi menjaga password tani, jangan men-share tani punya personal details, etc, etc. Dan dari sana dorang boleh jumpa all this akta, undang-undang apa mengenai dengan personal data protection apa. So, atas itu, dorang being curious, penyibuk, dorang start to baca. Mm-hmm. Sebabnya, tani have a way of attracting all this belia dengan cara caniwa sebenarnya. Kalau dorang don't find the topic atau interesting, dorang inda akan mencari apa yang mencari.
2: Aspirasi generasi pewaris.
1: Daripada perkongsian Puan itu tadi, kita dapat melihat bahawa perjalanan seorang belia ini bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang pengalaman, nilai diri, keberanian untuk mencuba dan kesediaan untuk terus menyumbang untuk negara kita, Brunei Darussalam. Dan hal ini membawa kita kembali kepada persoalan yang lebih besar, apakah yang diperlukan oleh belia kita untuk terus berkembang dan bersedia menghadapi masa depan. Tuan Noh, kita kembali bersama Tuan. Dari pandangan Tuan sendiri, apakah sebenarnya yang diperlukan oleh seorang belia untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Adakah ia sekadar berkaitan dengan kebolehan memimpin orang lain, ataupun terdapat nilai dan sikap tertentu yang perlu dibentuk terlebih dahulu dalam diri seorang belia?
3: Baiklah. Bagi saya, kepimpinan itu sebenarnya bermula daripada diri sendiri. Jadi kalau kita melihat ya, on kepimpinan ini, ia makna itu begitu luas. Jadi seseorang pemimpin itu yang paling penting adalah ianya perlu mempunyai sikap integriti, disiplin, tanggungjawab dan kesediaan untuk mendengar serta belajar daripada orang lain. Seperti yang dikongsikan tadi oleh Puan Izian, ia pun ada banyak belajar daripada rakan sukarelawannya dan mendengar pandangan untuk berkongsi dan untuk dorang membentuk pasukan ataupun belia-belia yang cemerlang dan menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Belia itu juga sebenarnya mempunyai keberanian, kerana keberanian ini sangat-sangat penting untuk dorang mencuba dan mengambil tanggungjawab jawapan untuk risiko. Untuk menjadi seorang pemimpin ini bukannya sesuatu yang mudah, tetapi pada masa yang sama diorang ni perlu mempunyai kerendahan hati untuk menerima pandangan dan belajar daripada pengalaman walaupun ia sudah memimpin satu contohnya organisasi. Jadi ia perlu anda mendengar daripada orang bawahannya, melihatlah kepada cara ia berfikir dan juga menerima pandangan daripada orang bawahannya untuk membentuk sebuah pasukan ataupun kepimpinan yang lebih baik. Jadi bagi saya juga, kepimpinan itu bukan semata-mata mengenai jawatan ataupun kedudukannya sendiri, tetapi ia juga kadang-kadang kita boleh menunjukkan kepimpinan itu melalui perkara yang kecil. Bagaimana kita membantu orang lain ataupun mengambil inisiatif dan melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang baik. Sebab itu pembangunan kepimpinan perlu dimulakan dari usia yang muda melalui pengalaman sebenar. Jadi pihak jabatan melalui pihak kementerian pun banyak sudah membentuk ataupun membuat inisiatif. Inisiatif ini.

0: setiap lah. Contohnya di pusat pembangunan belia, begitu banyak lah latihan-latihan kemahiran. Betul. Dan dari segi PKBN menilai dorang punya jati diri, integriti dan juga sebagainya. Sebenarnya banyaklah, bukan sahaja daripada anunya pihak kementerian, tetapi begitu juga adalah agensi-agensi swasta yang lain juga banyak membuat program-program untuk membentuk para belia ni. Jadi program-program seumpama ni tah yang memberikan ruang kepada belia ni untuk membangunkan diri untuk sebagai seorang ketua, memimpin dan juga meningkatkan kemahiran insaniah dorang dan pengalaman melalui penglibatan dalam aktiviti serta masyarakat. Jadi pemimpin yang baik juga perlu tahu bekerja dengan orang lain, kerana kita tidak boleh mencapai sesuatu secara bersendirian. Jadi bagi saya sendiri, yang paling penting, pemimpin yang baik bukan semestinya orang yang dilihat, yang selalu bercakap ataupun yang pandai berkata-kata, tetapi seseorang yang mampu mendengar, memahami dan menyatukan dan membawa orang lain bergerak ke arah matlamat yang sama. Itu yang lebih adalah lebih pentinglah kita ni terapkan kepada para belia kita.
1: Baik, jikalau kita bercerita mengenai kejayaan, pada pandangan tuan sendiri, apakah ukuran lain yang boleh kita lihat dalam menentukan bahawa seseorang belia itu telah berjaya?
0: Pencapaian akademik dan kerjaya sememangnya penting. Tetapi kejayaan seseorang belia mempunyai dimensi yang sangat luas, di mana setiap belia itu mempunyai bakat, minat dan kekuatan yang berbeza. Jadi ada yang menyerlah dalam bidang akademik, ada yang menyelah dalam bidang teknikal, sukan, kesenian, keusahawanan, ada yang dalam kepimpinan ataupun kesukarelawanan. Jadi kita tidak seharusnya melihat kejayaan itu hanya melalui satu ukuran sahaja. Yang lebih penting ialah seseorang belia itu mengenali potensinya dan menggunakan kebolehan yang ada pada diri belia tersebut untuk ia terus berkembang. Jadi bagi saya, kejayaan juga boleh dilihat melalui sejauh mana seseorang itu mampu memberi manfaat kepada orang lain ataupun di sekelilingnya, terutama sekali di dalam komuniti ataupun masyarakat. Contohnya, seorang belia yang menggunakan kemahirannya untuk membantu komuniti, contohnya dalam kesukarelawanan seperti yang kali yang dulu dalam COVID-19 membantu masyarakat dalam menyalurkan bantuan, ataupun bisturangan ini mencipta sesuatu yang dapat memberi manfaat, juga sedang menunjukkan satu bentuk kejayaan tu. Jadi kita mahu mewujudkan ruang yang membolehkan setiap belia tu menemui bentuk kejayaan mereka sendiri sambil terus memberikan sumbangan kepada keluarga dan komuniti lah. Itu yang paling penting lah. Di samping anu lah, memanglah pencapaian akademik dan kejayaan itu pun sebenarnya memang penting lah, perlu diseimbangkan lah dengan keadaan pada masa sekarang ini.
1: Baik, seperti yang kita maklum tuan, kita pada ketika ini ataupun kita sedang berada dalam satu zaman yang begitu pantas berubah, dengan teknologi yang makin canggih, makin berkembang dengan pesat, dan kini kecerdasan buatan ataupun AI juga semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam dunia yang semakin berubah dengan teknologi dan AI ini, apakah kemahiran yang perlu ada pada golongan belia kita supaya mereka bukan sahaja dapat menyesuaikan diri tetapi juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya?
0: Ya, jadi saya melihat belia hari ini memerlukan keseimbangan antara kemahiran digital dan juga kemahiran insaniah untuk menghadapi dunia yang semakin berubah, terutama sekali pada zaman globalisasiannya begitu cepat mempesat. Dan juga kemahiran digital penting juga sebenarnya supaya belia bukan sahaja tahu menggunakan teknologi tetapi memahami bagaimana ianya boleh dimanfaatkan secara bijak, bertanggungjawab dan juga memberi manfaat. Jadi kemahiran seperti komunikasi, kreativiti, pemikiran kritikal, penyelesaian masalah ataupun perlu disesuaikan untuk para belia. Jadi teknologi itu bukan sahaja boleh membantu para belia ni dalam banyak perkara dengan lebih cepat, tetapi keupayaan untuk bisturang ni berfikir, membuat keputusan dan berkomunikasi dengan baik ataupun tetap penting. Jadi saya melihat teknologi ini ataupun AI bukan sesuatu yang perlu dihindari ataupun ditakuti, tetapi satu teknologi yang perlu difahami dan digunakan secara betul. Yang penting kita tidak terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mengabaikan pemikiran dan juga usaha sendiri daripada para belia tersebut. Jadi memandangkan teknologi ini akan terus berkembang dan terus berkembang, jadi kemahiran yang diperlukan juga akan sentiasa berubah. Jadi sebab itu itulah antara kemahiran paling penting bagi belia ialah keupayaan mereka ni untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Dengan keseimbangan antara kemahiran digital dan juga insaniah ni, saya percaya para belia akan lebih bersedia untuk menghadapi perubahan serta menggunakan teknologi yang ada pada masa sekarang ni secara lebih positif, bijak untuk memberi manfaat kepada semua ataupun kepada diri sendiri itulah untuk membangunkannya punya penyorang capability sebagai seorang belia.
1: Baik, terima kasih Tuan Noh. Sebelum kita mengakhiri segmen aspirasi generasi pewaris ini, saya ingin kembali kepada Puan Nurul Izian untuk satu soalan terakhir. Sebagai seorang belia dan juga penerima anugerah belia berkhidmat 2025, apakah harapan Puan terhadap generasi belia kita dalam tempoh 5 tahun akan datang, dan juga apakah perubahan, pencapaian ataupun bentuk sumbangan yang Puan ingin lihat daripada golongan belia kita pada masa tersebut 5 tahun?
2: Kalau dari segi sumbangan, I think my harapan lah, I hope that belia are able to buat dorang punya own persatuan sama pergerakan untuk advocate sesuatu topik ataupun sesuatu isu yang boleh dorang gerakkan untuk menolong kita ni punya masyarakat. Sebabnya I always believe that generasi muda dan juga yang seterusnya, mereka ni sebenarnya seorang yang hebat-hebat, cuma dorang ni always feeling not confident enough. Sebabnya the pressure melihat generasi yang terdahulu tu membuat dorang kurang confident untuk itulah menceburi beberapa bidang yang dorang suka. Sebabnya durang sudah diberikan jalan untuk durang ceburi, tapi bukan jalan yang durang mau ceburi sebenarnya. Jadinya what I hope in terms of what they can do and also what I want to see is that whatever that they ceburi dari segi advocacy ni is what they are passionate about and what they love about it lah. Pasalnya we have belia yang care about kita ni punya environment, kita ni punya climate apa, and also towards woman empowerment and children's empowerment. Tetapi dorang belum lagi dapat ceburi sebabnya dorang belum lagi ada kepakaran in that topic. Jadinya to always learn, and what I said earlier, to always be curious, explore all the necessary topics that relate to what you are passionate about lah. Jadinya dari sana you can fly with colors, basically, you know, advocate what you're passionate about lah. Maksudnya di sini membuat sebuah persatuan dan pergerakan, menolong lagi ahli masyarakat kita ni, menolong kita ni punya kerajaan. Sebabnya that is what it meant by whole nation approach. Bukan sahaja kerajaan ataupun pihak swasta, tapi belia-belia dan ahli masyarakat harus membantu sesama sendirilah. Jadinya that is what I hope for our belia in the future.
1: Baik, terima kasih Puan Nurul Izian atas perkongsian dan juga harapan yang begitu bermakna untuk para belia kita di negara Brunei Darussalam. Jadi Auda, semoga apa yang kita dengarkan bersama tadi bukan sekadar menjadi perkongsian semata-mata, tetapi juga menjadi satu peringatan buat kita semua bahawa sebagai belia kita bukan sekadar pewaris masa hadapan, tetapi kita juga adalah sebahagian daripada pembangunan negara pada hari ini. Jadi kepada semua belia, jangan pernah merasa bahawa sumbangan yang kita bawa ataupun kita berikan terlalu kecil untuk membawa perubahan, kerana setiap ilmu yang kita kongsikan, setiap usaha dan bakat yang kita kembangkan, setiap idea yang kita cetuskan dan setiap kebaikan yang kita lakukan, semuanya mempunyai nilai dan peranan tersendiri dalam menyumbang kepada agama, bangsa dan negara kita. Jadi sebagai belia negara Brunei Darussalam, marilah kita terus melangkah dengan yakin sambil berpegang teguh kepada nilai-nilai yang menjadi identiti kita, menghayati falsafah Melayu Islam Beraja serta memelihara adat, budaya dan nilai-nilai murni yang kita warisi. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Noh dan juga Puan Nurul Izian kerana sudi bersama kami dan berkongsi pandangan serta pengalaman mereka dalam segmen aspirasi generasi pewaris pada hari ini. Dan Auda, sebagai penutup, saya Amira Hamir Hisham selaku penyampai mewakili penerbit rangka rancangan, Izatul Rashidah Yunus dan seluruh warga Nasional FM mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-21 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan aspirasi generasi pewaris.

0: سورة القدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
0: Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.

0: kulli amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: National FM, Radio Brunei.

Ali Saifuddin, Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, berangkat menziarahi jenazah almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah merupakan adinda kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah Yang Teramat Mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati DK, darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hasanah Bolkiah Sultan PHBS. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah Yang Teramat Mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asah-asahan paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra ibni almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubah ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Ma'izzeddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi

Baik, pendengar, sampai di sini dapat kita bersama untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah panjang umur, badan sihat, bersama lagi dengan kesempatan dan masa akhir kalam. Cermin diri, hiasi pribadi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan

menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan

0: Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naf. Fasati fil uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon, janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua

orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.